Cak Neng sing pasti all in for you ya, Cak Neng. Cak Neng sing ngancani penuh sampai mengko jam 10 awan. Dadi all in aku bakalan muterno lagu-lagu sing enak-enak, sing pop Jawa, sing pastine untuk bisa menyemangati penuh kabeh ning isu dino iki yo. Dino Jumat yo Cak Neng, muga-muga sampean kabeh pikantuk berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Soale Jumate Jumat sing berkah. Masyaallah. Nggih. Cak Neng, aku nduwe informasi pemerintah Kota Surabaya iki gak mek nglakokno penertiban terhadap aktivitas pengolahan sampah tanpa izin ning kawasan kawasan Keputih Kecamatan Sukolilo ya Cak Neng yo. Pemkot yo nyiapno edukasi lan pendampingan gawe warga sing pengen tetep jalakno usaha pemilahan sampah secara ilegal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixen jelasno, pendekatan edukasi lan pendampingan bakal dilakono ning warga sing jalakno aktivitas pemilahan sampah, terutama sing ono ning lingkungan pemukiman. Menurut Fixer, warga sing pengen lanjutno usaha pengolahan sampah akan difasilitasi dalam proses pemenuhan persyaratan perizinan. Pemkot melalui DLH bahkan bakal ngedukno tim gawe bantu warga ngurus legalitas usaha. Jadi teko Dinas Lingkungan Hidup bakal bantu memfasilitasi seluruh proses perizinan sing mereka pengen. Terus yo dijelasno legalitas usaha pemilahan sampah iki gak mek berkaitan dengan izin usaha. Pelaku usaha yo kudu menuhi sejumlah persyaratan teknis ben aktivitas pengolahan sampah gak menimbulno dampak terhadap lingkungan. Beberapa persyaratan iku cakne diantarane iku kepemilikan utawa legalitas lahan, ketersediaan alat pemilahan sampah, instalasi pengolahan air limbah, barek kepastian pengangkutan lan pembuangan residu hasil pengolahan. Langkah pendampingan iku dadi bagian teko penataan aktivitas pengolahan sampah ning kawasan Keputih.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

Rencana pemerintah Kabupaten Sidoarjo barek Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jatim Bali sepakat pembangunan flyover Gedangan iki nggawe skema right of way 6 jalur loro arah. Skema iku dinilai mampu ngantisipasi peningkatan volume atau kemacetan sampai 30 tahun mengko ya neng yo. Jadi Subandi Bupati Sidoarjo jelasno penggunaan 6 jalur iki dipertimbangno sebagai solusi jangka panjang ya neng. Soalnya lek mek nggawe papat jalur, kapasitas dalan diperkirakno nyampe titik penuh dalam waktu sekitar 15 tahun ya neng yo. Jadi lek nggawe 6 jalur iku harapane titik jenuh iso teratasi sampai 30 tahun mengarep. Mergo iki termasuk proyek nasional, kudu dipertimbangno gawe jangka panjange sak ning yo. Rutir mergo pembangunan flyover Gedangan iki merupakan bagian teko program nasional, desain lan kebutuhan ruang dalan kudu dipersiapno secara matang. Ngono sak ning yo. Dadi koyo ngono mau dadi 6 jalur, wah keren yo. Nah, Subani berharap kesepakatan mengenai skema law segera tercapai. Saat ini BPPJN dan PT Kereta Api Indonesia isi bahas kebutuhan ruang serta desain pembangunan flyover. Doni perwakilan PT KAI dalam rapat iku nyatano mendukung pembangunan flyover Gedangan. Tapi pihaknya isi butuh no kepastian mengenai skema row 6 jalur loro arah dan kebutuhan teknis iso disesuaikan no barek ruang milik perkereta apian. Sementara itu, Denny Michaels Adlan, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, jeneng yo ngomong, desain flyover yo kudu mempertimbangkan rencana pengembangan sistem perkeretaapian termasuk program Surabaya Regional Railway Line.

dino iki kroso luwih abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai momen. Iling, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jakne, tetep mlaku, masih alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

Rencaning perum bulog kantor cabang Surabaya wis nyalurno sekitar 179.000 penerima manfaat program bantuan pangan beras nang wilayah Sidoarjo. Pimpinan bulog kantor cabang Surabaya Nur Fuad Indra nyatakno, penyaluran bantuan pangan beras iki sebagai wujud komitmen jaga ketersediaan bahan pokok gawe masyarakat. Kabaliane Janing, Pemkot Surabaya terus memperluas akses lan cakupan bantuan operasional pendidikan daerah sampai ning santri, pondok pesantren, lan siswa sekolah kerohanian non-formal utawa keagamaan liyane. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno penyaluran iki gawe kategori siswa kurang mampu sing diharapno pelajar ning Surabaya tetap oleh hak pendidikan. Cani kumoyorek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditata rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun taun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya CJD Wire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning dino Jumat, Jumat berkah. Amin amin, muga-muga dadi berkah kaya awak dhewe kabeh. Berkah sehate, berkat rohani, jasmani, ekonomi dan semuanya. Caning ya. Yes, dino Jumat iki aku tidak ingin bermalas-malas, aku tidak mau terlalu bersantai ria. Aku siap untuk menasbihkan diriku untukmu, meladeni dirimu, gawe andok lontong balap ya. Dan dino iki caning, aku sedang pakai batik loh. Aku pakai batik karena hari ini adalah hari batik. Hari Batik Nasional ya, mengenang pengakuan resmi UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan ning 2 Oktober 2009. Nah, janing batik iki aku bangga banget ya nggae batik, soalnya apa? Ini adalah betul-betul karya Indonesia, hasil dari budaya Indonesia, dan ini adalah betul-betul warisan budaya caning yo. Nah, aku kepingin ngerti ki caning ya, kira-kira apakah Anda punya cerita tentang batik yo? Utawa aku kepingin ngerti kira-kira koleksi peno batik di omah iki ono batik apa ae sih ya. Kalau Anda sudah mengaku cinta batik yo, apakah Anda sudah punya batik tulis? Nah, kenapa? Karena batik cap dengan batik tulis itu kalau menurut Canda itu berbeda, Caning yo. Kenapa? Kalau untuk batik tulis itu benar-benar kita menghargai hasil karya dari pembatik Indonesia melalui proses canting menyanting, ya kan? Ya kan, batik itu dadi kira-kira sampai duwe enggak yo? Pasti paling sampai niki selama iki gawene batik capai ngono kan, utawa batik seragam lah. Batik seragam iku biasane cap cak ning lah. Sampean kira-kira iso duwe enggak sih, atau ada upaya enggak sih punya batik tulis supaya apa, menghargai para pembatik Indonesia. Oke, yuk. Tak buka mablak. Sambil asing kepingin gabungan, silakan menyapa Chandra atau menyapa Cak Neng lainnya di 089-602-111-968 utawi 031-5462-961. Dino Jumat ini iki kaya sepodo turu, podo ngeletak, soalnya apa menik ya sepodo dino Sabtu Minggu paling perayaan dawa ngono ta, utawa pulang kampung, jane pulang kampung. Ya wes ya, sing pastine aku buka lontong balap iki isok sampe cek isok andok, cek isok ngobrol-ngobrol, cek isok apa ya, urur rembuk kono lho caning ya. Oke, okay? Ya sing pastine ya akeh lagu-lagu sing tak puterno gawe peno. Pokoke ojo sampe niku ninggal aku dhewean, kok aku digondol uang piye. Ya wis lalak ngene caning, yo kita dengarkan lagu-lagu pop Jawa juga boleh. Sing pasti ini mau gabungan ning lontong balap, tak sopoi sing gabungan. Halo. Halo. Masuk lagi deh 031-5462-961 utawi WA yo iso kok caning ning 089-602-111-968. Halo lontong balap.
1: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Sejidi wire.
0: Nyoto tenan lho ning Suratno.
1: Halo Cak.
0: Halo.
1: Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalian sinten ten mriku jenengan?
0: Loh, piyambakan til wis ning kene iki orang kantor juga lagi WFH. Lagi sepi ya, kaki ini mau tak buka kan, sampai apa ku jenengi rolling door ini tak buka. Wong-wong iki padha gak mlebu kate tak tutup maneh iki mau padahal.
1: Mangka lho. Sampeyan wara jere padha jek turu padahal aku ki wis ngetuwet ket subuh
0: mau. Lah ya apa lah wong tanteni ra ono sing mlebu kate tak tutup iki mau tuasan.
1: Lah sampeyan mlebu alhamdulillah. Mungkin Pak Parno jek ning pasar. Yeah. Tapi wis semene moco ya durung mulih.
0: Nah, mangkane jangan-jangan mulai teko pasar iki keturun.
1: Tapi aku iki temenan cak ngembari sampeyan dodolane.
0: Oh ngono.
1: Ki aku gawe rontong balap temenan iki.
0: Lho, ada acara di mana itu?
1: Yo ndak di rumah. Oh, di rumah kan hanya tetangga kanan kiri yang yang maringi donga Pak Ratno. Aku berapa hari ini enggak muncul.
0: Kenapa itu?
1: Aku di hotel kanane sampeyan iku, etane sampeyanku.
0: Hotel mana?
1: Hotel Karang Menjangan.
0: Oh, alah. Ya, berarti lagi-lagi gerah ini ya, Pak Suratno.
1: Ini ya pulang kemarin sore.
0: Oh, alhamdulillah wis sehat.
1: Pak Suratno. Enggak terasa cak loro tiba-tiba turun ning rumah sakit.
0: Lho, alah, wis pokoke sehat selalu, jaga kesehatan
1: amin.
0: Semuanya,
1: ngoten nggih. Amin. Ya. Sing nunggu, sing ditunggoni loro, sing nunggu loro pisan.
0: Lho, aja, aja wis harus harus sehat semuanya ya.
1: Iya. Ya itu harus sehat, semangat, tapi sendirian cak montang-manting ke GDC, balik lagi ke ruangan iku kira-kira ya 300 meter.
0: Kira-kira 300 meter aku ngerti iku si jenenge GDC.
1: 300 yang meter lah terus nek balik ping 10 apa karek gak karek ngitung to cak.
0: Mangkane. Engko gorong
1: bengi karek sengklei.
0: Iya GDC iku ademen iku lorong-lorong. Nah,
1: terus terus di belakang Pak Ratno di Kemuning 2.
0: Oh.
1: Jadi kan belakang jekete kamar mayat.
0: Nah iya. Lah iya ngono iku.
1: Ya lumayan cak terus ya. Nunggu dhewean. Ya nelangsa.
0: Ya yes, pokoknya
1: ora nelangsa, nelangsa. Tapi ya apa maneh wong namanya suami.
0: Iya, wis pokoknya jenenge iku adalah surga ya.
1: Ya
0: nunggu suami.
1: Wis pokoke sing penting ikhlas.
0: Amin.
1: Semoga. Asane dirawat ki kudu nurut. Nek gak nurut ngene kae sing rasane ku aduh.
0: Pak Ratno, yuk nurut ya. Jangan gak nurut lo ya.
1: Amin, ini di rumah ya tambah. Kaki bengkak. Kemarin sudah kempes semua. Sekarang di rumah bengkak lagi. Waduh, iki salah apa mana.
0: Iki ya. Pokoknya sehat selalu ya.
1: Yes.
0: Chandra ya, amin, bisa amin. Mendoakan dan menyemangati Anda saja. Yuk.
1: Amin. Ya. Amin. Mugi-mugi tunggu jenengan diijabahi kali Allah Subhanahu wa taala.
0: Ning Suratno.
1: Sedaya jenengan kali Mbak Devi nggih. Sinten namine Nyonya?
0: Devi.
1: Oh nggih kali Mbak Devi. Nggih mugi-mugi diparingi sabar. Wis dadi samawa cepet dapat momongan sing saleh-salehah.
0: Allahumma amin.
1: Kagem ayo Neng Siti masuk iki lho Cak Chandra dhewean.
0: Aku lho iki lho. Kok mabur keterang.
1: Neng Siti Neng Ela Neng II Neng Dian Neng Kustiah Neng Erik sing enten PP legi. Terus Neng sedulur yo mawon pamit banget perempat wonten pundi papan lenggahipun termasuk penyiar sedulur yo nggih diparingi sehat nggih.
0: Nggih amin.
1: Sing sakit mugi-mugi enggak dangan, sing sehat dijogo kesehatane.
0: Amin.
1: Matur suwun. Jenengan wae masalah batik ya, Cak ya.
0: Nggih, batik sampean enggak ada batik tulis napa? Batik cap.
1: Kula batik tulis enten, batik cap nggih enten. Oh. Cap niku lak sing printing ta napa niku ta? Nggih,
0: printing.
1: Nggih. Nggih, kula selamat ten rumah sakit niku riyin tiap tahun cak.
0: Oh, oleh bagian.
1: Tiap tahun niku gantos batik niku. Kula langganan ten Madura. Oh. Dan sini tumbas nggih mboten setunggal nek tumbas niku
0: lusinan.
1: 450 set mergane karyawane kan 450. Dan saya modele macam-macam gantian. Saya juga bangga Lamongan ku yo ono batike dhewe lho, Cak.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Nggih, kan ono batike sing apa ya putih-putih dasare putih, terus apa merah apa coklat iku. Bangga punya batik iku.
0: Nggih, sami-sami.
1: Seneng apa meneh aku biyen ku pengin sing nggone ndi ya Banyuwangi, Cak.
0: Nggih.
1: Akhire nggih keturutan. Ya iku mau, Cak.
0: Karena bangga. Ono
1: pasen Banyuwangi. Ngono ku. Terakhir kontrol ngasih kenang-kenangan.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih ngoten niku alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Disyukuri wis pokoke batik niku
0: bes
1: cai
0: nggih
1: Indonesia iku terkenal budayane niku macem-macem
0: siap nggih
1: ngoten mawon Cak Chandra
0: ning Suratno
1: nggih ngapunten ingkang kathah nggih matur suwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lontong balap.
1: Dek kecil kan dek lontong balap pancen nyoto
0: tenan. Alhamdulillah neng Iin.
1: Assalamualaikum Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewe
1: anakku
0: kancanono aku neng kok aku gak dikancani kok aku ocul keteraan ini kok ya.
1: Lah itu baru datang dari pasar.
0: Waduh.
1: Kok mari ngono besar Ratno mlebu jarene sampean gak ono sing ngancani.
0: Oh, gak ono iki wis bener-bener gindil-gindil iki aku. Soale WF.
1: Tumben.
0: Kan ya, WF. Kan, WF, jadi orang kantor juga enggak ada.
1: Iya tahu nek Jumat kan okay. Memang enggak ada temennya kan, okay. Kau kerja di rumah. Okay. Tapi tak maksudnya pendengar-pendengar ki biasa rame lho kok tumben. Sepi.
0: Podo mbo pot lagi apa iki mbo lagi apa gak ngerti
1: tanggal 1 Cak podo
0: wah podo shopping
1: mall kan belum buka.
0: Nggih
1: mall kan belum buka Cak jam 10 buka eda.
0: Oh ten lah nggih ning ndi wong-wong iki nggih sampeyan nek napa ning sampeyan duwe koleksi batik apa aja.
1: Oh banyak Cak dulu waktu kerja kan batik apa aja. Batik Madura tuh mahal, Cak. Batik Madura itu jutaan.
0: Oh,
1: dulu itu zaman dulu itu wis satu set itu 2.500.000, ada yang 3 juta. Batik Madura itu mahal, Cak. Tapi ya gitu bagus. Sutro kan gitu, jadi mahal. Nggak tahu sekarang. Jadi dulu tapi sering dapat hadiah, Cak. Madura itu. Jadi batiknya bagus-bagus. Ada yang sudah tak tantak no, ada yang masih kain gitu.
0: Jadi koleksi
1: terus ya. Batiknya batik Kalimantan itu ya bagus cerah-cerah batiknya balik papan gitu. Pokoknya ningin itu dapat tadi ya Cak dulu itu. Jadi batik Banyuwangi ki batik Useng Cak. Batiknya bagus-bagus Cak. Nah, Pekalongan kan wis biasa ya batik Pekalongan, batik Solo itu biasa, tapi kalau Kalimantan itu konjreng, bagus, konjreng, Madura itu nge, bagus.
0: Konjreng
1: gitu. Ya Pekalongan ya bagus, ya tapi kan wis biasa, tapi kalau batik-batik yang lain itu kan bener-bener ngejreng-ngejreng ngono, Cak. Setelah gak kerja ya tak bagi-bagi ke tetangga, ke itu saudara di desa gitu, Cak.
0: Saking akeh iku pasti ya.
1: Kan masih bagus-bagus gitu. Jadi kayak Semijas gitu.
0: Nggih, oke, baiklah.
1: Oke.
0: Nggih, matur nuwun ning Iin ya.
1: Ya, salam ya.
0: Nggih, monggo.
1: Buat ning Ajas Suratno mudah-mudahan Bapak cepat sehat, cepat pulih kembali, yang sabar. Namanya ngerumat orang sakit kadang-kadang yang di rumah sembuh yang ngerawat sakit itu dari dulu tuh kayak gitu karena kecapean. Mudah-mudahan Bu Suratno, Pak Suratno cepat sehat, cepat sembuh semuanya, nggih. Saling doa mendoakan buat Ning Siti, ayo masuk, Cak Chandra kancani, Ning Dian, Bang Kobar, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa, Mama Fikri. Muka-muka semua pendengar 4 sehat, penyiar sehat, ya Cak
0: Amin,
1: deh.
0: Amin, matur nuwun, sehat selalu nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Cak Ning yo. Encene iki mau pas aku buka iku mau koyok-koyok sepi ngono kan sing mlebu. Eh lah kok ngene wis diawe-awe kok padha ketuwail-ketuwail kabeh iki lho. Ndelosor-ndelosor iki lho. Halo Anang Balap.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi Besti.
0: Selamat pagi Besti. Iku mau apa sih kok mlebu nek rodok nengang-nengang ini mau awal-awal lah enak umanake.
2: Ya, aku baru keluar dari kamar mandi.
0: Oh alah mangkane.
2: Aku menyetel radio kok dengar suaramu.
0: Aku iki.
2: Tadi aku kesiangan.
0: Oh ngono.
2: Ya dengar cahaya pagi.
0: Karipan pean.
2: Jadi hari ini aku enggak tahu kalau dirimu siaran.
0: Oh, iya emang.
2: Loh aku keluar dari kamar mandi menyetel radio kok dengar suara yang merdu.
0: Wadaw.
2: Siapa lagi kalau
0: siapa lagi merdu, kalau bukan?
2: Kalau bukan
0: Chandra Adela. Ya apa Fian ya?
2: Ini lo efek dari tanggal muda gitu.
0: Oh, yo kudu lah.
2: Wedo banget yo.
0: Yo kudu lah, ini cemerlang tang hari apa?
2: Wedo, aku dan dirimu wedo kalau tanggal muda. Semangatnya menggebu-gebu, ambisi karena tagihan sudah lunas semua.
0: Betul. Tapi aja salah lo, biasanya kita tanggal 6 iki tambah tagihan akeh, mlebu akeh tagihane.
2: Ya, ya, yang penting kan sudah lunas.
0: Iya, karena ada yang kelunting ya.
2: Tapi walaupun uangku 0%, tapi kan sudah lunas semua.
0: Alhamdulillah.
2: Enteng pikiran.
0: Enteng wes temenan karek menjalani hidup.
2: Tapi kape nebak, kape tuku klaim gede gak iso iki.
0: Oh ngono ah. Sampai lah biasanya. Wong sampean biasane yo oleh iki se parcel-parcelan se. Yo kan.
2: Kok tahu?
0: Yo iya. Wong akeh sing ngirimi parcel ngono kok.
2: Kok tahu dirimu?
0: Yo iya ta.
2: Iya besti yo, ruwai.
0: Iya iyalah.
2: Apa yang aku kerjakan, aku lakukan, apa yang berbuat dirimu tahu ya.
0: Pasti sampean oleh. Kalau orang baik iku biasanya oleh, cal. Sampean oh, jahat iya. Iku gak oleh. Sampean lapi sih.
2: Nah, ini kan salah satu anu apa rezeki anak soleh.
0: Nah iya makane.
2: Oh cucu sih, bapakku jenengi soleh.
0: Oh anak.
2: Aku bukan anak soleh tapi bapakku jenengi soleh.
0: Oh ngono, ya anak soleh sih. Iya kan bener sih.
2: Masuk soleh kak.
0: Nah makane.
2: Ya bener cak. Hari raya kemarin tuh aku udah parcelan carung batik.
0: Nah, iya kan? Iya,
2: tadi kebetulan itu kan teman lama. Sekolah waktu di SMP kemarin kan, di SMP 4 kan, tandingan 6 itu loh. Kebetulan dia sukses di Jogja gitu loh. Kebetulan aku menemukan di Facebook, loh, kelah koncoku rek. Ini aku. Tak info akhirnya. Loh, ini bener tak ini. Loh, iya aku ngene, loh, to wae. Aku don't know WA-e ketemu akhirnya ya itu. Akhirnya kita kontak-kontakan. Ketemu akhirnya hari kemarin datang parcel salah satunya itu sarung batik dari Jogja.
0: Mantap.
2: Asli batik keris bukan stempel tangan.
0: Batik tangan iya api
2: ya, itu. Batik tangan.
0: Larang itu.
2: Sekarang saya buat kenang-kenangan. Alhamdulillah kalau dia itu memberi sarung aku batik tapi kan saya gunakan tiap 5 waktu.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya.
2: Nah, makanya Mas Petisetiku ya, kalau Anda memberi sedekah pada orang yang membutuhkan benar-benar, itu harus digunakan.
0: Iya.
2: Nanti pahalanya itu mengalir terus, misalnya carung, kan buat sholat. Ojo sampe gawe turu rek.
0: Iya, ojo digawe lemek lho ya.
2: Lah, itu kan pahalan mengalir.
0: Iya.
2: Misalnya kopia, itu mukena, sajadah, itu kan mengalir terus pahalanya.
0: Iya.
2: Kan daripada memberi uang lho.
0: Sip, mantap.
2: Nah, kalau gitu kan mengalir terus, menerus gitu. Bisa, aku dulu punya komunitas ya gitu, Mas Andra. Memasangkan air PDAM orang Surabaya yang belum punya air PDAM. Termasuk saya kan ikut ya komunitasnya. Alhamdulillah, selama air itu buat kebutuhan dia seperti masak, mm-hmm. mandi, berwudu, itu pahala kan mengalir terus. Mm-hmm. Nah, salah satunya itu kan mungkin ya pahala aku seperti itu ya mungkin ya.
3: Iya, iya.
2: Aku tidak mengundur-undur, cuma cerita mm-hmm. aja ini. Mm-hmm. Salah satu ikut komunitas itu,
3: siap.
2: Alhamdulillah terkumpul uang bisa memasangkan orang Surabaya air bersih RPDAM itu mm-hmm. 21 orang.
3: Alhamdulillah.
2: Orang Surabaya belum punya BDAM. Mm-hmm. Itu tahun 2000 sebelum COVID mm-hmm. 2017 mm-hmm. itu.
3: Waktu
2: itu, wah. Yo i. Pahala itu mengalir selama siap. Air itu digunakan. Kan air kan masih berguna mas,
3: mm-hmm. ya. Mm-hmm. Betul.
2: Buat mandi, buat apa, buat wudhu lah terutama mm-hmm. ya. Nah itu kan berguna bagi dia. Dan itu insya Allah pahala mengalir terus. Mm-hmm. Ya itu makan temanku itu ya, insya Allah dia memberi sarung aku batik keris ya. Itu insya Allah kan
3: okay.
2: saya buat sholat.
3: Siap.
2: Tidak ada buat kemul, tidak ada lem endak. Insya Allah pahalanya itu mengalir terus pada teman saya. Mudah-mudahan.
3: Okay, baik.
2: Tapi syukur alhamdulillah sampai sekarang ini hubungan kami tetap baiklah.
3: Gitu. Siap. Oke. Lontongnya untuk siapa?
2: Ketemu di Facebook. Syukur alhamdulillah adanya internet ini ada guna dan manfaatnya.
3: Siap.
2: Teman-teman yang lama dulu itu tidak ketemu, tidak jumpa, karena bisa ketemu di Facebook gitu.
3: Oke. Baik.
2: Oke. Lontongnya buat semuanya Mas Chandra
3: okay.
2: ya.
3: Oke.
2: Matur nuwun buat dirimu.
3: Ya.
2: Jumat berkah. Mudah-mudahan dirimu juga berkah, keluarga berkah.
3: Amin. Amin.
2: Berkah.
3: Amin.
2: Ya, aktivitas sama berkah.
3: Matur nuwun. Amin Allahumma amin.
2: Mudah-mudahan pahala kamu dibalas di dunia dan akhirat.
3: Amin Allahumma amin. Matur nuwun.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketuwail wong-wong rek. Halo lontong balap.
1: Lontong balap bro papat pancen nyoto temen rek.
3: Nyoto tenan lur rek. Jumat berkah. Ding ding ding ding.
1: Cak, iku malu kapur baru sak lemari ya wo, oh. Gedap terus gak mari mari.
3: Dawa ya. Dawa. Sing
1: bung itu ketua ya.
3: Nah, ini ketua ya. Sampai delosor ping pilo penuh mau ya. Semangat tapi alhamdulillah.
1: Ngamil kapur baru sak lemari lu gak mari mari ku ya opor liang sampai delosor.
3: Iya.
1: Sampe ngijen ya Cak ya.
3: Iya, wis iki gendil iki aku gendil.
1: Ya tempe atu rek
3: arek. Temenan iya ya tempe atu temen aku. Wis ta, pendeke. Mangkane ngene iki aku dikancani. Apa? Bate iya sampe duwe apa bate? Iya, bate apa sampean?
1: Aku kesek dinas karo bapak di Telkom iku ya batik tapi batikku selalu Madura. Bapak iku senengane batik Madura.
3: Iya. Aku lah golek batik iku ya ning Bakalan iku ning. Dadi aku kare nyebrang. Iyo. Apa nyebrang iki kan Suramadu iku wis lah golek batik kae ning nek kono.
1: Iya.
3: Wis pinggir-pinggir Suramadu iku akeh wong dodol nek kono.
1: Biyen kae ono Suramadu.
3: Iya, biyen kae ono ning Bangkalan kono ya.
1: Tapi yo rombongan karo wong kantor ngono saiki ku tinggal kenangan sak nang hari batik lemari ini tak buka klambine bojoku rek sak batik-batik bajuku yang ngono wake batik-batik ape tak kekno wong kok eman ambune tak ambu sedep batik Madura iku sedep ambune
3: iya ning
1: ya wis ngono ayo cak ya lontonge tak bake-bake ngono ya
3: siap
1: monggo terus ketaya-ketaya lian kok
3: wis nggih
1: kanggo Cak Chandra selamat bertugas semoga sehat selalu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lontong balap.
4: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe to Cak Chandra.
3: Nyoto tenan lho Pak RT. Pak RT sampe niku keliru lho iku lho tonton entala. Iku lho.
4: Ya napa?
3: Paleno kupinge sampean iku sing ketok iku.
4: Gak apa-apa wong anjene HP-ne sing situ gawe on air iku. Paketanin teja.
3: Oh ngono. Lah gak ngono iki lho. Karena sampean telepon video iki paleno ya gambare kuping ngene-ngene iki lho.
4: Lah gak apa-apa pokoke ro kupinge to. Wong kupinge digawe cecek.
3: Lah iya. Ya, cabarno iki pasti badhe akeh sampean ya.
4: pancene mbok batik niku wis talah.
3: Iya.
4: Sak lemari iku pokoke 75% niku batik.
3: Soale ngene lah aku pikirku iki ya. Sampean teko pelanggane sampean niku oleh batik akeh iku koyoke.
4: Ya pancene batik iku iki tanggal 2 Oktober iku peringatan Hari Batik Indonesia. Selamat Hari Batik Indonesia. Okay. Ya, pancene Indonesia iku diterkenal batike wong pemimpin negara Afrika Nelson Mandela kagum kok ro batik Indonesia iku.
3: Nggih, temenan. Nggih.
4: Nggih, Cak Chandra pancene yo is Indonesia ki wakeh sing sampean nate dateng Jogja apa mboten?
3: Nate.
4: Lah, sampean nate belajar batik apa mboten?
3: Kula belajar batik malah nang Sidoarjo, ning kampung batik Sidoarjo.
4: Lho, ning Sidoarjo.
3: Nggih, lak batik. Lah
4: nek enten ngene.
3: Lah ning Jogja meneh iki. Ning Jogja niku. Mek ning Malioboro tok aku gak batik, gak sempet.
4: Oh, nang Malioboro tok. Lah niku ning ngene. Gene museum batik niku nggih macam-macam batik niku enten batik tulis, batik cap, tapi difasilitasi kongkon belajar batik nganggo canting niku lho Cak Chandra. Mriko niku rekreasi mriko niku kan terkenal kota pendidikan, kota wisata. Aiku ilmune nek iso mengambil ilmune yo menambah ilmu lanek delok-delok yo oleh
3: delok
4: pengalaman mrono oleh delok nggih pokoke batik Indonesia ki wis bermacam-macam daerah wonten batik Bojonegoro wonten batik Sidoarjo batik Madura bermacam-macam cak. Ya wis anjen.
3: Halo.
4: Di petik Indonesia.
3: Baik. Lontonge monggo kagem sinten lontonge?
4: Wis kangge Bu Aja Suratno kala wau nggih. Kangge ning Iin mungkin-mungkin suwe kat. Cak Toto, Cak Mulyono, ning Istikoro, ning Siti, ning Abang Kota, Cak Kolis, wis kadem sedaya kemawon Cak, nggih.
3: Nggih, matur
4: nuwun. Matur nuwun Cak Chandra. Niki badhe meluncur. Meluncur wasul.
3: Siap, nggih. Hati-hati, atos-atos.
4: Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT niku wau nggih. Karen-karen iku mau karena sibuk mencari berkah di hari nan berkah ini ya Cak Neng ya. Oke Cak Neng ya, sing pastine channel sing ngancani sampai mengko jam 10 dan aku nanti jam 9 akan menghadirkan koncoku dhewe Cak Neng ya iku pembatik sing ngancani karyane iki wis tutuk ndi-ndi Cak Neng. Wong Surabaya ning kampungku biyen iku wong Kedurus iku, tapi wong iki pinter gawe batik, iso dadi apa ku jenenge pengajar batik juga, punya karya juga. Nah, engko tak kenalno ning dialog kita Indonesia Cak Ning ya. Oke, tak kancani Cak Ning sampai tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cane Pemkot Surabaya mastekno ketersediaan lan distribusi beras premium Bulog wis sesuai mbarek ketentuan harga jual teko pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Surabaya Nani Sukristina nyatano, melalui Bulog Surabaya wis menyediakan sekitar 5 juta ton beras benulane. Harapannya masyarakat tetap iso oleh rego lan bahan pangan sing menuhi standar layakan. Kabaliane janing Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir lan KB wilayah, salah sijine nempatno sekitar 1541 juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Tri Wahyu Bowo nyatano, pihake terus ngencana sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya. Cak niku mau yorek woro-woro jam 09.00 isu iki aku Chandra ketemu maning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Nyaman dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning. Sampai saat ini serangkaian Tanjung Perak Pagi. Sing pasti ini cara sampai ngancani jam 10 wae. Tapi saat ini kita mlebu ning adicara dialog ke kita Indonesia. Dan spesial hari ini caning yo, dialog kita Indonesia adalah kita sedang memperingati Hari Batik Nasional caning. Nanti ning kita Indonesia iki awak dhewe ingin memberikan banyak wawasan tentang batik gawe peno kabeh supaya lebih cinta dengan batik Indonesia. Sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya caning, narasumberku sing spesial sekali dihadirkan karena beliau ini adalah seorang pebatik, punya karya, punya ilmunya, soalnya beliau juga adalah praktisi batik ya, mengajarkan tentang batik, bisa membatik dan bisa punya produk dan berkarya dengan batik. Kali iki awake dhewe barek narasumber Cak Yoko. Sugeng enjing Cak Yoko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cak Yoko?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, akhirnya bisa hadir lagi di sini. di kursi panas. Panas kayak. Oke, Cak Yoko ini adalah seorang owner batik Cak Yoko. Nah, berarti sampean iki apa? Profilnya ini adalah seorang pembatik, seorang supplier, seorang apa-apalah. Monggo Cak Yoko boleh dijelaskan sebenarnya Cak Yoko ini adalah seorang apa sih?
2: Pengrajin batik.
1: Oh, pengrajin batik itu yang tepat ya. Pengrajin batik dan owner batik Cak Yoko. Jadi Anda memproduksi batik, pengrajinnya dan memasarkan dan juga menjual produknya gitu Cak. Oke. Okay. Awale ya apa sih Cak kok sampean niku iso dadi pembatik iku? Kan gak moro-moro iso gawe batik kan, pasti ono ilmu segala macam. Iku awale ya apa? Kok iso dadi pengrajin batik?
2: Awalnya sih ikut pelatihan ibu-ibu di kampung. Mm-hmm. Nah, itu diizinkan ikut. Mm-hmm. Nah, baru memulai belajar batiknya itu di rumah batik Putrajaya yang didirikan Bu Risma.
1: Oh, saat itu setelah ditutup lokalisasi akhirnya dijadikan tempat yang apa ya, maksudnya bisa berkarya ngono ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Lalu di situ dikasih fasilitas.
2: Fasilitas untuk belajar.
1: Terus
2: setelah itu saya praktekkan di rumah. Dan kebetulan background awal saya itu tukang jahit.
1: Oh, awalnya yang cene ya Cak ya.
2: Jadi setelah bikin kain, saya jahit, ternyata dipinjem dari ibu-ibu yang pelatihan kemarin itu untuk basar di kelurahan awalnya. Ternyata kok laku baju itu. Nah, sejak saat itu udah saya tekuni bikin batik itu.
1: Jadi waktu itu dikasih pelatihan, berapa lama pelatihan itu Cak?
2: Pelatihan 2 hari.
1: Dua hari sampai ini sih soal itu?
2: Bisa.
1: Hanya 2 hari, ya. Berarti sangat berguna sekali ya pelatihan-pelatihan itu ya Cak ya?
2: Betul.
1: Oke, lalu kalau ngomongin tentang pelatihannya Dewi itu Cak, apakah itu terus berlanjut sampai saat ini?
2: Kalau di rumah batik Putat itu berlanjut sampai sekarang. Siapa saja ya boleh belajar di situ.
1: Oh, luar biasa ya. Oke, itu fasilitas dari Pemkot.
2: Pemkot, ya.
1: Rumah Batik Putrajaya sampai saat ini bisa. Jadi lah Cak Ning sing kepingin membatik iku wis iso ya mrono ya Cak ya.
2: Di sana itu udah dikasih mentor 2 orang. Pak Pengki sama Pak Sutris. Itu pengajar di sana.
1: Pengajar di sana. Dan itu sifatnya gimana? Itu kelasnya itu berbayar kah atau free atau kayak gimana, Cak?
2: Kalau rombongan itu mungkin bikin proposal ke Pemkot dulu.
1: Tapi kalau perorangan?
2: Perorangan bisa langsung ke sana sih kayaknya.
1: Oh, boleh. Dan itu gratis, Cak?
2: Gratis.
1: Oh, luar biasa ya.
2: Tapi cuma banyak cuma sesapu tangan. Kalau ingin berlanjut bawa bahan sendiri.
1: Apa bawa?
2: Bahan sendiri.
1: Oh iya iya ya. Kalau sing kepingin pinter yo, gak masalah sih kalau untuk bahan sendiri. Atau akhirnya kan juga buat mereka juga kan. Wah, aduh luar biasa ya itu. Itu berarti itu program yang sudah diinisiasi oleh Bu Risma dulu sampai saat ini masih berlanjut. Oke. Terus Cak, sampai sebagai pembatik itu kan saiki wakis loh pembatik ya. Di mana-mana ada sih, setiap kota juga punya ciri khas masing-masing. Lalu Cak Yoko iki dikenal sebagai pembatik yang bagaimana?
2: Ciri khas warna saya itu enggak polosan. Kayak ada nuansa semburnya. Jadi kayak misalkan warna-warni gitu juga sembur.
1: Jadi
2: kayak motif marmer gitu. Itu ciri khas Cak Yoko.
1: Oh gitu. Loh, kok iso dadi ciri khas itu kan gini ya. Kan itu karena memang tidak ada atau sebenarnya ada cuman mereka kurang atau gimana?
2: Sebetulnya sih udah ada sejak ini yang di Solo kayak gitu sih.
1: Apa?
2: Kayak batik Soloan gitu.
1: Batik Soloan, oke okay, itu mirip-mirip kayak gitu-gitu ya. Ya
2: betul, tapi yang di Surabaya itu cuma saya dulu yang bikin cipratan itu.
1: Yang mulai, oke okay. Jadi itu yang sampai akhirnya saat ini dikenal itu tadi apa, Cak Yoko itu batik ciprat itu mau ya.
2: Itu dulunya waktu saya ikut pahlawan ekonomi Bu Risma itu yang di Mall Kasa itu. Nah itu mendatangkan guru dari Pekalongan.
1: Nah, itu mendatangkan guru dari Pekalongan.
2: Pekalongan ya.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang diajarkan ya motif cipratan tadi.
1: Oke. Okay. Nah, Cak Ning guys sampean sing kepingin kenal Mbak Cak Yoko, boleh mungkin tanya-tanya tentang batik. Karena kan Cak Yoko iki kan memang pengrajin ya. Misalnya Cak lah misalnya pengen gawe batik sing apik iku gawe kain apa? Iku sampean iso jawab ya. Bisa. Nah, Cak Ning, monggo kalau yang ingin sharing utawa aku duwe iki Cak, duwe koleksi batik koyok ngene tapi aku gak ngerti jenenge. Nah, iki jadi kayak ujian ya. Tapi ngerti lah setidaknya ya. Karena kan pembatikku pasti ngerti tipikal-tipikal batik koyok opo ae ngono Cak Ning. Monggo sampean bisa telepon 0315462961 utawi Ning 0315462961 atau 089602111968. Oke, okay, terus Cak Yoko, sampean kan mempunyai produk juga ya. Terus kan ngene, batik iku dikenali kan mesti luarang jare ini.
2: Betul.
1: Yo gak sih? Betul, berarti encen iya.
2: Iya.
1: Iya. Ah, ya ceritanya kenapa kok batik itu bisa mahal?
2: Kalau yang mahal itu yang batik tulis. Kan prosesnya motif itu kan dari tangan kita.
1: Iku ya sitok-sitok iku ya.
2: Menggambar pola dulu di kain. Itu aja memerlukan waktu 1 hari paling enggak kalau motifnya full. Selebar 2,5 meter itu. Nah, belum cantingnya itu mungkin 2-3 hari selesai. Belum colet pewarnaan motifnya itu daun hijau, bunga merah itu seharian juga.
1: Total untuk katakanlah kita ngomong biasanya kan meteran kan biasanya 2 atau 1,5 meter lah. Itu pengerjaan batik tulis itu berapa lama, Cak?
2: paling kalau motifnya simpel aja sih mungkin satu minggu.
1: Bisa. Nah, iku simpel. Lah sampel. Towo Mas Wak. Kan wong kan biasanya pengen ngene, ikine ono manuke, iki ono ikine, ono tanamane. Nah, iku kan semakin rumit ya. Nah, iku dia. Dan aku ya akhirnya enggak heran lah ya kalau batik itu memang mahal. Cuman kan memang banyak sekarang ini batik yang cap ya, Cak ya. Lah, untuk sampean lah ngomong tentang batik cap dan batik tulis itu pemahamannya pernah piye apa ya?
2: Kalau batik cap itu motifnya dari kayak stem gitu. Nah, stemnya ditempelkan di lilin yang meleleh, terus ditransfer ke kain. Nah, itu lewat cap tadi.
1: Itu yang batik cap. Gampangan mana itu sing printing tambah.
2: Printing itu dari pabrik, Mas.
1: Tambah gampang iku. Makanya murah ya. Oke, jadi kayak ngono. Jadi memang ada perbedaan. Tapi kalau sekarang ini memang apakah minat orang untuk membeli batik tulis yang mahal itu masih tinggi, Cak, untuk saat ini?
2: Saat ini sih kayaknya kurang sih.
1: Apakah karena pasca COVID atau memang apa ya? Kayak memang kurang digencarkan atau kayak gimana untuk saat ini?
2: Ya mungkin dari harganya bisa. Terus mungkin peminat untuk seragam gitu kan. Kalau terlalu mahal kan kadang orang-orang mikir juga. Jadi untuk seragam sekarang beralih ke batik cap atau printing tadi.
1: Iya, kebanyakan memang kalau sing gawe apa seragam-seragam itu nggak sing printing. Soalnya kayak anggota-anggota lah misalnya dikei jaloknya barang api tapi sing murah encene. Iya kan? Dan kalaupun instansi pun juga kalau misalnya menganggarkan ya butuh duit sing akeh kan ya Cak ya. Terus ya apa lah? Lah ngono iku sampe ndeloki ke depannya ini apakah bisa? Maksudnya iku cara pandang konsumen itu benar-benar kembali untuk ke batik asli itu ya apa cara upaya ya Cak?
2: Ya mungkin harus meyakinkan pembeli supaya kembali beli batik cap atau batik tulis.
1: Jadi kayak memang memberikan wawasan ya kayak Cak ini bahwa ini adalah tentang karya dan tentang seni tadi yang memang harus dihargai gitu loh. Jadi karena untuk seni dalam artian sing iku cuman printing itu tidak bisa dikatakan batik karena batik itu adalah prosesnya ya Cahyo. Proses dari membatiknya itu yang memang punya tradisi dari leluhur Indonesia sing iku tidak bisa ditiru oleh maksud iku dalam artian iku yang benar-benar leluhurnya. Gak ditiru ya aku mau akhirnya jadi koyok cap, jadi koyok printing itu adalah barang tiruan yang memang itu tidak bisa dikatakan aslinya ngono lho. Lah aslinya itu koyok ngono. Terus terkait dengan motif-motif Cak, tren saat ini itu menurut sampean koyok apa sih? Tren batik saat ini tuh apakah ada pergeseran dari yang dulu sampai sekarang? Terus sekarang ini yang diminati itu bagaimana?
2: Kalau sekarang produk jadi baju itu udah apa ya, banyak kombinasi campuran sama tenun sama lurik gitu. Tren saat ini.
1: Jadi dikombinasikan. Iki ta apa fashionnya mungkin ya?
2: Betul, ya.
1: Jadi kain tenun, kain songket dipadukan dengan batik, ceritanya ya. Ngono. Gitu.
2: Kan kadang sekarang kan pakai batik yang pure batik semua itu kan udah bosen gitu.
1: Iya kayak wis iku terlalu kaku juga, Cak. Iya kan? Dan ini kan kayak apa ya, gampangane ya elek-elekane kayak daster ngono kan gambare batik kabeh ya. Iku gak ono senine, monggo fashion-ne iku gak ono. Dan sekarang memang kan wastra ya. Wastra iku orang-orang itu lebih kepada banyak mengombinasikan wastra-wastra ya bahkan ya, bukan cuma batik, songket, bahkan itu memadukan dari berbagai kota, berbagai wilayah yang udah di siji kuastra,
2: provinsi yang ada tenunnya,
1: okay,
2: di kombinasi batik.
1: Jadi trennya ke sana ya, Cak yo. Terus sing tentang ciprat tadi, Cak, kembali lagi ke ciprat itu kan pasti metode kan beda dengan yang sampean pelajari ning iki Putat iku. Iku apakah saat itu belajar itu? Atau sampean mengembangkan sendiri?
2: Beda. Yang ciprat itu gurunya dari Pekalongan. Nah, itu kalau saya batik yang cap atau tulis belajar dari rumah batik Putat. Nah, itu saya gabungkan. Jadi pewarnaan saya ikut dari guru yang dari Pekalongan, proses batiknya saya belajar dari Putat tadi.
1: Jadi encene akeh ilmu iku akeh iki yo, akeh oleh ya, Cak yo. Iso diaplikasikan.
2: Bisa digabungkan.
1: Jadi kayak ngono, jadi ku akhirnya semakin banyak ilmu iku iso semakin karya itu semakin bagus ngono yo. Tapi lah apakah betul itu semakin akeh ilmu semakin bagus atau justru semakin kaken ilmu iki akhirnya paleno mengaplikasikannya bingung. Nah, enggak ya?
2: Kalau saya sih enggak sih.
1: Enggak ya, karena itu bisa dipilih ya. Oke. Gue saking kemaru akhirnya wah aku pengen menimpakan semua ilmuku ndek kene, kita bahasa merawut. Enggak ya kayak gitu ya.
2: Kan ilmu itu kan bisa nanti dibagi sama orang lain.
1: Oh iya. Jadi bisa ini ya, maksudnya setidaknya aku tidak akan tidak berguna, pasti berguna ngono ya, Cak ya.
2: Dan saat ini saya juga ngajar di rumah anak prestasi yang khusus anak-anak disabilitas.
1: Jadi itu, jadi ilmunya sampean iku bisa disalurkan bahkan untuk anak yang istimewa pun juga sampean iso apa ya iku mau mengajari ngono ya. Oke, iki ono sing nyopo Cak Eko iki. Jarine ngene. Selamat Hari Batik 2016. Semangat Cak Yoko. Kapan iki RRI melakukan workshop bareng dengan pendengarnya? Nah, Cak Ning, iki tak takoni sampean Cak Ning. Kira-kira sampean pengen enggak kira-kira workshop iki? Lah ono workshop kok tak iki tak undang no Cak Eko bareng iki. Cak Yoko. Cak Eko ya Yoko ya. Kalau ada yang ingin mungkin boleh respon Cak Ning, apakah misalnya oh iya Cak aku pengen ono workshop. Nah setidaknya nanti kita akan berikan informasi tata kono ning Cak Yoko sak jane lak workshop iki koyo apa sih, oleh bagaimana sih cara untuk mengadakannya. Oke deh, saya ingin tak takoni langsung deh Cak Yoko, lak misalnya pengen ono workshop instansi ku carane ku ya apa sih Cak?
2: Ya menghubungi Cak Yoko.
1: Oh, iku langsung yo. Ning di Cak lah, kepengen hubungi penuh iki alamatnya itu.
2: Alamat workshopnya Kedurus Duku Gang 3 nomor 55.
1: Oh gitu. Si workshop misalnya gini, lah misalnya katakanlah instansi iku lah kaken wong ya, iku harus proposal mungkin ya. Atau paling enggak diomongkan lebih lanjut. Tapi lah misalnya perorangan, Cak Ning lagi ingin, aku kepingin delok cara membatik Cak Yoko, apakah bisa datang ke workshop ya sampean? Oh iso ya Cak yo, nang iku mau ke Durus mau ya. Oke. Cak Ning kalau sampean pingin melihat proses membatiknya Cak Yoko bisa datang di workshopnya yaiku ono ning ke Durus ngono ya. Oke. Monggo Cak Ning 089602111968. Oke. Nah, iki ono saking Ning Aminah di Sidoarjo iki. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak, dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk membuat motif atau desain batik baru? Dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk membuat motif atau desain batik yang baru? Tekondi sampean iki golek pangsit se apa ya? Cek ada inspirasi. Iki dari mana dapat inspirasinya ya?
2: Kan kadang kita jalan-jalan ke taman, ke jalan-jalan gitu. Kadang melihat motif-motif kayak bunga, kayak tumbuhan gitu kan, bisa dijadikan motif.
1: Oh iso ya, Cak? Bisa. Oh alah, hanya dengan melihat-lihat aja iso. Iki yo, tapi kencane ada orang-orang yang berilmu tinggi iki, Cak, koyo ngono iku ndelok langsung iso diaplikasino, ya enggak sih? Ya kan syaratnya adalah orang yang harus kreatif paling enggak ya. Heeh. Sajane untuk jadi pembatik iku syaratnya apa sih, Cak?
2: Harus telaten, sabar.
1: Nah, itu koyoke lah aku gak iso koyo iki. Gak, apa mana Cak Eko ah, gak iso tambahan. Ya kan, kayak Cak Yoko ngono iso lah, Cak Eko ngono pantes sih gak jadi pembatik ya. Oseng-oseng sego goreng kaya, ya Cak Eko ya. Ya harus, kan ya itu oke okay lah. Mungkin kalau Cana sih pandangnya tahu kenapa harus pembatik itu harus sabar. Tapi lah menurut sampean, apakah sekedar memang cantik itu yang harus butuh kesabaran tinggi atau lebih dari itu? Kenapa kok harus sabar?
2: Kalau nggak sabar ya otomatis nggak bisa menorehkan canting tadi.
1: Iya, nggak bisa ya. Oh, iya. Karena itu butuh ketelatenan ya. Oke. Okay. Tapi ono nggak sih lah, misalnya ini, aku pengen, aku orangnya adalah orang yang nggak sabar. Tapi ada tekad untuk menjadi pembatik. Nah, kan sebenarnya adalah kontradiktif ya. Tapi apakah orang yang nggak sabar itu bisa jadi pembatik karena ngeyel?
2: Bisa.
1: Dengan cara apa? Oh, ciprat mau ya? Betul. Oh iya.
2: Motif yang simpel tadi.
1: Nah iya. Nah, itu jadi ini caneng kalau untuk menjadi seorang pembatik itu memang siapapun bisa, ngono ya Cak ya. Bahkan untuk murid-murid Cak Yoko sing anak disabilitas aja bisa ya Cak ya. Ya kan?
2: Itu saya arahkan ke motif-motif yang enggak rumit. Otomatis kayak motif yang ditorekan di malam di kain itu bukan motif-motif yang terlalu sulit. Nah, jadi malamnya itu cuma diciprat-ciprat sama puas gitu. Seperti itu.
1: Jadi gitu. Jadi selalu ada cara lah ya untuk membuat ya, itu ya. Betul. Jadi ngono Cak Neng, kita sebagai warga masyarakat Indonesia itu perlu mengenal batik kayak apa. Jadi kita itu tahu prosesnya. Karena batik itu bukan itu tadi, bukan cuma yang sekedar nyanting aja. Ada batik yang ciprat, ada batik segala macam itu. Jadi sampean iso memilih kira-kira mana yang bisa ditekuni atau yang bisa dilakukan ya. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya punya tanggung jawab Janing untuk melestarikan budaya Indonesia batik iki dengan cara yaiku berguru, menjadi mengenal batik lah paling tidak, mencintai produknya, dan juga kita sebisa mungkin belajar gitu dengan cara yang kita bisa, ngono ya Cak ya. Tapi lah batik dhewe sing sampean kenal iki tekniknya itu ada apa aja sih Cak? Canting, ciprat, terus
2: sama cap stem itu.
1: Cap. Oke, terus ya printing itu, terus masih ada lagi enggak selain itu?
2: Kalau
1: siburi.
2: Siburi. Belum termasuk dikatakan batik.
1: Oh.
2: Soalnya belum ada proses canting.
1: Oh, iya.
2: Belum kena malam sama sekali.
1: Oh, iya.
2: Kalau masih ciprat itu kan masih ada malam yang ditorekan di kain. Kalau shibori itu belum dikatakan batik.
1: Oh, gitu.
2: Soalnya belum ada proses malam.
1: Terus apa? Orang mengatakan shibori itu apa?
2: Ya, teknik lipat sih sebetulnya.
1: Teknik lipat ya. Soalnya kalau untuk esensi batik itu memang harus ada itu tadi ya, proses tik ya.
2: Malamnya ya, nitik-nitik kain.
1: Ya nitik itu. Jadi itu makanya dikatakan batik ya itu karena prosesnya itu ada nitik itu tadi. Ngono loh Cak Neng. Jadi kita harus mengenal dulu ya itu mau lah. Ojo sampai awadewi itu salah sebut. Ngono. Salah sebut itu akhirnya tadi gelambiar itu mau shibori dianggapnya sebagai batik. Okay. Nah itu dia, jadi kita harus kenal dulu. Oke, monggo sting 089-602-111-968 silakan Cak Neng Oke, lek sing kepingin gabungan ning 089602111968. Oke, iki ono ning Aini. Cak, saya mau tanya jenis bahan canting atau pewarna apa yang jadi favorit Cak Yoko dalam berkarya dan kenapa? Jadi jenis bahan canting atau pewarna apa yang menjadi favorit? Emang ono favorit-favorit ting ono ta?
2: Kadang pembatik itu suka yang jenis warna apa gitu.
1: Oke. Okay. Oh, itu jadi ciri khas gak sih itu ya? Akhirnya ya. Ono sing senenge nyolok, ono sing kalem gitu ya.
2: Kalau saya motif yang marmer itu harus pakai pewarna Remasol.
1: Oke. Okay. Nah. Jadi itu. Jadi mungkin ini juga terkait favorit ini adalah itu tadi teknik. Kalau teknik itu sampean yang paling sampean seneng apakah menyanting, aciprat atau apa yang favorit?
2: Saya suka yang cap.
1: Yang cap.
2: Lebih cepat prosesnya.
1: Karena itu tidak memakan banyak waktu ya. Tapi kan ngene jak lu kan regone siji jak paling gak semahalan gak semahal canting.
2: Batik tulis.
1: Ya. Tapi gak apa-apa lah kan gak makan waktu iso entuk akeh ya.
2: Benar.
1: Terus ya tentang produknya sampai niku kisaran harga berapa sih batik sampai niku?
2: Kalau batik cap saya sekitaran 200 sampai 250. Kalau udah jadi baju sekitar 400-500.
1: Itu yang batik ya. Full batik ya. Kalau yang canting?
2: Yang canting sih kalau ada pesanan baru saya bikin.
1: Kisaran?
2: 500 ke atas.
1: Oke, gitu ya. Tapi ngene, Cak. Lah misale ya kan ki wong awam. Cak, mosok sih rego aku njaluk po sing rego-rego piro ngono lho, Cak, aja sing sakmono, Cak. Itu cara ngolahi sampean apa atau kok memang tidak bisa atau okay lah ngono. Biasanya gimana?
2: Mungkin motifnya tidak dibikin full. Diletakkan di mana?
1: Ya, rada benggang-benggang gitu ya.
2: Jadi prosesnya itu tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi motifnya simpel aja sih, ditaruh di depan bawah atau cuma di lengan gitu.
1: Iya, itu bisa lah di bisa diomongkan itu ya.
2: Betul, jadi mengirit harga.
1: Nah, iya lah wong encene njaluk regane samono. Ya kan aja cerewet-cerewet lo caning lo ya. Tadi itu adalah memang yaitu tadi ono regane rupa. Cuman memang Cak Yoko ini bisa menyesuaikan. Berarti sampean gak terpatok ya Cak Yoko rego iku sakmene enggak ya? Berarti orang Cak Ning ini bisa banget lah misalnya pesen dengan aku budgete segini sampean gawe no iku iso kaya ngono.
2: Bisa tapi ya enggak minim-minim banget sih.
1: Ya ngono lah ya aja ngawur. Ngono kan intine ya, tapi maksudnya bisa. Setidaknya ada standarnya segini. Iki kaya ngene hasilnya, engko lak kaya ngene regone, hasilnya kaya ngene ngono kan. Padha kaya karena memang ilmu pembatik kayak apa penjahit kayak ya. Kan ngono, sampean enggak sing mematok harga gimana kan yang dijahit ya. Ya kan? Terus lah ngomong jahitan sampean niku dikenali sebagai apa penjahit? Sebagaimana?
2: Awalnya sih jadi asisten kakak dulu. Kakak dipanggil yang maha kuasa, saya lanjutin jahitnya. Terus dapat ilmu kedua pewarnaan kain tadi, batik tadi. Jadi menghasilkan suatu produk, sekarang jadi UKL.
1: Oke, okay. Sampai tadinya adalah yang ajari kakak?
2: Ya, waktu jahitnya.
1: Terus saat ini saya mohon izin bertanya, kakaknya berkembang juga atau memilih untuk tetap penjahit?
2: Tetap penjahit, tapi udah dipanggil yang maha kuasa.
1: Oh, inilah iya. Iya sih, kalau mau berkembang gimana ya udah dipanggil ya sama yang maha kuasa. Tapi memang itu ya, itu karena memang belajar itu dari mana aja ya. Ya itu tadi sampai naik teko Putat Jaya dari apa namanya yang Pekalongan tadi dan ternyata iki basic dari penjahitnya adalah dari kakak sendiri. Oh iya, iya. Kakak cewek cowok?
2: Cewek.
1: Oh iya, jadi iso belajar ke kakak itu. Tapi emang oh iya sih karena di dimandati dikasih tanggung jawab ya cak sampai nih ya.
2: Awalnya sih apa ya? Disuruh kayak pasang kancing, kayak ngesum gitu. Terus lama-lama kok pingin belajar jahitnya gitu. Ternyata hasil jahitan kakak sama saya lebih halus saya.
1: Nah, kayak ngene iki lho. Nah,
2: terus malah ngomong gini. Kalau gitu, kakak yang motong,
1: kamu yang jahit. Yang
2: jahit gitu.
1: Oh, ya iya. Nah, ngene iku kan. Untungnya kakak iku gak sing lho kok apian awakmu gak wis gak mandek gak ya. Alhamdulillah gitu kan. Iki Cak, Cak Eko iki ngomong jahit ini. Guru jadikan aku muridmu guru. Oh iya Cak Yoko juga sering berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa lo. Iya Cak ya. Berkolaborasinya gimana Cak? Kolaborasinya?
2: Kadang kayak istilahnya di kampus ujian akhir itu apa mas bikin skripsi?
1: Iya.
2: Ke rumah.
1: Oh mereka apa ibaratnya ku kayak penelitian atau apa? Biasanya mereka oh yang ini ya apa? Mode apa mode tata usaha tata busana. Bukan. Mahasiswa gitu atau mahasiswa umum?
2: Mahasiswa umum.
1: Oh, mereka apa yang meneliti apa mereka?
2: Kadang bantu bikin IG gitu.
1: Oh, manajemen. Oke. Jadi itu ya untuk yang anak tata busana juga bisa belajar sama Cak Yoko dan untuk anak manajemen adalah usahanya. Bagaimana membangun brand, bagaimana membuat produk gitu ya Cak Yoko. Waduh iki jane toko inspiratif iki Cak Yoko. Sampai pernah dapat penghargaan toko apa ya?
2: Belum pernah sih.
1: Belum ya, mudah-mudahan segera ya.
2: Cuma diundang-undang di pameran gitu, di Grand City, di kapal pesiar.
1: Itu adalah sebuah kehormatan juga kan ya, pastinya. Karena orang-orang pilihan, tidak semua orang ini punya kesempatan yang sama diundang sebagai tokoh yang pembicara, narasumber. Itu bukan orang biasa, pasti ada orang yang punya nilai lebih gitu ya. Oke. Oke, dan tadi produknya sampai niki di pamerno nang dia aja.
2: Sekarang ini nitip di galeri Surabaya. Yang di Siola itu, di pojokan itu.
1: Oke, di Siola.
2: Ya.
1: Oke, di Siola ya. Oke, Cak Yoko iki lho, Cak Eko iki lho. Iki apa iki pertanyaan iki Kak? Kapan jarine kapan ya? Apa golek kenalan jarine? Iki mau dikenalno ta, Mbak Cak Eko? Iki koyo ono sing pengen dikenalno iki ning Cak Yoko iki.
2: Yang penting mau apa adanya.
1: Mau apa adanya, Cak. Oh, kalau golek nage. Enak iki lah wis sampe Cak Yoko iki berarti ilmu e akeh modale ya wis akeh wis kelompok. Oke, Cak Yoko di sisa waktu gak kerasa Cak moro-moro iki waktune sentek ya atau mungkin di akhir acara kita bisa mendengarkan closing statement atau pesan untuk pendengar yang sedang mendengarkan karena di program kita Indonesia ini adalah program yang ingin membuat warga Indonesia, anak-anak Indonesia ini bangga dengan Indonesia termasuk seperti Cak Yoko ini ya kan bisa bangga dengan produknya dan juga bisa membanggakan Indonesia dengan karya-karya. Monggo pesannya monggo Cak. Sebentar. Ini ada yang gabungan kita sapa coba ya. Oke. Halo Sugeng Enjeng. Loh. Sugeng Enjeng. Duh, terputus. Oke, Cak Ning. Oke. Silakan. Oh, sebentar. Oke. Halo. Yah. Terputus ini Cak Ning ya. Waduh, iki ono Cak Sadirin dan juga ada sebentar ada siapa tadi? Oke, mohon maaf Anda terputus ya. Pak Sadiran. Oh, Pak Sadiran. Oke. Halo. Oke, apa sih? Sebentar. Oke, ternyata terputus Cak Neng ya. Oke, gimana Cak Yoko, silakan untuk memberikan closing statement, pesan untuk Cak Neng yang sedang mendengarkan.
2: Pesan saya, jangan menyerah untuk memulai sesuatu kegiatan. Misalkan belajar membatik atau itu.
1: Jadi itu ya. Nah, terus pesan untuk Hari Batik Nasional ini apa, Cak?
2: Pesan untuk Hari Batik Nasional ini, tetaplah berbangga diri memakai batik.
1: Ya, jadi bangga karena memang ini adalah peninggalan dari budaya Indonesia. Jadi ojo sampai budaya dewe iku akhirnya diambil sama negara yang lain ya Cak ya. Oke, Cak Sadiran, Anda masuknya kok ini ya. Kenapa kok telat masuknya Cak Hadiran? Nggih, mohon maaf ya karena waktu kita akhirnya harus berakhir. Cak Yoko matur nuwun sangat nggih sampun rawuh ning studio Perempat Radio Surabaya, sampun membagi ilmu, membagi pengalaman dan juga membuat arah-arah Indonesia iki bangga dengan memakai batik, dengan produk batik dan juga punya usaha batik juga. Matur nuwun sangat Cak dan cara akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nggih Cak Neng kuwi sarengan kalian Cak Yoko owner batik Cak Yoko. Cak Neng ya wis berbagi pengalaman dengan batiknya. Oke. Okay? Ya wis Cak Neng matur nuwun sangat sampun sarengan kalian Chandra. Jam 10 Chandra harus pamit dari ruang dengan sampean karena saat lagi sampean akan di temani oleh Ning Lia dan Ning Salsa. Cara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Penowis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lanteng kanggo nglindungi soko kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.
0: RRI.co.id sumber

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Gejaning sining Tanjung Perak siang semakin sayang yo. Saiki awak dhewe wayahe ngrungokno lagu-lagu keroncong, tapi Janing Chandra buka kesempatan sampai request tapi lewat WA saja. Ning 0896021119168. Kira-kira mau dengarkan lagu apa? Insyaallah Chandra akan putarkan ning Tanjung Perak siang semakin sayang.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Cakning Kementerian Komunikasi lan Digital wis menangani lan blokir 4,1 yuta konten judi online sepanjang 20 Oktober 2024 sampai 28 September 2024. Miutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, jelasno, sebagian besar konten sing ditindak berasal teko situs web lan alamat IP dengan jumlah sekitar 3,6 yuta konten. Nah, menurut T, penindakan terhadap judi online kudu dilakukan secara konsisten, mergo pelaku terus membuat situs, akun, utawa jalur baru setelah akses sadurunge diputus. Jadi ini ketika kita melakukan intervensi, kita lakukan pemutusan akses muncul lagi. Kita lakukan lagi, muncul lagi. Artinya, kita memang harus berjibaku bersama-sama untuk menurunkan langkah iki. Jadi ini ngono caning yo. Dan terkait dengan situs iki, ya kan, untuk Miutia Hafid menilai pola iku menunjukkan judi online duweni karakter kejahatan transnasional cak nih yo. Infrastruktur yang digunakan pelaku iso ono ning luar Indonesia, sementara masyarakat Indonesia dadi sasarane. Mergo iku pemerintah gak mek fokus ning pemutusan akses, tapi yo memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lan mengejar bandar lan jaringan sing mengoperasikan perjudian. Dadi gak mek komdigiai cak nih ono sisan para penegak hukum sing tentu kudu nglakono penegakan hukum sing buat efek jera ning poro bandar. Mergo lek gak dijerat, yo mengko situsi digawe maneh lan digawe maneh jane.

Ngecane wajine Chandra kudu pamit saking Adicara Tanjung Perak pagi. Saiki sampean bakalan mlebu ning Adicara Tanjung Perak siang bareng ning Lia kalian ning Salsa. Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Pinanda Prameswati nyatakno hal iki ngejak masyarakat patuh bayar pajak daerah melalui kanal pembayaran digital sing cepet, aman, transparan, lan fleksibel.
1: Jadeng nyandak kabar liyane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebutno rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang penyandang disabilitas sebagai penguatan pemenuhan hak pendidikan sampai kesempatan kerja penyandang disabilitas. Apa maneh raperda iki sesuai mbare amanat UU nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hal poro disabilitas.
2: Janing ku moyo rek woro-woro jam 11 awan. Ketemu maneh nang woro-woro jam 2 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital

Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda. Wah, keren ya, Tar. Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing malem-malem nang Pro 4 RRI Surabaya. Saat niki aku Lia
2: karo Neng Salsa
1: bakal ngancani sampai jam
2: Lima sore.
1: Oke. Okay. Oke, yang dangdut ya Neng Salsa ya.
2: Tanjung Perak sore ya.
1: Iya dong. Karena sekarang masih 3 DP ya, 3 orang yang siaran, 4 sama kamu.
2: Iya.
1: Nggih, Neng saniki wayahe awake sekalian ngenteni niki tersambungin nang Pro 1. Mergo ana siaran langsung
2: salat Jumatan.
1: Salat Jumat sing engko bakal tersambung nang Pro 1 dan Pro 1 tersambung ke masjid ya. Cuma masih belum ada infonya. Sekalian ngenteni niki ngenteni siaran langsung Jumatan tersambunge niku. Nang kene wis tersiap tersedia lagu-lagu religi. Nanti sekalian kita paling bahas-bahas hal-hal yang berbau religi-religi gitu.
2: Boleh,
1: ya.
2: Neng Lia.
1: Soalnya ini aku ditemenin Neng Salsa ini. Ya.
2: Saiki kita berdua ya.
1: Iya, berdua dong. Mari ngene dhewean lho sama awakmu.
2: Iya, semoga bisa lancar.
1: Tak apa-apa, biasa nanti sih. Ya wis, ngono sih, engko awak dhewe bakal balik mana ya Cak Ni ya. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya,
0: Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Ya, jeneng balik mana nang perempat RRI Surabaya. Nah, kau
1: kan yeah. Ngomong iki ya gini on mic iki.
0: Loh, katene aku wis ngomong gak krungu ya.
1: Iya, fokus iki.
0: Nah, iki awak dhewe masih ngenteni ya ning sang saya gawe tersambunge dan Pro 1 sing bakal nyiarno siaran langsung salat Jumat. Sekalian mungkin iki lagi cak-cak ya ini ya. Cak-cak yang mempersiapkan
1: persiapan salat Jumat. Nggih, yeah, monggo persiapan sholat Jumat niki dipun tutup rumiyin laptope. Sing kerja-kerja ibu ya ning. Gawe persiapan sholat Jumat, monggo dipundhut wudune.
0: Aja lali aduse ya.
1: Iya.
0: Wewangian sisa.
1: Bener.
0: Walaupun panas-panas ngene iki kudu tetap semangat ya. Ning salsa ya. Terus tak infokno dhisik ya, siaran langsung Jumat iki bakal tersambung nang Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, bareng khotib Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA. Tema khutbah dinten iki Jumat 2 Oktober 2021 menyikapi perbedaan menuju ukhuwah. Iku mau infone ya Cane ya. Tapi saat ini kita dorong tersambung ya. Masih ngenteni. Sekalian Cak Ning Cak ya. Kok Cak Ning mana iki? Cak iki masih persiapan juga.
1: Game.
0: Kayaknya habis gini soalnya udah mulai ini salat Jumatnya. Ya wes, ta lanjutna lagu-lagu Islami dhisik ya. Ning salsa ya sekalian ngenteni
1: salat Jumat.
0: Betul.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya iso terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo iso dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe iso mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Guys, ini sama aja Pak Nomarek Perumpat RRI Surabaya. Tase ngenteni ya, ning sang saya.
2: Iya, ini dorongono sejame taiki.
1: Dorongono ya. Masih ngenteni teko siaran langsung Jumatan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Mbak Hoti Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA. Pada tema khutbah menyikapi perbedaan menuju ukhuwah. Nggih. Engke awak dhewe bakal tersambung Mbak Pro 1. Pro 1 Surabaya dong Cak Ning. Nanti mana ya toh?
2: Nggih Kak Cak Ning, kanggo sampean sing arep budhal menyang masjid, mugi-mugi dipun paringi kelancaran lan keselamatan nang dalan ya.
1: Amin. Ya. Betul sekali. Soalnya iki pasti lagi perjalanan toh ya.
2: Dan rame sih santalan.
1: Dalan iki pasti rewame macet apa maneh lek misale masjid-masjide nak pinggir-pinggir dalan ya. Soalnya kan podo parkir kape toh.
2: Hati-hati sandali. Hati-hati sandali sisan janing.
1: Iya, biasanya ono sisan iki ya. Gawe tekone gawe sandal sing rusuh mari ngono mulene gawe sandal
2: api. Sandal api. Lho. Dek aku kan yo kualiane ning liyan.
1: Oh iya, sakno ya niku.
2: Heeh, ilang ngono.
1: Heeh, aku boleh eling iki masalah nih. Adikku tahu loh. Nang masalahnya dia gak nuker, gak ditukar, tapi hilang sandalnya.
2: Oh ya, boleh-boleh nyeker.
1: Iya, untungnya no, masku ya, tadi ini digendong adikku.
2: Digendong, ya Allah.
1: Yo, sandal kok iso hilang bareng nah, ya. Biasanya kan ada beberapa masjid yang ngapiku, ono rak sepatu nih, rak sandal gitu ya.
2: Tapi yo nek wis kadung masjid iki rame, ono wis gak kepikiran sandal iki nandi, sandal iki nandi.
1: Iya, ketumpuk-tumpuk sisan sing garai.
2: Soale yo padha usahaku yo wis pikirane wong aku sholat ngono ya, aku Jumatan. Wis gak mikir sandal.
1: Oh, meneh lek misale rada-rada gopo ya. Nah, iku langsung seset ngono. Makane ya lek budaliku budal luwe awal jan ning ben gak kesusu ya.
2: Ben mboten kesusu.
1: Iya, biasa nih ngono. Soalnya aku tahu budal pas waya-waya Jumatan ngene iki yo dalanan iku rada-rada macet.
2: Rame macet wis.
1: Padha parkir kabeh soalnya. Terus cuacane nang Jalan Pemuda ya panas ya. Pengen es gak sih?
2: Seger iki.
1: Aku biasanya lek siang-siang ngene iki lek panas iku enakan es asline.
2: Es kopi ta. Oh. Jujur aku ngantuk iki.
1: Tibane ning Sasa ngantuk. Sing sabar dhisik ning Sasa. Mengko mari siaran langsung Jumatan. Nah, jam 1 ana suara budaya Nusantara.
2: Iya,
1: rilek kalau Prompat Jakarta.
2: Dimirengaken nggih Cak Ning.
1: Nah, betul. Mari ngono dilanjut nang dialog sosial terus dilanjut nang goyang dangdut. Dadi engko goyang dangdut ambek aku ambek Sasa.
2: Ah, bener.
1: Iki biasanya ana sing golek ya pendengar ya, golek sang
2: kangen ta iki.
1: Kangen awakmu lho langsung moro-moro dicari. Lho, ning Sasa nang ndi?
2: Aduh, iki saiki wis bali. Iki libur 2 hari.
1: Iya, wingi libur digoleki lho awakmu.
2: Iya, ya Allah.
1: Kangen pisan ya. Dorong siaran dhewe iki. Wis kan wis dikangeni niki.
2: Minggu depan.
1: Iya, minggu depan sudah mulai. Ya wis jane ngawa dhewe engko sambil ngenteni tase ngenteni ya. Dadi ya dhewe ngobrol-ngobrol kaya ngene iki. Ambek dengan jane lagu-lagu religi. Soalnya dorong tase dorong tersambung ya. Pro satu ini belum tersambung di Masjid Al-Akbar Nasional. Yes, ngono sik, tak puterno lagu-lagune dhisik mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya,
2: suara budaya Surabaya.
3: Duh Gusti Allah, estuklah tiang ingkang kebak salah lan dosa. Dumateng panjenengan kula nyuwun pangapura. Lan dumateng panjenengan kula pasrah. Duh Gusti, nyuwun kalepatan sedaya kesalahan lan dosa-dosa kula.

الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين وأدخلنا في زمرة عباده المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم Sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah dan berdamailah dengan sesama saudara. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, muka-muka Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Rahmat panjang umur, sehat lahir batin. Rahmat mudah urusan, lancar rezeki. Dan terutama rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaah Jum'ah rahimakumullah. Renungan kita siang ini adalah menyikapi perbedaan menuju ukhuwah. Perbedaan adalah fitrah yang diciptakan oleh Allah SWT berlaku terhadap makhluk-makhluknya. Maka jangan mencela perbedaan. Tapi marilah kita sikapi perbedaan itu tetap dalam kerangka ukhuwah, persaudaraan, apalagi sesama muslim. Sebanyak apapun ormas Islam ini, di Indonesia ini ada sekitar 70 ormas Islam yang berbeda versinya, berbeda visinya, berbeda misinya, tapi satu imannya yaitu tauhid. Perbedaan memang terjadi dimanapun dan kapanpun. Maka marilah perbedaan itu justru kita jadikan titik tolak untuk membina ukhuwah, persaudaraan. Kita ini saudara, dulur. Allah sendiri yang memproklamirkan ikhwah, bukan tonggo, bukan konco, bukan teman, bukan sahabat, tapi dulur. Maka berdamailah, rukunlah. Dan bertakwa dalam kaitan ini adalah rukun. Orang yang rukun itu adalah salah satu tanda bertakwa di ayat ini. Indikator penting untuk membina ukhuwah dalam perbedaan atau agree and disagree, bersama-sama dalam perbedaan, adalah pertama, cairlah dalam pergaulan. Penjenengan boleh jadi NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, Nahdlatul Wathon, Matlamat Mawar, atau apapun, asal tidak PKI saja. Maka boleh itu. Tapi sadarilah bahwa kita ini dalam perbedaan adalah persatuan, adalah kesamaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam memberi ajaran dan pelajaran kepada kita memang beberapa seragam, jumlah rakaat salat, haji, puasa, seragam. Tapi dalam banyak hal
beragam, banyak pilihan. Maka marilah kita cair dalam pergaulan, menjadi apapun dan siapapun, kita ini bersaudara. Saudara sesama muslim, nanti ada saudara sesama bangsa Indonesia, ada saudara sesama manusia. Yang kedua, teruslah belajar. Dalam usia berapapun, dengan kiat-kiat belajar, apalagi sekarang era medsos, sangat mudah. Tetapi tentu harus hati-hati. Tidak semua orang yang berfatwa di medsos ada benar. Bahkan, mohon maaf, AI yang dianggap sangat cerdas itu, saya berkali-kali menegur kesalahan AI atau artificial intelligence itu, ada salah juga. Maka di samping bermedsos, tapi cobalah sergap-sergaplah menghadiri pengajian lintas mazhab. Jangan hanya satu mazhab. NU itu 4 mazhab. Muhammadiyah tidak bermazhab tapi berguru. Ya, Nahdlatul Wathon memang mazhab Syafi'i, Matul Anwar memang mazhab Syafi'i, Perti memang mazhab Syafi'i, Al-Wasliyah memang mazhab Syafi'i. Tapi melalui mimbar ini saya menghimbau panjenengan, belajarlah lintas mazhab ben ngerti perbedaan. Memang Imam Al-Khawfal dan Syekh Nawawi menyatakan bahwa campur mazhab itu tidak baik. Tapi bukan tidak boleh, tidak baik. Akhlak tidak baik. Alasannya ya ikut ya jangan banyak orang. Ikut karwan. Imam Al-Khawfi asal tidak dalam satu qadiyah boleh. Sholat mazhab Syafi'i, puasa mazhab Hanafi, haji mazhab Hambali misalnya boleh. Tapi kalau wudu saja banyak mazhab itu tidak boleh. Tapi alasannya ternyata juga hanya akhlak, sopan santun. Tapi Imam Kamaluddin bin Humam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa campur mazhab itu malah bagus. Dan beliau punya banyak ayat, banyak hadis yang disampaikan. Karena orang berarti mau belajar, tahu perbedaan. Soal yang diamalkan silakan mana. Tapi yang terpenting bisa memahami orang yang berbeda. Itu. Terus belajar melalui pengajian-pengajian. Yang ketiga, jangan merasa benar sendiri. Ojo ngeroso bener dewe. Terasa benar harus, tapi enek dewe itu loh yang tidak oleh. Dan sekarang itu banyak orang baru membaca terjemahan ini sudah keluar-keluar merasa benar sendiri. Merasa benar silakan dan harus, tapi sendiri atau dewe itu yang tidak oleh. Karena kebenaran itu berganda. Ya dalam filsafat mungkin kebenaran itu enggak, tapi dalam fikih kebenaran itu berganda banyak. Sholat subuh kunut bener, gak kunut bener, sing gak bener sing gak sholat subuh. Tarawih 20 bener, 8 bener, gak tarawih lo, cek bener. Maka dari itu ruang lapang ini jangan kita persempit sendiri. Yang keempat, hormati yang berbeda. Kita boleh, memang harus merasa benar dewe, benar itu boleh, tapi jangan dewe. Orang lain juga benar. Beri kesempatan mereka merasa benar. Ro'yuna sawabun yahtamilul khata' wa ro'yuhum khata'un yahtamilus sawab. Itu slogan Imam Abu Hanifah, slogan Imam Syafi'i. Pendapat saya ini benar menurut saya, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain itu salah menurut saya, tapi justru ada kemungkinan yang benar. Lho nek ngono kan lapang dada dengan kepala murah senyum awet urip. Yang terakhir, jangan stigmatisasi. Lah ini, stigmatisasi itu ngecap sesat bid'ah nanti dululah ya. Beda ya beda, tapi belum tentu sesat kok. Belum tentu

Di sini ceramah sejak 2002 tentang itu, tentang ukhuwah. Sejak 2002 tentang ukhuwah dan ukhuwah. Sudahlah, perkara ormas, perkara ini sudahlah, itu hak masing-masing. Bener KPW, apik KPW. Yang penting kita rukun. Moga-moga kita semuanya bisa menyadari ini dan menjadi muslim yang egaliter, muslim yang menjunjung ukhuwah Islamiyah. Aqulu qawli hadha, fastaghfirullah li wa lakum, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Sugeng siang janing, balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Tentu nih bareng aku Lia,
4: bareng Neng Salsa.
3: Balik mana janing? Nih kemau janing sampean wes mendengarkan siaran langsung Jumat. Dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Mbak Khotib Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA, temanya menyikapi perbedaan menuju ukhuwah. Samarine iki bahasa apa iki enak enak salah saya.
4: Yes, mugi-mugi sing wis mari salat Jumat iki yo ning liya. Mugi-mugi iki amale ibadah iki diterima.
3: Amin.
4: Lan atine iki luwih adem ning Jumat barokah ngene iki.
3: Amin ya rabbal alamin. Mumpung saiki wis jam rolas ya ning salsa wis wayahe maem iki asli.
4: Iya. Suwe ta iki. Maem awal bulan iki pasti maem enak-enak ya.
3: Lah ya bener loh. Loh bener. Mane cek tanggal loro iki ya awal banget iki.
4: Awal banget. Sapa sing wis mari gajian cak ning?
3: Ketara iki sapa ya? Kamu kan?
4: Dorong aku.
3: Dorong ta? Ayolah, sing sabar ya. Iya. Bulan depan kayak ya.
4: Akhir bulan.
3: Sanone. Berarti aku sih kiseng wis.
4: Oh ya kan dompetnya tebel toh ya.
3: Iya. Mari kono meneh nipis wisan.
4: Iki waya traktiran iki.
3: Gak bahaya ta iki ya. Nah, jane ode mungko bakal ngobrol-ngobrol ya tentang makanan lah ya mumpung.
4: Boleh mumpung awal bulan ini.
3: Awal bulan ini iki terus wis siang-siang ini iki panas-panas ngene iki ya enak mangan apa iki ya?
4: Iya ya, apa ya?
3: Apa ya? Enggak lah awak dhewe pikirno. Sekalian ngenteni nang jam 1 ya. Aku kan kita tersambung nang RRI Jakarta dan Suara Budaya Nusantara. Ya jane ade bakal balik mana mergo aku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya
4: Suara Budaya Surabaya.

0: Jejaning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti marek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaitu netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dadi Cak Ning, bentangan luru Oktober, kabeh masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa maneh batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestarikno batik sebagai warisan budaya Indonesia.
1: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buat saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit. Tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo Cak Ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Kaleman Enang Perempatan dari Surabaya. Tase bareng aku Lia karo
1: ning salsa ya dulur.
0: Ya nang salsa kan nandi kacane ya, bakal ngancani aku terus iki sampai jam 5 sore ya.
1: Iya ning Lia.
0: Nasib. Iki kira-kira bahas apa ning salsa?
1: Iki awan-awan enak iki mangan apa ya kene iki ya?
0: Mangan apa ya? Sing pedes-pedes.
1: Sing kuah-kuah.
0: Karo es teh enak kayak iki ya.
1: Enak iku wis. Wah, cocok iki hawane.
0: Iki kesenengane ning salsa iki.
1: Apa ya aku pengen seblak. Wah, enak iki koyo
0: Wis gak mangan seblak ta iki.
1: Iya ya, pirang bulan aku ya.
0: Wis berbulan-bulan di mana ya.
1: Iki mencoba hidup sehat.
0: Anjir, seblak iku sajane kurang sehat.
1: Kurang sehat.
0: Tapi lek misale gak apa-apa cuma gak oleh sering-sering
1: ya saya. Sekali lah.
0: Nah, seblak iki koyo ya apa sih asline?
1: Seblak iku iki nek menurutku ya ning ya. Isiane iku ana kerupuk krecek iku. Ana mie. Terus ana dumpling per seafood-seafoodan ngono iku. Terus ana sayur, aku kudu disek barengi karo sayur ya ning ya yo.
0: Iya ta.
1: Ana gizine lah.
0: Sawi ngono ya. Jamur enoki ngono iku. Aja lali telure.
1: Oh iya, aja lali. Ya aku wae iki ku kaya ana rasa kencure kudu ya. Kuah iku kuah pedes dikei kencur. Dadi ku memberikan cita rasa sing beda seblak iku.
0: Iku ya ciri khas ya.
1: Ciri khas iku kencur.
0: Biasane awakmu lek misale tuku seblak iku, ning salsa level pira?
1: Aku ki paling seneng pedes ya.
0: Iya, pira iku.
1: Paling lek ana nang warunge ku ana level maksimal level 5 ya aku milih level 5.
0: Gak bahaya ta iki?
1: Ki bahaya sebenarnya. Lambungku ki ya wis ngap-ngapan, tapi ya piye maneh kan sesekali ya. Nuruti kepinginan nyoloning Lia.
0: Iya. Cuma aku ya kaget dadi pikirku mek level 1 loro telu ngene iki mbakno ngambil level maksimal.
1: Level tiba, maksimal. Soale lek gak pedes iku ya gak enak lho.
0: Kayakku ana sing kurang. Heeh. Ya.
1: Kadang iku ya ana sing seblak, tuku seblak cuma level 0. Nah, rasane asin to yo.
0: Iya, rasane asin nek kencur to iku yo.
1: Iku ya gak enak sih bagiku ya. Mbok iki nek bagine cak ning iki piye? Seneng seblak napa mboten? Apa sing enom-enom iki sing seneng-seneng?
0: Iya, soalnya pas pas jamane ku rame-ramean ya.
1: Rame-rame.
0: Akeh wong-wong sing pengin seblak ngono ya. Mane sing senengane pedes ngene iki ya. Wong Surabaya biasane akeh sing seneng pedes ning salsa ya.
1: Nah, mungkin cocok lho.
0: Betul gitu ya. Sekalian ngajak Caning kayak gabungan bebek nih sampean pernah punya kenangan ya. Kenangan bersama dengan seblak.
1: Maem karo sapa iku pas maem seblak iku.
0: Nah, ngeling nang mbek sapa ya ngene iku lah. Biasane. Oke, se kita angkat dhisik sing
1: anak nang
0: gini ya. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dua bidadari yang cantik-cantik dan ayu.
1: Masya Allah.
2: Dengan talenta dan bakat.
1: Alhamdulillah.
2: Aku kepini iso ngomong kok sampean kok gak iso apa ya. Apalagi aku menghadapi lawan jenis saya itu aku mendingan silent treatment aja.
0: Kok
2: panas. Adem panas terus apa iku? Keringet drotes kabeh ngono
1: kan. Lho, grogi.
0: Grogi,
2: ceritane grogi. Aku pilih diam aja wis.
0: Cak pendek ta iki ya?
2: Ya, cak pendek.
0: Aku sampai lali wis suwe gak gabungan sampean.
2: Iya, aku mambu kembang
0: iki. Apa kok mambu kembang?
2: Gak ngerti. kok nah. Akhir-akhir ini aku kok mambu kembang ini. Nah,
3: mari lapo. Benar
2: sih kembang, kembang ini kok bau sampai di rumah saya.
1: Loh, kenapa niku?
2: Ya nggak tahu ini. Kalau ini bunga-bunga pengantin ngono ya.
3: Loh. Wah, ada apa tuh?
2: Nggak apa-apa lah kalau bulan Oktober ini ada teman kita yang lagi mer kan nggak apa-apa, syukur alhamdulillah.
3: Iya,
2: aminnya ya kan.
3: Didoain gitu juga loh.
2: Kalau itu benar kan aku mendoakan semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
3: Amin.
2: Agak gitu kan.
3: Betul.
2: Amin gitu loh.
3: Amin.
2: Kalau itu benar sih. Kalau salah ya mudah-mudahan benar lah.
3: Tidak maksud lagi ya.
2: Karena kan sudah waktunya.
3: Betul. Ya Becky, mbak sebelah lagi, cak Wendy.
2: Ya kalau aku makanan sebelah itu anak ini kan makan anak genset ya.
3: Iya betul.
2: Kan aku kan geng aluminium ya. Oh aluminium
3: zaman. Milenial.
2: Gak seberapa suka sih gitu loh.
3: Tapi tak nyoba dah.
2: Tapi pernah satu. Tapi aku kalau jujur aja kalau beli gak pernah. Soalnya aku gak suka. Tapi dikai gratisan, oh cocok banget.
3: Aku ya gelem lek ngono. Aku ya gelem sampe ndek lek ngono.
2: Iya lah. Tapi lek beli jujur aja gak pernah saya. Nggih. Tapi misalnya dikasih iki loh sebelah. Waduh misalnya ada pilihan yo. Milih seblak apa martabak gitu misalnya yo. Tak pilih martabak.
1: Milih sing luwe marki
2: nggih. Iya kalau terpaksa iki yang seblak lho. Kalau pilihan kalau seblak ya wis tak terima. Kalau ada pilihan yo pilih martabak karena aku gak serat suka. Namanya dikasih ya dipangan ae lah.
3: Ya iya.
2: Itu kan panganan arek geng jet kan. Geng alfa itu. Panganan arek kan ngono-ngono saiki.
3: Ya sing seneng ali pedes-pedes sih lho
2: sampean. Nah, jenenge pedes-pedes itu. Aku gak seneng gak pedes.
1: Niku.
2: Tapi lebih pedes mana omongnya tonggoku.
1: Lho. Gak bahaya tadi iki.
3: Temenan sih. Temenan.
2: Ya ini kan penyiar baru ya ini ya.
3: Iya.
2: Nyoba aku berkomunikasi dengan Sasa ini.
1: Oh, nggih monggo.
2: Dengar-dengarin kok. Apa? Komunikasinya lancar banget gitu loh.
1: Alhamdulillah. Ini dulu kita sih belajar
2: komunikasi ya.
1: Nggih.
2: Oh ya benar. Aku makanya kalau ada orang penyiar yang pinter ngomong itu iri. Macam aku itu orangnya aslinya nggak suka ngomong, diem dan nggak tahu.
3: Pendiam.
2: Contohnya ya aku ngecepet aku ngomong.
1: Mboten napa-napa.
2: Mboten nang radio meneng kan.
1: Yes.
2: Makanya aku belajar bicara dengan penyiar-penyiar ini agar dijawab sih. Kalau aku bertemu dengan seseorang itu enggak hanya jadi pendengar aja.
1: Nah, nggih, gitu. Sami-sami belajar ngoten nggih.
2: Nah, gitu. Makanya di warkop itu ada orang cerita gini, tak dengerin ae. Aku khawatir kalau lu gabung itu khawatir salah ngomong gitu.
3: Enggak apa-apa sajane.
2: Iya, memang kan aku belajar ngobrol apa radio ini ya
3: oke nggih matur nuwun Cak Wendy
2: ya mudah-mudahan teman saya yang merasa mau meret bulan Oktober ini masih aku gak diundang lah gak masalah yang penting bunga kembangnya nyiprak naku soporo ke biasanya ono iki sugesti ya
3: apa
2: sugesti dari orang-orang itu kalau cepet punya jodoh, orang mantan kembang colong dari ini ngono.
1: Duh.
2: Enggak usah ketularan.
3: Diem-diem.
2: Iya. Ini diem-diem loh. Ini sugesti, ini kepercayaan kan.
3: Iya, gitu. Iya, betul.
2: Banyak orang yang berjalan, kalau mantan kok coba cepet oleh jodoh.
1: Mitos sih ngoten, Gie.
2: Ah, mitosnya seperti itu, mitos. Itu colong, oh jenjak lo. Gak mandi, dari ini. Colongan.
3: Iya,
2: iya. Mitosnya kan seperti itu.
1: Nggih.
2: Coba ngerti menis iso nyolong apa? Buka kemanten koncoku yang lagi meri bulan Oktober ini. Insya Allah kok teman saya kan rumahnya di Arjo gitu.
1: Oh, enggak tenang.
2: Nah, gitu kan. Selama ini aku enggak tahu kalau dia itu sudah punya jodoh gitu loh. Sudah punya pasangan. Mangan lek on air nang radio tak sering gak kudoya ya. Ternyata kalau sudah gini aku peti gak mau. Khawatir ngegerungok nare.
3: Bahaya ya.
2: Kalau sudah tahu gini aku, oh ya jaga jarak lah. Ya.
1: Saya tidak ada yang punya.
2: Benar-benar terjadi ya.
3: Alhamdulillah.
2: Aku doakan supaya jadi keluarga sakit mau dorong mah sama kakek-kakek sama nenek-nenek dan amin. Cepat diterima omongan.
1: Amin.
2: Mungkin berbareng ini kalau temanku itu nggak siaran baru ya cuti gitu aja. Karena aku yang pasti belum tahu tanggalnya, nggak tahu, pokok bulan Oktober gitu aja.
1: Kok panjang tanggalnya Niki.
2: Nah iya, kan bulan Oktober nggak siaran, oh berarti dia merit gitu.
3: Dititingun ya,
2: tapi sayangi aku bareng teman lo, gak diundang rek. Padahal aku kepingin lo melihat dia, menyaksikan dia duduk di
1: pelaminan.
2: Tapi gak apa-apa lah. Yang penting doanya ya.
1: Iya betul.
2: Ya moga-moga temanku itu yang merasa sadukan juga bahagia.
1: Amin, dan... amin ya Rupa, amin.
2: Ya matur lu Mbak Sasa.
1: Nge, sami-sami. Nge, sami-sami.
2: Yang lembut, indah dan anggun ya.
1: Amin.
2: Nge, nge. Sekarang aku mulai jaga jarak.
1: Nge, nge.
2: Matur lu nge.
1: Nge, nge.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, aku mau capek pendek ya. Belum nyoba kayakin seblaknya. Udah nyoba.
3: Kurang tertarik.
1: Kurang tertarik. Soalnya gak doyan pedes nih salsa.
3: Susah asli nih Yohan. Selera-seleraan sih ya seblak itu.
1: Iya bener, selera-seleraan. Cek, kasih gimana ya nih salsa ya. Iya. Halo, Sugeng Siang.
4: Sugeng Siang, Arek Ayu. Ya Allah, seneng aku dari orang loro iki. Neng salsa mbek neng Lia.
1: Nggih.
4: Sing rukun ya duo anggrek iki tak saiki tak celuk duo anggrek sing rukun ya aja jiwit-jiwitan lho.
3: Sanes duo anggrek niki duo gapura.
1: Duo gapura.
4: Sayangi sing sitok wis ana sing duwe. Nggih.
3: Sajane iki ana sing duwe sisan kok isan.
4: Masa sih?
1: Iya lho.
4: Kenal nopo aku iki ya.
3: Tering di DP tapi.
4: Neng Lia kan wis di DP.
3: Neng Lia kan
4: seneng ya Neng.
3: Neng Lia kan pun kate lunas ah.
4: Iya iya. Sehat-sehat ya Neng ya.
1: Alhamdulillah sehat. Bu Sari sehat juga nggih.
4: Alhamdulillah sehat Neng. Neng obat jarak penyakit minggu.
1: Alhamdulillah. Kalau gitu, gih, putus-putus.
4: Kita kekoning, raya.
1: Bu Sari putus-putus nih, King, gih, sinyalnya kayaknya.
4: Iya.
1: Lagi buruk.
4: Iya, putus dong, Kak, King.
1: Gih, ini kita
3: sih putus-putus. Suaranya tapi putus-putus, Bu.
1: Gih, betul.
4: Oh, iya, wes.
1: Mbak
4: Seblak. Mbak Seblak ya, ikut
1: panggil. Gih, bener, Mbak Seblak.
4: Aku gak tahu tuku sih, Neng. Anakku ku tuku, terus aku kan ngicipikir, bu, enak tenan, wis ta lah. Barang tak icipin Neng. Lah kok pedesnya sampai aku hai hai hai. Gak kepedesan. Nek kepedesan lah. Ha ngono ya kuka Neng. Hai hai hai ngono Neng sampai an.
1: Pedes banget berarti.
4: Dadi aku ngene. Pisan ayo nduk ojo tuku panganan koyo ngene ya Allah. Lho iki lho enak ibu. Karo rasane jare. Wis aku modah. Aku iso dadi hai hai terus iki kok dah aku ngene. Iya wis. Ayo wis ana Neng, salame gawe kanca kabeh wis. Kanggo Neng Lia mbok Neng Salsa duo anggrek. Nggih. Sing ruku maca jambak-jambakan lho ya.
1: Nggih, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat niki awak dhewe dijuluki duo anggrek.
3: Duo anggrek iki ya apa iki? Engko ana goyang dangdut sih san.
1: Saksi
3: dah ya cak ning ya duo anggrek iki.
1: Iya duo anggrek iki ya. Cuma gak iso nyanyi lek siji ne embo sih.
3: Gak iso aku.
1: Iya padha ae iki ternyata ya. Duo anggrek sing iki gak iso nyanyi cak ning ya.
3: Wes bahas seblak mang ya ning ya wis rata-rata iki cak ning iki yo gak patek seneng seblak ya.
1: Pedes mergo ning.
3: Pedes mergo iku mang. Dur yo gak selera sisan yo ancen selera iki yo anak arek enom iki ya.
1: Iya senengane pedes-pedes iku arek enom iku ya to. Makane iku lah. Tapi yo lek misale sajane ning salah gak apil levele gede-gede ngene.
3: Tapi kan sesekali ya.
1: Sesekali ya. Sebulan sekali gitu misalnya. Iku tergantung.
0: Wah, sebulan ini bisa 5 kali gila rasa-rasanya iki ya. Favorite ning salsa di mana seblak iki.
1: Ning liya iki gak favorit ya seblak.
0: Ora.
1: Oh ya, favorit.
0: Sing gak sing garai gak favoritku iku opo? Ono kencure masalahnya.
1: Oh, iku gak seneng ya. Tapi kadang udah ono sing gak patek kroso kencure.
0: Nah, kebetulan pas pertama kali nyoba iku kroso kencure.
1: Rodok gak enak ngono ya.
0: Iya, ikulah. Ono sisan aku tahu, ono seblak goreng tahu.
1: Iku gatik kuah ya.
0: Iya, gatik kuah nek digoreng tadi kayak kecap gitu ono rodok ireng-ireng ngono iku lho.
1: Enak ta iku? Gak terlalu nyemek ta.
0: Nyemek sih saja nih iku. Aku tahu nyoba iku sisan.
1: Dadi kayak mie Kantek goreng ngono kan.
0: Iya, kayak mie goreng ngono iku lho. Nah. Rodok
1: lodoh
0: ya, ngono ya. Ikulah pokoknya ya kan baru pertama kali nyoba iku ya seblak goreng penasaran nih biasanya kan seblak kuah kabeh.
1: Iya kuah kabeh
0: tapi tiba-tiba ono sing goreng.
1: Goreng iki inovasi anyar ya Cak Ning ya.
0: Iya inovasi anyar enggak ono maneh seblak maca ya.
1: Gak bakal sih goreng sing tuku. Mungkin seblak ngombene maca baru
0: iku baru ya lek seblak maca. Oh, nak tahu sih tuh.
1: Boh.
0: Rada aneh sih. Kau perpaduan sih rada aneh. Ya, seneng sama saya saiki awak dewi pamit soalnya kok nang jam siji. Awak dewi bakal wonten tersambung ten RRI Jakarta.
1: Oke, Neng Lia.
0: Tak info nasi sisan ya, kayak caning kok suara budaya Nusantara iki RRI Jakarta merek tema Jazz Betawi, irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Narasumber Imron Hasbullah, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, Mare host teko RRI Jakarta, Pok Nova Kalista. Nah, ini bahas musik iki seperti ini ya, musik jazz gitu
1: musik
0: ya.
1: Musik jazz. Enak iki kok dirungokno
0: ne. Iya lah, seneng ta musik jazz ngene iki.
1: Rodok. Agak-agak iki.
0: Soalnya biasanya irama ini kan ngalun-ngalun gitu ya. Dadi lek Cak Ning penasaran ambek jazz Betawi ini kayak apa beda sih sama jazz lainnya gitu ya toh mungkin bisa nyimak nih siaran Suara Budaya Nusantara. Ya wes saniki waya Lia dan
1: Ning Salsa
0: pamit dhisik engko bakal ketemu mana nang jam loro sampai jam
1: 5 sore.
0: Oke.
1: Suwe ya.
0: Iya, warga kita tetap nang 4 RRI Surabaya Suara Budaya
1: Surabaya.

0: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso, huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin, cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: sampai jam 13.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cut Mutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya ekskolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayu Ponopakalista yang cantik belam-belam sejakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayo pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayo pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah sekarang bisa dipadupadankan, batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah emang benar ya, batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya. Tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Abang Po ya. Ayo mau langsung sapa saja ini Abang Po ya. Bang Imbong ya yang biasa disapa ya Abang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam, Po. Selamat siang, Bang.
1: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini, Bang? Santai banget.
2: Saya jam 2 ada persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
1: Iya. Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Kita sendiri, kebetulan nggak apa-apa, ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
1: Aman ya Bang ya?
2: Insya Allah aman.
1: Insya Allah aman, mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman deh, jangan mudah-mudahan deh, aman. Harusnya aman ya Bang.
2: Aman,
1: harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayo juga berpikir keras nih Bang, musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu. Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simpel ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Oh gitu. Ya iya benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang ya, gendangnya dia dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petang petung petang petung petung petang petung petang petung gitu tuh gitu. Jadi seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Oke, okay, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: lebih kepada mengekspresi musik Betawi.
1: Gitu.
2: Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan. Kan, trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya benar.
2: Dia main misalkan lagu, jari-jari. Biasanya kan standar ini dia si jari-jari.
1: Tak dung dung tak dung dung.
2: Jazz lebih bisa lebih slow gitu. Dan dia dimainkannya dengan
1: lebih ada nilai ininya ya Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita rekan harganya ya Bang.
2: Sebenarnya enggaknya orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
2: Musik Betawi itu juga enggak eksklusif. Bisa dinikmati juga kan.
1: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik dari alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya.
2: Iya pada dasarnya iya apa ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu misalkan gitar, trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan.
1: Iya.
2: Lebih ekspresif aja sih, pok gitu.
1: Oke.
2: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja, iya benar.
2: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah atau gambangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Iya.
2: Seru lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke, gitu. Baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya Bang ya?
2: Iya, masih belum lah ibaratnya. Ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar di zona nyaman. Gitu.
1: Oke, tapi benar itu Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya?
2: Lagu wajibnya itu lagu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simpel ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simpel itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar-benar orang nganggap mudah aja gitu ya Bang ya.
2: Udah aja apalagi Bang lihat doang gitu kok udah enak aja ngeliat dia.
1: Iya benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak Bang yang berpartisipasi.
2: Ada 10 grup lah ya. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
2: Pengennya festival gitu kali ya.
1: Ini ide siapa sih Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya Bang ya.
2: Iya sih. Karena penasaran. Ya balik lagi antara kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu doang.
1: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh Bang, gila musik gitu Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ya.
2: Biar ya, teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Oke, tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
2: Ada, sebenarnya sudah banyak kayak misalkan almarhum dulu ya, produk-produk ada beberapa yang kebetawian dia mainkan. Gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak tuh. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana.
1: Enggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak api gitu ya Bang ya.
2: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu. Pakai sanggul nyanyinya enggak usah teriak misalnya gitu.
1: Iya.
2: Kicir-kicir gitu misalkan. Ini Bunya slow gitu kan?
1: Iya benar-benar.
2: Lebih slow. Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
1: Oh, gitu. Berasa berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya, Bang I?
2: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: pas bayar kita gitu, ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya iya iya iya bener. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy, menikmati.
1: Oke,
2: ya, seperti itu sebenarnya.
1: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang? Atau musik jazz dah?
2: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan, kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan kalau
1: gitu,
2: dalam artian selama enjoy kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu yang lebih smooth orang kan ada yang suka ada yang wah terlalu pelan nih kan beda
1: Baik, baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka enggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya, sangat suka. Saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
1: Iya.
2: Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh, gitu kan. Motifnya ini itu pakem gitu.
1: Iya.
2: Budaya kan orang silakan berekspresi.
1: Iya betul betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu. Kan orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Kalau dia modelnya print itu hanya motif batik gitu.
1: Iya, Batik juga Bang, batik print namanya. Batik printeran.
2: Tapi itu enggak masuk loh, itu sama UNESCO diomelin.
1: Iya, benar-benar benar. Batik itu ya tulis sama cap ya, Bang ya.
2: Iya. Nah, kalau bisa kan kalau enggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
1: Iya, ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang, "Saya mau batik cap dong." gitu.
1: Iya, benar.
2: Kebanggaan tuh. Keren kok.
1: Iya betul betul.
2: Cuma kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai batik kan bajunya samaan batiknya.
1: Itu batik pabrikan Bang.
2: Tidak turun mobil, sangat malu terus disangkain cuman karyawan restoran.
1: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Gitu, itu pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama dua atau tiga orang gitu. Waduh, samaan udah kemana dia nggak usah makan di sini ah gitu.
1: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya Bang ye.
2: Ya, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
1: Iya benar sih Bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
2: Iya, tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya itu kan punya kebanggaan lah.
1: Oh, jadi musik jazz Betawi ini apa penciptaan buat orang berduit aja nih ceritanya.
2: Orang yang makan singkong juga enggak apa-apa.
1: Tapi kayaknya kok enggak masuk banget, Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh. Dihibur sama musik jazz Betawi.
2: Iya, makan singkong terus mari ngayal deh dengan lagunya. Tadi gitu enggak apa-apa dia lagi di puncak gunung kan gitu.
1: Iya, benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya, Bang, ya roti keju ya, Bang, ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini kedepannya seperti apa sih Bang?
2: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kerobong itu disebut modern di masanya.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
1: Iya,
2: Jadinya apa ya? Gak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Itu sih dinikmatin aja gitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke, yang penting dinikmatin aja ya Bang Ye.
2: Iya, jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Yeah. Gak usah pikirin miring-miring itu udah
1: bikin miring-miring. Iya, benar-benar.
2: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya.
2: Kalau denger begini lupa sama utang ya.
1: Gitu. Sebenarnya tujuan abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
2: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Kan
2: lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
1: Iya.
2: Lagu-lagu Payung Fantasi.
1: Pokoknya
2: kok jazz gitu.
1: Iya.
2: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor, itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
2: Enggak
1: ya?
2: Itu malah saya lihat seniman Betawi itu budanya banyak banget.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya berarti ya Bang ya? Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya?
2: Karena di orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang pemusik gamelan itu kan udah semua.
1: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
2: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru. Lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati gitu. Itu sih gitu. Kan gini loh ya.
1: Iya.
2: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
1: Iya.
2: Ya ternyata dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya Bang ya awal-awal ya. Iya.
2: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
2: Sama dia kayak dangdut. Dangdut kan sebenarnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih top artis dangdut kok ini sakakan gitu.
1: Iya. Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya? Atau wadahnya menurut Abang?
2: Menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke.
2: Dan orang enjoy terhadap produk itu. Apa? Malu. Gitu. Selama itu kan gak melanggar agama kan ya?
1: Iya. Oke, kalau gitu Bang Imbong kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Aye ajak pendengar ya, Abang Po, Nyaba Ben Cangcing yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 0213504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita break lagi ya Bang ya.
2: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang bos sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo kita buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Selamat siang Pak Nova, yang cuantis, yang mbak-mbak.
3: Selamat siang Ica. Ambil muka, langsung aja.
4: Hujan gerimis aja.
3: Ini orang Bone Bang, orang Bone.
4: Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
3: Ini dia orang Bone Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
4: Di Pluit Penjaringan.
3: Oh, di Pluit Penjaringan Bang. Nih, udah pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
4: Lama kan, dulu bapak kan di situ memang kerjanya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal, jadi nggak balik lagi.
3: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengeran? Coba Bang, tes. Lah, tes. Tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
4: Mau nanya ini kan tadi tuh pas... Ponova sama siapa nih, Ponova?
3: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa,
4: Bang Imbong. Tadi itu Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
3: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
4: Mau nanya ini.
3: Apa
4: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bilang gini.
3: Apa?
4: Ikut.
3: Kalau
4: das itu kayak baju jas itu loh. Dipakai ke
3: pesta. Oh, maksudnya jazz bukan jazz, itu musik.
4: Iya, makanya aku bilang, oh, ikannya ini musik gitu kan.
3: Oh, kirain jazz tadinya.
4: Iya, makanya aku bingung.
3: Iya.
4: Aku mau nanya apa tadi, kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
3: Jadi enggak ada pertanyaan.
4: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
3: Apa?
4: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan jernis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
3: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
4: Gimana gitu?
3: Sentuhan mana yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
4: Iya, Pak Nova, itu pantas dulu satu ya.
3: Oke, boleh, silakan.
4: Langit mendung hujan rintik.
3: Cakep.
4: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
3: Oke Ica. Yuk.
4: Makasih yang Pak Nova. Selamat semuanya aja.
3: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana, Bang?
5: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot, gitu. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, terkait musiknya, dan nyanyi juga santai aja. Gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan bisa kan, hujan gerimis aja, ikan teri di asinin, gitu kan kayak gitu. Kalau jazz hujan gerimis aja.
3: Asik.
5: Dari di akhir.
3: Enggak tuplak gitu ya, Bang ya.
5: Lebih smooth.
3: Iya.
5: Yeah. Orangnya enggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar gitu.
3: Enggak ini ya, mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya, Bang ya.
5: Jadi gitu singkong, jadi bisa santai.
3: Iya, benar.
5: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
3: Oke.
5: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
3: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya, Bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya, Bang.
5: Lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop lebih middle lah, pop ya gitu. Kadang malah Dian Piscesa kan lagunya seperti nangis gitu kan.
3: Mm-hmm.
5: Gitu
3: ya. Yeah.
5: Nah, kalau ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu berbikuli.
3: Oke.
5: Apa ya? Tiga mewarni gitu misalnya.
3: Yeah. Gitu. Oke okay, dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya, Bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya, Bang.
5: Iya, karena unsurnya karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh bisa Bang Romongnya.
3: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke, Bang, kita terima lagi nih, Bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi, Bang. Halo, nah. Bang. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
5: Sekarang.
3: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa di mana?
6: Roni Jakarta.
3: Bang Roni.
6: Jakarta.
3: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
6: Jakarta Timur.
3: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
6: Oh, ini tanya ya?
3: Iya. Terus ngapain? Oh. Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
6: Kayaknya udah nyanyi.
3: Ya disuruh nyanyi.
6: Ya maaf dong.
3: Hah?
6: Nah itu nyanyi tuh si Ica.
3: Oh,
6: si Ayu apa Ica tadi ya?
3: Oh Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
6: Iya.
3: Emang bisa nyanyi Betawi?
6: Enggak bisa.
3: Oh ya udah, jadi gak pertanyaan nih?
6: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang.
3: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Oke. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya, Bang, atau jali-jali ya, Bang ya?
6: Iya.
3: Oke deh, gitu aja.
6: Iya deh, selamat hari Batik.
3: Iya, ya, makasih.
6: Itu pinter ya, mantu juga ya, Cie ya.
3: Siapa?
6: Itu si Cak.
3: Oke, ya. Oke dah, gitu aja Bang Roni.
6: Oh iya, terima kasih.
3: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya, Bang ya?
5: Iya, memang. Itu kan memang sastranya ya.
3: Iya.
5: Tepo dulu.
3: Uh-uh.
5: sastra, sastra Betawi itu di situ gitu.
3: Oke. Okay. Ya, tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun, Bang, atau gimana, Bang?
5: Ya hampir semua sastra Betawi itu kayak
3: tambang kromo. Ya kayak lagu Andeca, Andeci, Bora, Bora, Bori. Itu Betawi juga kan ya, Bang, ya? Oh, itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga, Bang.
5: Iya, iya. Tapi itu, ya mungkin gak apa-apa juga. Itu juga bagian dari kasanah, kan?
3: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh, Bang, dengan sentuhan musik Betawinya.
5: Intinya memang, kan... seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjukkan.
3: Iya. Yeah.
5: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kromong itu pasti dari pantun-pantun.
3: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Bang Haris Prasetya. Dari Jogja nih, Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeci. Nah, pertanyaannya, bagaimana, Bang, sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru? Kalau lagunya nggak viral, lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
5: Oke, bagus banget pertanyaannya.
3: Ya.
5: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi. Gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
3: Iya.
5: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes. Gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
3: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
5: Ya, iya.
3: Oke.
5: Okay. Lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh. Yang sering ada ditonton-tonton tuh. Gitu, lenong preman.
3: Iya. Yeah.
5: Nah, namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih misalkan Dikau Ananda.
3: Oh.
5: Gerangan. Gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
3: Oke, okay, baik-baik.
5: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai supplement pakaian gitu, pakaian. Boleh silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz lagu Betawi gitu, keren banget.
3: Iya, betul.
5: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
3: Iya, benar.
5: Ya, karakternya kalau jazz itu kan nggak mungkin teriak-teriak udah kayak rock gitu.
3: Iya. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal nggak sih, Bang?
5: Bisa saja. Kalau drama musikal kan bebas.
3: Iya. Gitu. Lah berarti bisa dong, Bang, masukin unsur jazz itu di sono.
5: Bisa, tapi kan bukan lenong.
3: Oh, bukan lenong jatuhnya ya, Bang, ya? Bukan
5: lenong. Bukan kan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
3: Iya.
5: Engkau gemilang, jazz.
3: Oh, iya.
5: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
3: Iya.
5: Barikan bintang, timur sedang, menembang.
3: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang?
5: Iya, memang kan kayak bilang tadi. Selama manusia itu kan ada jazz.
3: Ya yang Betawi jazz. Maksud aye lo, Bang.
5: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an 40-an.
3: Heeh.
5: Sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan musikalitasnya Eropa gitu.
3: Oke. Berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya, Bang?
5: hal yang baru, kan saya bilang bukan suatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibaratnya lagi ngerasain ini tahu digoreng ada tahu rebus gitu. Kalau kan, tahu siksa tahu kan ya tahu siksa.
3: Iya iya.
5: Tahu siksa tahu nggak tahu siksa? Pernah makan?
3: Kayak gimana sih bang?
5: Tahu siksa itu adalah tahu kuning.
3: Iya. Yeah.
5: Tahu yang warna kuning. Yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
3: Iya, yeah, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Bukan? Enggak. Beda lagi.
5: Di Google deh. Beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
3: Iya. Yeah.
5: Sedikit tertetes. Apinya itu kecil.
3: Iya. Gitu. Yeah.
5: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
3: Iya,
5: kayak dihangatkan gorengnya gitu.
3: Oh, iya benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang, ya?
5: Iya, enggak ada. Dia memang jual.
3: Halo, suara Bang Imo hilang nih. Ya, yeah, Tegang ini suaranya Bang Imo. Kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, iya ini ada udah ketemu nih bang sama iya nih tahu siksa. Iya, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Cuma iya kalau beli ketoprak di sini bang dikasih tahunya gorengan tahunya tahu ini bang. Tahu siksa bomang. Ya. Halo bang. Lah. Halo bang Imbong.
5: Halo.
3: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Lanjut. Bang, iya nih ada nih taunya kuning ya bang ye.
5: Taunya kuning,
3: yeah.
5: Minyaknya sedikit,
3: yeah,
5: digoreng itu gitu.
3: Iya. Yeah.
5: Biasanya pakai cabai, enak banget.
3: Iya yeah, benar. Bang tapi beneran loh bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend bang, dia pakai taunya itu bang.
5: Setahu saya sih enggak, dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak.
3: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya bang ye.
5: Ya bisa jadi.
3: Karena ini memang ketopraknya legend bang sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
5: Bisa jadi.
3: Ye. Oh gitu ya terus gimana bang apa hubungannya tuh bang?
5: Ngobrolin apa?
3: Ya Allah, aduh, ya itu tadi bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak, ya.
5: Yeah. Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
3: Oke.
5: Kalau kan reak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
3: Iya.
5: Kalau kayak orang ngobrol santai.
3: Oke deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya, Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Lupa suara saya.
3: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
7: Iya. Ini emang saya dari zaman masih ada apa-apa berbagai macam jazz itu ya unik-unik sih emang bang boleh unik kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu bang boleh itu emang dari pulau cabai itu kalau jajan itu
3: karena
7: kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas bang saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat itu kalau ini pasti ada bawa tahu siksa itu.
3: Oke.
7: Ketua pen saya tuh kalau beli bawang cabai itu. Emang itu benar-benar emang nggak ada temennya po.
3: Oh gitu.
7: Cuma emang asli dong tahu itu dong cabai dikasih minyak itu.
3: Oh makanya namanya tahu siksa gitu ya sakit iya, tersiksanya sendiri ya, bener-bener gitu ya.
7: Iya benar-benar siksa itu kasih minyak panasin gitu. Siksa gitu usak-atik gitu.
3: Iya.
7: Bener itu.
3: Iya dah. Udah terus, jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar.
7: Iya, jazznya. Yeah. Jazznya itu. Ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enak kan, macam-macam itu jazznya itu. Cuman karena yang saya mau tanyakan itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi Preman sama Betawi ya? Apa tadi itu jazz?
3: Ya, atau nah, pada masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya?
7: Terlahirnya jazz Betawi itu asal-muasalnya bagaimana Bang?
3: Oke, Bang San.
7: Itu ternyata lumayan mau saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak, ngembong. Okay. Kemudian ada bergaul Betawi memang lama, itu bermacam-macam musik itu. Ada gamang kerobong, ada ini, ada itu. Itu cuma bisa, saya belum bisa membedakan itu.
3: Okay.
7: Ya, tapi ada bahasa, apa itu namanya? Preman itu. Ya.
3: Yeah,
7: itu Palang Pintu, Pantun Preman itu, Bang. Termasuk di Palang Pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
3: Oke, okay, ya. Yuk.
7: Selamat pagi, siang.
3: Iya, yeah, sami-sami.
7: Selamat hari batik.
3: Yuk, nasional. Yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan, Bang Ibong.
5: Bang Hasan, suaranya keren banget tuh.
3: Iya, yeah, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya?
5: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
3: White.
5: Penasaran? Tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
3: Yeah.
5: Gitu. Lenong itu ada dua, ada Lenong Preman, ada Lenong Denner.
3: Gitu.
5: Tadi kita bahas masalah itu tadi. Bang Hasan tuh bertanya tuh kan ya, apa sih tadi saya sedikit tangkap itu maksud Bang Hasan adalah Lenong Denner dan Lenong Preman. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Jadi Bang Hasan itu dari kapan? Sebenarnya mah cuma kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama.
3: Gitu.
5: Oleh musik kita tuh Mas Guru aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen menyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
3: Oke.
5: Kalau Bang Ben dengan Ita Royani dengan gambang kerobongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu.
3: Yeah.
5: Makan singkongnya enggak kayak kaget.
3: Iya.
5: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
3: Iya, iya. Nah duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang. Iya, iya.
5: Enggak pakai kopi saset,
3: enggak. Iya, bener dah. Iya, iya, iya. Oh, jadi ini ini bentuk kreativitas ya, Bang, ya?
5: Kreativitas aja.
3: Oke.
5: Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir kicir ini lagunya itu kan standar tuh. Jasin kan bisa kicir kicir ini lagunya.
3: Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kena kesono ya, Bang, ya.
5: Enggak, makanya kita lagi ngobrol, kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
3: Kalau khusus ya
5: kita kopinya lah kopi saset.
3: Iya, iya, yang berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh, Bang. Oke deh, oh gitu ya, Bang, ya. Oke deh, Bang, ini udah di menit 56 tambah terasa. Satu menit nih, Bang, buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang ke depannya, Bang?
5: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi gak usah ada perdebatan, gak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi sebenarnya enak gitu.
3: Iya, benar.
5: Yang tersiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
3: Iya, gitu. Kita mau makannya enak ya, Bang, ya.
5: makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilah
3: ilah. Waduh, mertua makan, lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
5: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
3: Oke, dah kalau gitu. Iya dah bang. Baik dah bang. Terima kasih banyak ya Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya bang ya, selamat sampai tujuan. Udah sampai bang?
5: Udah sampai.
3: Ya udah deh, sukses bang, lancar acaranya ya bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum bang.
5: Dalam semuanya,
3: sehat-sehat. Oke deh, Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri ya, siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning balik mana neng woro-woro jam rola, jam loro awan bare aku neng salsa. Caning Polda Jawa Timur ngungkap 1870 kasus tindak pidana narkoba sekaligus netepno 2382 sebagai tersangka sepanjang Juli sampai September 2016. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abad nyatakno pengungkapan iki bagian toko upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba lan perlindungan masyarakat toko penyalahgunaan narkotika.

liyane nyandak kabar liyane Pemkot Kediri njaluk para kader kesehatan memperkuat deteksi dini lan investasi kontak gawe pencegahan penularan TBC nang masyarakat. Wali Kota Kediri Vinanda Parameswati nyatakno para kader iki duwe peran penting ngekei edukasi nang masyarakat supaya luwe peduli mbarek penyakit TBC iki. Mau ya cak neng woro-woro jam loro awan mengko ketemu mana neng woro-woro jam telu sore.

0: Go.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caning malem menenang perempat RRI Surabaya saniki sampeyan kabeten adicara dialog sosial. Dialog sosial iki mbare aku liyang nggih terus wonten narasumber kita yaiku Bapak Mujianto. Mbare topik dinten iki caning bumbu tabur yang sehat dan fungsional untuk generasi Indonesia Emas 2045. Sekaligus Cak Ning, awak dewe langsung aja menyapa Bapak Mujianto yang sing sampun rawatan studio niki. Sugeng siang Bapak, selamat siang.
2: Selamat siang pemirsa RRI Pro 4 FM Surabaya.
1: Ngapunten Bapak, mungkin bisa lebih dekat di mic-nya, soalnya kurang dengar suaranya tadi.
2: Siap.
1: Gimana kabarnya Bapak hari ini?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bapak. Siap. Ini tadi dari Surabaya, apa Pak?
2: Saya Sidoarjo.
1: Oh, Bapak Sidoarjo. Ya. Saya juga Sidoarjo ini. Sama-sama Sidoarjo ini ya, Bapak ya. Sebelumnya terima kasih Bapak telah hadir di studio Perempat RRI Surabaya ini ya. Dan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di sini begitu. Dan sebelumnya mungkin sebelum ke topik, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nggih?
2: Oh iya,
1: siap. Monggo, Bapak.
2: Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pro 4 FM RRI Surabaya dalam rangka berdiskusi bersama dengan topik bumbu tabur yang sehat dan fungsional untuk generasi Indonesia Emas 2045. Perkenalkan, saya Mujianto, Ketua Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
1: Oke.
2: Fakultas Teknik. Jadi kita memang sudah lama bekerja di topik yang lebih spesifik terkait dengan tepung hidrolisat protein. Kebetulan kita ini fokus di tempe afkir yang kita buat menjadi tepung hidrolisat protein tempe afkir.
1: Apa itu Bapak?
2: Jadi tempe afkir itu tempe yang lewat masak.
1: Lewat jadi, masak?
2: Ya, mestinya tempe itu segar dikonsumsi ya kira-kira sampai dengan 8 jam setelah dipanen ya. Jadi mungkin ini yang lebih dari itu. Jadi sudah sore hari.
1: Oh,
2: itu sudah termasuk kategori afkir.
1: Nah, itu yang dinamakan afkir.
2: Oleh pedagang maupun pengrajin tempe, tempe ini dimanfaatkan untuk pakan ternak atau dipakai untuk produk makanan namanya apa ya, yang umum itu mendoan atau apa.
1: Oh, tempe mendoan ya. Itu. Oh, okay.
2: Dan kita membuat jauh lebih ekonomis dan bernilai gizi tinggi dengan cara dilakukan teknologi hidrolisis enzimatis. Sehingga dihasilkan tepung hidrolisat protein tempe. Itu mempunyai kandungan monosodium glutamat alamiah per 100 gram itu kurang lebih 18 gram. Jadi 18%-nya. Sehingga bisa dijadikan sebagai bahan pengganti MSG sintetis dosis rendah.
1: Baik. Karena kita udah perkenalan juga dan dijelaskan, tapi topik hari ini itu bumbu tabur yang sehat dan fungsional ya, Bapak ya. Apalagi saat-saat ini banyak sekali jajannya yang memakai bumbu tabur, Bapak ya.
2: Betul.
1: Itulah mungkin alasannya, salah satu alasannya mengangkat tema ini ya Bapak ya.
2: Betul
1: sekali. Apalagi anak-anak sekarang kan juga menjadi generasi Indonesia emas ya, yang akan terjadi di kedepannya 2045 ini. Baik, langsung aja ke topiknya ya Bapak ya. Oke. Tapi sebelumnya itu Thailand ya Caninya, nang jam loro luwih 18 menit waktu Indonesia Barat iku wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Mengke awak dhewe bakal berhenti sejenak untuk memutar adzan. Oke, lanjut dulu. Oke. Nah, kalau kita mendengar istilah bumbu tabur ya Bapak ya, untuk sebenarnya itu yang dimaksud dengan bumbu tabur ini apa sih, dan apa yang membedakan dengan bumbu lainnya gitu loh, bumbu masak biasa gitu Bapak.
2: Jadi bumbu tabur itu sebenarnya termasuk kategori bahan tambahan pangan ya. Jadi bahan tambahan pangan yang umumnya digunakan untuk produk-produk seperti ciki-cikian ya, seperti
1: keripik, oh iya betul,
2: keripik tempe, keripik kentang, keripik ketela itu ditambahkan bumbu tabur.
1: Rasa-rasa juga ya.
2: Di pasaran sudah sangat banyak ya yang komersial, ada berbagai macam varian rasa. Ada yang keju, ada yang barbeque, ada yang jagung bakar, dan banyak, masih banyak lagi. Tapi secara umum bahan baku dominannya itu sama, hanya yang membedakan itu perisanya saja. Jadi perisa barbeque, perisa jagung bakar, perisa keju begitu. Kalau yang kita tawarkan ini yang berbahan tepung hidrolisat protein tempe.
1: Lebih sehat ya, ya mungkin
2: tentunya
1: ya.
2: Tentunya lebih sehat karena tempe itu fungsional ya. Jadi sehat juga menyehat, juga bisa berfungsi ya menyehatkan. Disebut fungsional itu ya punya nilai gizi yang tinggi dan sekaligus juga menyehatkan.
1: Itu baik. Lalu kenapa ya Bapak ya, bumbu tabur ini kok begitu populer ya? Bahkan ada di kentang-kentang itu tadi, di makaroni gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Kenapa itu
2: Bapak? Ya, karena memang enak ya. Sebagai perisa rasanya enak dan
1: gurih mungkin.
2: Terutama ya, kalau berdasarkan data itu konsumen utamanya itu ya generasi Gen Z ke atas ya. Generasi milenial ke atas. Kalau orang-orang yang seperti saya yang sudah generasi di bawah tahun 81 mungkin tidak begitu tertarik ya, tapi untuk generasi milenial ke atas itu sangat menyukai produk produk-produk yang ditaburi dengan bumbu tabur.
1: Betul sekali. Apalagi kalau misalnya bumbu tabur itu kalau kebanyakan dimakan ya Bapak ya, bisa membuat seri kadang-kadang ya.
2: Itu,
1: ya. Nah itulah yang akhirnya kan nggak jadi sehat kalau bumbu tabur lainnya itu. Oke. Nah untuk selanjutnya itu kan dialog tema ini kan ada semacam istilah sehat dan fungsional. Nah ini maksudnya bumbu tabur yang sehat dan fungsional itu apa?
2: Yang dimaksud dengan sehat dan fungsional itu karena bahan baku utamanya dari tepung hidrolisat protein tempe tadi. Jadi yang bumbu tabur komersial sekarang ini tidak dibuat dari tepung hidrolisat tempe. Jadi umumnya dari jenis-jenis tepung ya, seperti terigu, kemudian ada tepung-tepung yang lain yang terkadang dan menggunakan pelapor enhancer atau penguat rasa vetsin sintetis ya. Jadi didominasi oleh MSG sintetis. Itu yang sering tanpa disadari menimbulkan efek yang negatif ya, kadang terlalu banyak.
1: Kalau untuk fungsionalnya maksudnya bagaimana?
2: Fungsional itu di samping berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, itu juga bisa digunakan untuk mensupport kesehatan. Jadi seperti tempe itu kan mengandung asam lemak genis ten yang berdasarkan beberapa artikel jurnal ilmiah itu kan bisa membantu penyembuhan kanker.
1: Oh, bisa juga ini ya, menyehatkan ya istilahnya ya, ya sampai penyembuhan kanker itu
2: makan
1: tadi.
2: Makan tempe itu sehat lah.
1: Bene janeng-janeng ini favoritnya juga tempe ya. Apalagi bumbu taburnya ini pakai salah satunya banyak itu tadi tempe. Itu ya, hidrolisis tempe itu tadi. Karena tempe itu ya makanan yang sehat sih, banyak juga kan yang masih suka dengan tempe begitu kan. Tempe, tahu itu kayak sebuah makanan itu harus ada tempe dan tahu rasanya ya.
2: Betul.
1: Mungkin favoritnya bapak juga ini tempe.
2: Gimana? Oh iya, saya ini kecil pengrajin tempe.
1: Oh.
2: Kemudian sampai hari ini ya setiap hari makan tempe. Saya S2 penelitian pemuliaan kedelai. S3 saya dari tempe afkir juga yang saya buat hidrolisat ini. Jadi melanjutkan di disertasinya tepung hidrolisat tempe juga.
1: Tepung hidrolisat tempe ini berarti eksperimen sendiri begitu ya Bapak?
2: Ya, jadi namanya hidrolisat itu adalah produk dari proses hidrolisis.
1: Hidrolisis.
2: Tapi hidrolisisnya secara enzimatis.
1: Bagaimana itu maksudnya
2: enzimatis? Jadi menggunakan enzim ya, enzim-enzim yang memang untuk makanan. Jadi tidak secara kimia tapi secara enzimatis.
1: Apa ya kalau ngaran itu bukan natural juga ya, lebih tepatnya seperti ya tidak ya begitulah. Saya bingung juga ini ngomongnya ya, tiba-tiba ngeblank janing ya, soalnya udah siang-siang ini juga. Udah agak enggak terlalu panas juga hari ini. Oh begitu, karena itulah Bapak membuat tepung hidrolisat tempe ini ya. Untuk membuatnya udah berapa lama ya Bapak selama eksperimen itu?
2: Kita mulai melakukan penelitian terkait dengan tepung hidrolisat tempe afkir itu sejak 2009. Kemudian 2017 sudah kita patenkan, sudah granted. Tapi memang kita belum produksi secara massal.
1: Oh, masih belum produksi ya, secara massal.
2: Hanya kalau dibutuhkan untuk kepentingan pengabdian masyarakat gitu, kita bikin kadang ya 1 kilo, 2 kilo gitu.
1: Banyak juga ya itu ya. Jadi untuk saat ini masih belum disebarluaskan ya.
2: Belum.
1: Masih belum disebarluaskan.
2: Kita nunggu startup baru mungkin ya yang minat, saya persilahkan untuk bisa bergabung, bisa bekerja sama untuk produksinya skala
1: besar,
2: komersial.
1: Skala komersial itu oke. Berarti ini bumbu, dimaksud yang bumbu tabur sehat dan fungsional itu ya dari tepung hidrolisat tempe ini tadi ya.
2: Ya betul.
1: Oke. Apakah bumbu tabur yang dengan tepung hidrolisat tempe ini nggak buat serit atau bagaimana?
2: Oh tidak.
1: Tidak ya.
2: Jadi sehat ya seperti tempe.
1: Tempe
2: umumnya.
1: Seperti tempe pada
2: hanya
1: umumnya.
2: Hanya bedanya secara kimiawi proteinnya lebih berat molekulnya lebih pendek, lebih kecil ya, sehingga nilai cernaknya lebih tinggi, lebih mudah dicerna, sehingga nilai gizinya juga menjadi lebih tinggi.
1: Itu yang tepung hidrolisat itu.
2: Dibandingkan dengan tempe tanpa hidrolisis.
1: Baik. Itu tadi ya, berarti itu termasuk alamiah ya, bukan pakai
2: ya,
1: yang
2: prosesnya
1: alamiah itu tadi. Ya. Oke, udah cukup lama ya itu dari 2009 ternyata. Dan masih belum disebarluaskan. Aku jadi penasaran ini ya. Bumbu taburnya bagaimana ya?
2: Sama persis seperti bumbu tabur umumnya itu.
1: Rasanya juga.
2: Rasanya ya kita tinggal nambahkan varian rasa. Kalau variannya kita bisa di beberapa toko-toko varian rasa itu ada banyak ya, kita kasih perisa barbeque, kita kasih perisa jagung bakar, terus ayam panggang ya begitu.
1: itu yang buat para janing-janing masyarakat lebih tertarik ya, dengan rasa-rasa seperti jadi, itu
2: perisanya saja tapi. Tapi kalau yang sekarang banyak di pasaran ya perisanya sama tapi bahan bakunya tadi yang berbeda.
1: Lebih menyehatkan yang tepung ini ya, tepung hidrolisat tempe ini daripada yang di luar-luar sana. Apalagi yang di luar-luar sana itu bumbu taburnya itu biasanya warnanya juga terlalu pekat gitu ya, Bapak ya. Jadi agak mencurigakan loh.
2: Pewarna jangan-jangan.
1: Oh iya, pewarna jangan-jangan ya. Makanya itu kadang-kadang itu kayak ada anak-anak yang mau jajanan pakai itu ibunya ngelarang karena kan nggak sehat takutnya ya, apalagi kalau sering-sering begitu ya. Tapi kalau untuk dengan tepung hidrolisat tempe ini nggak apa-apa ya, mungkin sering-sering
2: kita nggak menambahkan pewarna karena pakai tepung tempenya sendiri sudah berwarna ya, sudah warnanya warna kayak tempe,
1: warna putih itu
2: ya, warna tempe,
1: putih tempe
2: coklat putih kecoklatan
1: itu. Saya jadi penasaran ini bentuknya seperti apa dan rasanya seperti apa ya.
2: Kalau bentuknya ya ini ada beberapa yang bisa
1: dilihat ya, nanti aja Bapak, nanti saya lihat ya kira-kira seperti apa. Untuk rasanya diinfokan seperti bumbu tabur biasa ya, cuma bahannya aja yang beda, warnanya sama. Ya,
2: tepung bentuknya seperti bumbu tabur biasa.
1: Bumbu tabur biasa, berarti itu langsung bumbu tabur yang langsung ditaburkan aja begitu ya.
2: Jadi kita kemarin juga coba membuat varian langsung untuk bumbu nasi goreng ya.
1: Dengan jadi, tepung itu.
2: Ya, dengan tepung itu. Jadi bisa untuk membuat. Kita sudah siapkan yang porsi untuk satu porsi nasi goreng. Sudah langsung bisa ditambahkan.
1: Wah, lagi ngomong nasi goreng, mas jam-jam yang ini sisa niki, dan jadi lapar nih Bapak. Jadi lapar ya, apalagi mau ngomongin nasi goreng. Enak sih, favoritku nasi gorengnya. Jadi itu tadi ya, jadinya bumbu tabur dengan yang sehat dan fungsional itu dengan tepung hidrolisat tempe. Begitu ya Bapak ya, benar ya, hidrolisat tempe yang terbuat dari tempenya yang apa nih gue mau?
2: Afkir.
1: Tempe
2: yang lewat masak ya.
1: Tempe yang lewat masak yang harusnya kan sekitar siangan gitu ya diambilnya, dipanennya.
2: Sore itu baru kita.
1: Sore.
2: Sisa ya, yang dari pasar yang tidak terjual.
1: Oh, jadi dipergunakan menjadi tempe hidrolisat tepung hidrolisat tempe itu. Betul. Wah, ini manfaat daripada dibuang ya, Bapak Daripada dibuang terus enggak jadi sampah ya, mending dibuatlah ide bumbu tabur hidrolisat tempe itu. Wah, keren keren banget ya, apalagi bumbu tabur sekarang kan juga aneh-aneh ya, jadi ya macam-macam, dan jajanan-jajanan anak-anak tuh udah macam-macam juga gitu loh Bapak ya, malah ditambahi bumbu tabur yang macam-macam gitu kan. Nah, kalau dengan bumbu tabur ini lebih sehat ya Jane ya, bahkan berfungsi lagi. Ya Jane, mungkin saniki wayahe awak dhewe jeda terlebih dahulu ya, karena jam sudah menunjukkan jam 2 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Izinkan saya untuk menjeda terlebih dahulu Bapak, nanti kita akan kembali lagi.

Nanging sakmarini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya matenno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik kembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sakliyane iku cak ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: Superflu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, superflu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi superflu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Superflu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Gesane balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya tasih ten dialog sosial. Mare topik bumbu tabur. Yang sehat dan fungsional untuk generasi Indonesia Emas 2045. Di mana bumbu tabur yang sehat dan fungsional ini ternyata dari bahan tepung hidrolisa tempe, nggih Bapak nggih. Nggih. Niku mau. Nah, niki Bapak, untuk tepung hidrolisa tempe niki kan dibuat dari proses hidrolisis tempe sendiri itu sendiri nggih. Nah, selama proses tersebut itu apakah berpengaruh terhadap protein atau komponen gizi lain Bapak yang terdapat dalam tempe itu?
3: Ya, jadi proses hidrolisis ini menggunakan enzim. Okay. Yang enzim itu berfungsi untuk memotong rantai protein. Jadi protein itu kalau dibuat, kalau digambarkan seperti utas tali gini yang panjang. Itu dengan enzim itu bisa dipotong-potong sehingga menjadi lebih pendek. Dengan pendeknya protein ini tentu akan meningkatkan nilai cerna.
2: Oh, jadi lebih mudah dicerna gitu.
3: Lebih mudah larut di dalam tubuh, di dalam pencernaan, sehingga nilai gizinya juga menjadi lebih meningkat. Dan juga menjadi lebih gurih. Sehingga muncul MSG alamiah itu karena hidrolisis yang memotong rantai panjang protein tadi.
2: Oh, jadi itu yang terjadi sehingga lebih terasa gurihnya itu gurih yang alami ya, bukan gurih yang kimia itu ya. Hal itu yang membuat gurih alami ternyata jani ya. Ilmu baru ini Bapak ya. Lalu untuk cita rasanya itu untuk saat ini kan masih belum ya ada kayak rasa-rasa gitu. Tapi apakah masih ada seperti rasa tempenya gitu Bapak?
3: Masih ada berasa sedikit rasa tempenya, tapi yang sudah pernah kita coba kita terakhir kemarin dan tidak berasa tempe ya, jadi sudah ya sudah sesuai dengan yang komersial di pasaran gitu, tapi lebih enak, memang lebih gurih. Jadi sudah tidak bau tempe lagi, sudah tidak
2: terasa tempenya itu,
3: tidak berasa tempe.
2: Lebih enak mungkin ya jadinya ya, lebih gurih juga,
3: lebih enak, lebih sehat, lebih jadi sehat. Jumlah berapapun kalau makan itu
2: aman ya,
3: tidak khawatir untuk apa tenggorokan serik dan lain sebagainya,
2: masih tergolong aman ya, untuk saat ini
3: aman,
2: begitu ya.
3: Aman dan sehat,
2: aman dan menyehatkan justru itu bumbu tabur ini biasanya yang banyak-banyak dipilih dengan ibu-ibu ya sekarang ya, karena kan anak-anak ini kan akan menjadi generasi emas di tahun tahun-tahun selanjutnya, yeah. Begitu kan? Karena itu harusnya mengurangi bumbu tabur yang kurang menyehatkan, gitu. Kalau misalnya anaknya pengen bumbu tabur ya, nah bumbu tabur dengan inovasi ini, bumbu tabur dengan tepung hidrolisa tempe itu lebih menyehatkan dan lebih aman untuk dikonsumsi,
3: yeah.
2: Apalagi anak-anak kalau misalnya pengen terus-terusan gitu ya mungkin ya. Tapi jadi lebih baiknya seperti itu. Tapi sayang sekali masih belum disebarluaskan,
3: belum
2: ya.
3: Diproduksi.
2: Belum
3: bahkan
2: diproduksi.
3: Bisa jadi untuk ya apa? Lauk ya.
2: Oh.
3: Jadi bisa untuk kayak begitu, kayak kalau di orang Jawa kan ada serundeng kayak gitu.
2: Oh iya,
3: bisa
2: iya,
3: jadi
2: iya.
3: Pengganti begitu juga.
2: Oh, bisa jadi pengganti begitu juga. Menarik ini kalau misalnya lagi masih bosen lauknya itu aja ya, gitu loh, ada bisa. Pengen variasi lainnya gitu ya, ya bisa ditambahkan bumbu tabur itu ya,
3: betul.
2: Malah lebih terasa enak ya. Wah, saya jadi nggak sabar untuk kapan sih diproduksinya begitu jadinya Bapak dengan ya, cerita-cerita ya. Seperti ini ya mungkin, tapi masih ada rencana ya tentunya ya, ya untuk diproduksi skala besar ya, gitu
3: kita
2: ya.
3: Sudah mengajukan hibah ke kementerian, dan hibah prototipe terakhir itu memang untuk produksi ya. Jadi mulai dari paten sudah granted, ini kita akan ajukan hibah prototipe, nanti baru kita produksi secara komersial.
2: Oke. Mungkin Chani juga menunggu ya untuk penasaran juga nih gimana bumbu tabur yang dimaksud dengan Bapak ini juga kan. Cuma karena sayang sekali masih belum diproduksi, jadi harus bersabar Cak nih ya. Rasa penasarannya ditutup dulu gitu. Nanti pastilah lagi pengajuan juga kan. Apalagi bumbu tabur ini kan baru pertama kali dilakukan ya. Baru pertama lagi ada penelitian seperti ini ya, inovasi seperti ini begitu ya. Tapi untuk inovasi seperti ini tuh berpotensi ya Bapak ya, membantu memperluas pemanfaatan kedelai dan tempe ke produk pangan yang lebih modern.
3: Iya.
2: Tentunya ya.
3: Iya, iya.
2: Jadi dengan inovasi seperti ini bisa membantu memperluas pemanfaatan kedelai, sekaligus enggak membuang kedelai ya Cak Nia, yang istilahnya kayak sudah lama ada di sana gitu ya. Jadinya daripada dibuang, mending dimanfaatkan dengan tepung hidrolisat tempe ini. Nah, untuk selama melakukan inovasi ini, apakah semacam ada tantangan atau kesulitan gitu Bapak ya?
3: Tantangan kesulitannya ya banyak ya, terutama dari sisi apa waktu, kemudian dari sisi laboratorium mungkin kita pengen betul-betul bisa membedakan antara tepung tempe biasa dengan tepung hidrolisis atau tepung hidrolisa tempe. Ini kan secara kimiawi, secara mikroskopik itu kita pengen tahu waktu awal-awalnya. Jadi terus baru kita bisa menemukan ternyata memang ada perbedaan yang sangat signifikan. Salah satunya kita menggunakan analisis spektrofotometri inframerah, itu bisa kelihatan sekali perbedaan dari masing-masing treatment menggunakan enzim ini. Kita sudah coba ujikan juga kesamaannya dengan MSG sintetis dan lain sebagainya. Ternyata memang setelah dihidrolisis ini polanya juga menunjukkan kesamaan yang cukup tinggi similaritasnya dengan MSG sintetis. Jadi ya kalau dari sisi secara organoleptik itu sudah enak, memang gurih itu ya. Tapi secara kimiawi kita kan harus membuktikan bahwa hidrolisis ini memang membuat tepung ini akhirnya mendekati MSG sintetis.
2: Oke. Agar lebih mendekati lagi ya. dengan beberapa uji coba yang sebanyak ya, itu begitu ya.
3: Cukup panjang. Terus dihasilkan tepung hidrosol protein tempe yang sudah siap untuk diproduksi menjadi bumbu tabur.
2: Betul. Apalagi itu tadi dari 2009 ya, itu ya, 2009 berapa awalnya. Berapa uji coba yang dilakukan hingga mencapai saat ini ya, ya Bapak ya. Tinggal menunggu aja ini untuk diproduksi lebih banyak ini ya. Karena bumbu tabur yang ini tuh pasti banyak yang mencari juga ya kan ya. Ya kan Cak Ning ya. Cak Ning juga penasaran ini. Tapi kenapa ya Bapak ya? Kan tempe ini kan selama ini kita kenal sebagai lauk sehari-hari ya. Justru dipilih dijadikan bahan bumbu tabur. Kayak apa sih kelebihan tempe dibandingkan bahan-bahan lainnya begitu Bapak?
3: Oh iya. Jadi tempe itu kan memang termasuk karena berbahan baku kedelai ya utamanya. Itu kan memang kandungan proteinnya cukup tinggi ya. Jadi tinggi kemudian difermentasi itu juga menjadi sumber probiotik ya. Jadi jamur tempe itu juga sangat sehat. Kita pilih karena memang pertama ya tempe itu sudah menjadi makanan yang sangat populer di Indonesia ya. Terutama tidak hanya mengenal di keluarga menengah ke bawah, tapi di segmen apa menengah ke atas pun juga sangat populer tempe itu ya. Terus kemudian juga kita melihat adanya potensi apa kerusakan karena tidak terjual oleh para pengrajin tempe itu, akhirnya kita mencoba untuk memikirkan memanfaatkan tepung tempe itu menjadi produk yang punya nilai gizi dan nilai fungsional yang tinggi.
2: Baik. Kalau untuk anak-anak mengonsumsi makanan yang diberikan bumbu tabur ini, apakah ada hal khusus yang perlu diperhatikan, Bapak? Sejauh ini?
3: Mungkin enggak ya, karena orang umumnya anak-anak yang alergi susu mamalia itu juga akhirnya menggunakan kedelai ya. Jadi orang yang alergi kedelai mungkin kalau anak-anak enggak. Jadi enggak banyak, enggak ada lah orang yang alergi kedelai. Atau alergi tempe juga enggak ada juga. Hanya mungkin karena enggak suka saja kalau anak. Tapi kalau secara kesehatan enggak ada ya, baik semua, bagus semua ya tempe itu.
2: Oke, baik ya. Jadi karena emang tempe ini kan banyak ya Chania di Indonesia ya. Apalagi ya, apa-apa itu lauknya pasti ada tempenya ya, ya. Kalau enggak tempe ya tahu, begitu Bapak ya. Kayak nasi pecel, lauknya tempe ya. Gitu kan. Nasi campur, lauknya tempe begitu. Karena itulah dijadikan tepung hidrolisa tempe ini gitu. Baik, karena waktunya juga sedikit mepet ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa ke penutup untuk closing statement-nya untuk mengakhiri dialog sosial pada hari ini, monggo Bapak.
3: Terima kasih dari Pro 4 FM sudah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan, mensosialisasikan salah satu produk temuan dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yaitu tepung hidrolisat protein tempe yang sudah dipatenkan granted tahun 2017 yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi bahan baku industri bumbu tabur yang sehat dan fungsional ya. Jadi kalau pengen tahu lebih banyak bisa menghubungi kita di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di Fakultas Teknik di Program Studi Teknologi Industri Pertanian.
2: Oke, baik. Apakah ada tambahan lain Bapak, tambahan lagi?
3: Bagi lulusan SMA, SMK yang berminat untuk bergabung juga sekaligus mungkin mau membangun startup yang ber basis industri pertanian, kita menyiapkan program yang terkait dengan pengembangan secara komersial beberapa varian-varian dari tepung hidrolisat protein tempe ini. Jadi ya termasuk bumbu tabur, termasuk kita juga sedang mengembangkan tepung hidrolisat ikan inferior. Jadi yang bisa menjadi untuk industri ke depan yang akan mensupport program ketahanan pangan. Sehingga nanti ujung-ujungnya ya mendukung kemandirian bangsa.
2: Baik. Nggih, baik, terima kasih Bapak telah datang di Perempat dari Surabaya dan menyampaikan apa penelitiannya begini ya, inovasi yang sangat wow sekali untuk generasi emas tahun 2045. Izinkan saya untuk menutup dialog sosial pada hari ini, Bapak. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Hati-hati di jalan ya, Bapak ya.
3: Terima kasih.
2: Oke, sami-sami.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih, jane niku mau dialog sosial dinten iki Jumat 2 Oktober 2021 pada topik bumbu tabur yang sehat dan fungsional untuk generasi Indonesia Emas 2045. Tentune bareng Bapak Mujianto MPK Prodi dan dosen teknologi industri pertanian UIKS. Samarine ki sak ning aku bakal balik maneh tentune bareng Ning Salsa tenan dicorok goyang dangdut ten jam 3 sore. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

0: Neng Propapat RRI Surabaya. Wayahe woro-woro jam 3 sore bareng aku neng Salsa karo
1: mare aku Lia.
0: Cak neng Pemkot Kediri gampang no layanan pajak, salah sijine narapno sistem pembayaran pajak daerah non tunai utawa sapadana. Wali Kota Kediri Finanda Prameswati nyatakno hal iki ngajak pemerintah utawa masyarakat patuh bayar pajak daerah melalui kanal pembayaran digital sing cepat, aman, transparan, lan fleksibel.

0: Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyebutno rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang penyandang disabilitas sebagai penguatan pemenuhan hak pendidikan sampai kesempatan kerja penyandang disabilitas. Apa maneh raperda iki sesuai barek amanat UU nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hal poro disabilitas.
1: Iku mau ya caneng waro-waro jam 3 sore karo aku ning Salsa.
0: Mare aku Lia.
1: Mengko ketemu maneh ning waro-waro jam 4 sore.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Taning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santan jane. Balik maneh marek Pro 4 RRI Surabaya, tentune marek bareng aku Lia
2: ning Salsa.
1: Tentu nih, tanah dicorok apa iki Salsa?
2: Goyang Dangdut
1: Leko
2: Leko tenan.
1: Langsung aja ning Salsa, soalnya iki wis pada antri ruwane pol. Ya wis diangkat dhisik sing nang telepon.
2: Monggo.
1: Sugeng santan Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut Leko tenan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Mbak Salsa.
2: Nge, Ibu.
3: Kalau sama Mbak Lia kan udah kenal.
1: Loh, sampean kenalan tapi gak nyebut no nami loh.
3: Iya, request lagu nih.
1: Apa nih Latifah?
3: Buta karena cinta.
2: Buta karena cinta.
3: Dari
1: Mansyur. S.
3: Iya.
1: Oke.
3: Salamnya semuanya aja, salam kompakan.
2: Nggih.
3: Bahagia sama Pak Sata kalau pulang hati-hati, semoga sehat tetap keluarga.
2: Amin.
3: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
2: Amin.
3: Semoga sehat selalu amin. Sehat.
2: Amin.
3: Dan semoga cepat Sata kalau belum punya pasangan, semoga cepat mendapatkan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah.
2: Amin.
3: Dua-duanya.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut di se. Sugeng santan Goyang Dangdut.
4: Sugeng santan Goyang Dangdut. Ya, gemes aku ndelok anu dia iki ya, wong
1: kaciri-ciritan.
4: Oh, tenan. Sehat semangat ya.
1: Siap. Monggo Besari.
4: Neng, aku pesen gawai asmara.
1: Dawai asmara.
2: Dawai asmara.
4: Dawai asmara ya.
1: Dawai asmara nggih, bener nggih.
4: Nggih, salame kek wae bebes. Nggih. Kae dua anggres.
1: Nggih.
4: Sing rukun lho ya.
1: Nggih, siap.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, dia panjenengan wis akrab kok.
2: Iya ya.
1: Kan teman-teman iki ning Salsa ya. Lanjut dulu ning Salsa.
2: Sapa maneh iki?
1: Sugeng santen.
2: Goyang Dangdut.
5: Sugeng santen Goyang Dangdut Leko. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sugeng dalem Mbak Salsa, Mbak.
2: Nggih.
1: Nggih, sugeng santen.
5: Ketemu lagi kita ya.
1: Kok gemas suarane?
5: Kenapa?
1: Gemas suaranya gemas.
5: Oh, monitornya lagi ini mungkin lagi besaran.
1: Kebesaran, dicilik no se.
5: Apa radionya belum kecilin?
1: Volumenya maksudnya.
2: Volumenya.
5: Oh ya.
1: Udah. Kok radionya yang dikecilkan ya?
2: Gak iso.
1: Ya gak iso ya.
5: Baik balik apa saja ya?
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
5: Kapan bahas salsanya?
2: Insya Allah minggu depan,
1: betul. Nungguin ya.
5: Iya mbak, kalau berdua nggak bisa ini mbak, nggak bisa apa namanya?
1: Apa itu?
5: Ada orang ketiga.
1: Dulu. Oh jadi gitu, aku ini tadi orang ketiga ya.
5: Oh iya, nggak bercanda. Lagunya ya?
1: Iya lagunya apa?
5: Lagunya dari Evita Mala mbak.
1: Evita Mala judulnya
5: Aku Cinta Pada Kalian.
1: Aku cinta padamu.
5: Serius.
2: Aku cinta padamu.
5: Serius.
1: Enggak ada aku cinta padamu. Aku rindu padamu ta?
5: Ma, yang benar aku rindu padamu, aku cinta padamu.
1: Iya, itu judulnya yang mana yang benar?
5: Yang benar itu aku cinta padamu.
1: Mm-mm. Oh, iya.
2: Ana Neng Lia.
1: Ada.
5: Ada Neng
2: Salsa. Ada.
5: Judulnya Neng?
2: Hah?
5: Judulnya apa?
2: Aku cinta padamu.
5: Serius?
2: Terus duka, aku mesti ngene lah an.
5: Waduh, kena salsa, kena cinta padaku katanya. Ya wes lah,
2: salam ya.
5: Digudoi terus ya.
2: Iya ya, aku digudoi terus ya.
5: Kalau Mbak Salsa, aku cinta padamu, aku rindu pada Mbak Salsa gitu. Salamnya ada Mas Ali ya, juga ada Cak Toto, Cak Pano, Cak Mulyono, Ning Sari, Ning Kustian, Ning Sitimer, juga ada Cak Toto, sampai jumpa ya.
2: Ya.
5: Dan kesemuanya deh tanpa terkecuali.
2: Oke.
5: Untuk Ning Lia sama Ning Salsa, semoga selalu sehat.
2: Amin.
5: Amin. Gelocor, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Chan ya, lanjut dulu ke telepon berikutnya. Ada, nah kita jawab terlebih dahulu ini ya. Halo, Sugeng Santen, Koyang Dangdut.
6: Halo, Koyang Dangdut, Leko Tenan.
1: Leko Tenan. Leko Tenan, nge. Nge, Bu Iin, monggo, gimana kabarnya, sehat nge?
6: Sore. Neng Lian, Neng Salsa, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Bu Sari juga sehat. Bu Sari. Nen juga sehat nggih.
6: Alhamdulillah udah sehat nih ya.
1: Alhamdulillah.
6: Tapi saya di kamar.
1: Istirahat nggih. Oke.
6: Kok ini kok sampai sore nih?
1: Enggak, kayak kemarin. Kayak kemarin kan juga yang di
6: video. Oh, sampai jam 5 ya?
1: Iya. Betul, berdua.
6: Ada yang cuti.
1: Enggak, betul. Peres.
6: Minta lagu.
1: Lagu apa itu?
6: Itu, apa? Gelandangan.
1: Gelandangan.
6: Rumah Irama.
1: Oke. Salamnya.
6: Salamnya kagem Pak Parno, Ning Siti, Ning Ela, Ning Rama, Ning Dian, Cak Toto sampai jumpa. Terus Cak Fendi, Cak Mulyono, terus Fikri, terus Bu Aja Suratno, terus Ibu Setia, Rahma, terus buat semuanya pendengar Pro 4 sehat, penyiar sehat, nggih. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sami-sami. Ditunggu ya lagunya. Nggih, karena udah 4 ya. Ini udah 4 lagu. Wis,
2: monggo di setel dhisik ae, diputer.
1: Diputer dhisik ya toh. Mari ngono wae bakal balik mana diangkat kabeh iki telepone. Antri akeh lho ning Salsa.
2: Antri ya, luaris iki.
1: Iya, pengin kenalan ambek ning Salsa koyo.
2: Aduh.
1: Yes, tak puterno dhisik loro lagune, ono lagune Buta Karena Cinta dan Dawai Asmara.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gih, malik mana nang Pro4 RRI Surabaya, tasih tenang dicoro
2: goyang dangdut.
1: Gitu ya, nih salsa ya. Pokoknya aja lali lah passwordnya ngono iku.
3: Apa password iki,
1: Nglia? Ya, lanjut dise, sugeng santun goyang dangdut.
4: Leku.
1: Suarane cuy.
3: Kecil ya.
4: Wosok sih.
1: Iya, Budian. Budian kan?
4: Ya, ya.
1: Iya kan? mesti deh.
4: Kapan nih kena lihat? Kok sih?
1: Siaran. Kapan ayo? Kapan ya? Masih siaran loh. Ya, dilihat aja lah ya.
4: Neng Salsa.
3: Dalem.
4: Tolong mau cewal nong pipi neng Lia.
1: Duh. Kenapa? Kenapa? Kenapa ini? Kok takut aku jadinya?
4: Tunggu kok cek kawan me. Tolong nyebol lagi.
3: Lo.
1: Yang ini kila ya. Aku iku. Aku ini apa?
4: Baik.
1: Alhamdulillah baik. Yang salsa juga baik ini.
4: Cumuk.
1: Oh panas ta?
4: Ya cumuk.
3: Ini pun sore kok sumuk.
1: Yang kini hati ya.
4: Iya aku nunggu hati.
1: Bener.
4: Sampai ngantuk-ngantuk.
1: Nah ya bener. Ngantuk ini soalnya.
4: Tandingannya ya kok kira-kira malah.
3: Loh.
1: Ya Budian monggo.
4: Apa ya? Sampai lali.
3: Duh, sampai lali.
1: Wesan wes.
3: Memutar kata.
4: Malah kau tuduh.
3: Akulah segala penyebabnya. Asik.
1: Ini selesai soal nyanyi tiba-tiba ya. Kalah aku.
4: Ini liat dong, coba.
1: Oh, asik nih. Gak ngerti lagu nih aku masalah nih.
4: Lagi lo nak HP kan, bro. Singkan ya iso.
1: Iya sih.
4: Masa kalah mbak Neng Ayu. Ambil Neng Pur. Neng Pur itu kan, mbak. Multi talenta.
1: Wah, iya sih.
4: Nari Remo iso. Nindin iso.
3: Nanggi.
4: Baik. Nanggit ya iso. Kerenceng ya iso.
1: KP-KP iso.
4: Nari.
1: Lah iya.
4: Acting ya pintar lho.
3: Nanggi.
1: Beda aku ya.
4: KP ya aku juga belajar. Cina, ini gak Cina ya gak iso.
1: Nanggi sih.
4: Oma ini kayak Neng Lia ya. Neng Perempat. Ate gurune lho. Mesti nek kudu belajar ana ning Ami.
1: Nggih.
4: Ana ning Pur. Ana apa iku?
1: Sapa niki? Sinten?
4: Nia.
1: Hah?
4: Ning Nia.
1: Oh, ning Nia.
4: Heeh. Ah, ya belajar.
1: Iya. Oke. Lagunya itu tadi judulnya apa jadinya?
4: Mencari alasan.
1: Mencari alasan.
4: Wet, mesti apa lali aku nyanyi wedok kok.
1: Wedok siapa yo? Iis Ariska ini dah, bukan dah?
4: Kayak E
1: ku ya. Atau ya ini Inka aja.
4: Itu sih yang ini, sih mau aja pertama.
1: Iis Ariska. Oke, salamnya.
4: Semua bunda kuis masuk ya, bunda Iin.
1: Udah.
4: Lah ini sakti. Gua surat no. Ayo mesti bunda. Apa surat no. Bunda Gustia. Hari on.
3: Nggih.
4: Mari mama fikri.
1: Nggih.
4: Rahma, jaga diri iki ning Rahma mbek Ausen.
1: Lah nggih saniki enggak.
4: Nah. Turu wae iki.
1: Bene keturun bae ne.
4: Terus tanggu. Pak Mariono, Pak Mus. Cak Ihan, ayo cak mlebu cak ning Asia. Terus Kong Askom. Ayo kong. Iki lono bidadari cantik. Ayo mlebu kong. Tak tunggu kong. Wis tanggo ape ae.
1: Oke.
4: Tanggo ning liya mbek ning salsa.
1: Nggih.
4: Selamat bertugas semoga sehat selalu diberikan banyak umur.
1: Amin. Amin.
3: Amin.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sami-sami. Lanjut siji dhisik ya. Sugeng sonten goyang dangdut.
5: Leko tenan. Assalamualaikum neng Lia neng Salsa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Salama.
5: Beres.
1: Beres.
5: Semoga selalu beres, selalu sehat ya neng Salsa neng Lia.
1: Amin. Ya Rabbi. Amin. Monggo.
5: Lagu nih tujuan hati.
1: Tujuan hati. Sebentar tak cari.
5: Tujuan hati untuk Salsa sama Neng Lia. Selalu setia.
1: Waduh, mantap.
5: Okay. Salam untuk kesemuanya aja tanpa terkecuali. Okay. Untuk Neng Salsa sama Neng Lia. Okay. Sehat selalu.
1: Amin.
5: Kalau pulang hati-hati.
1: Okay.
5: Lagunya tak tunggu. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Neng Salama. Sadurunge tak putar Neng Salsa, ini ada yang lewat WA.
3: Oh iya, monggo.
1: Ya. Ini Cak Tommy request Attitude ya. Itu lagunya Ayu Ting Ting gitu. Salam Neng Siti, Neng Salama, Neng Erik, Neng Ella, Cak Solikin, Neng Sari, Neng Sarinya kesebut dua kali ini Cak Tommy ya. Cak Wahyu, Cak Chandra, Neng Ane, Neng Ayu, Neng Lia, Neng Pur, Neng Salsa. Disapa nih, hai Neng Salsa.
3: Halo. Halo Cak Tommy.
1: Yes, ikut di sejane ya lagunya tadi Attitude ya. Lah enggak salah itu tadi. Ya benar ya Attitude ya. Jadi yang belum keputar ada lagu Aku Cinta Padamu, ada lagu Gelandangan dan Mencari Alasan. Koyoke telu lagu iki dhisik sing tak puter.
3: Monggo,
1: ya.
3: Yeah.
1: Mari ngono awak dhewe ngangkat maneh telepone.
3: Ben ke antri iki ya.
1: Iya, antri bakwake iki tibane ya. Ya wis langsung dhisik iki Aku Cinta Padamu.

Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen merko ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun taun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kecanding mana tanah dicoro koyang dangdut tasih bareng Lia sama
2: Neng Salsa.
1: Oke. Neng Salsa wis semuanya ngantuk ya iki ora ada ya.
2: Wis sore ya ternyata ya.
1: Iya wis sore.
2: Jam piro ya kene mang ya?
1: Jam 11 niku mau. Enggak sih jam 09 sakjane awak dhewe.
2: Iya wis wis melek wis ketisu.
1: Lah iya. Iki lagune ana Jek Mencari Alasan, ana Tujuan Hati ambek Tati Tut ya to.
2: Jek ake yo.
1: Jek ake. Tapi awak dhewe ngangkat dhisik telepone.
2: Nambah yo.
1: Nang telepon dhisik ya. Sugeng sonten koyang dangdut.
3: Leko. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dampingnya Lia itu siapa ya?
2: Neng Salsa.
1: Neng Salsa.
2: Nggih, baru.
3: Oh, salam kenal Mbak Salsa.
2: Nggih, salam kenal Gian nih, Cak.
3: Aduh. Sang bidadari dari

0: Harta kami menangis sampai sudi lagi.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Lagu ini spesial lagu perkenalan antara Pak Mulyono dan Mbak Salsa. Cuma ada suatu tanyaan, masih adakah cinta?
1: Loh, cinta?
2: Nah, iya, judul lagu kan masih adakah cinta?
1: Oh, masih adakah cinta? Nah,
2: jawabannya gimana?
1: Jawabannya cinta ten sinten iki.
2: Masih penyiar ada. Dan pendengar, ini pendengarnya tanya, masih adakah cinta?
1: Ada.
2: Dengan pendengarnya
1: masih dong.
2: Alhamdulillah. Kalau tak lihat nggak tanya aku sudah kenal.
1: Oh, jadi tanyanya Mami Salsa iku mau ya?
2: Ya iya, untuk perkenalan. Makanya Pak Mulyono membawakan lagu Masih Adakah Cinta.
1: Masih ada, adakah cinta. Nah,
2: kalau masih insya Allah besok bisa on air lagi gitu loh.
1: Ya, ini lagunya yang Mesin Alatas. Oh, Latif Khan.
2: Yang asli.
1: Oh, yang asli. Minta Lali yang ya. Asli ya.
2: Lali ya.
1: Iya.
2: Kenapa? Ini kok dengarnya mau mirip ya.
1: Oh. Gimana ya? Masa iya? Dari siapa ini kok taunya?
2: Sama Bapak EBE kurung-kurung ngene kan. Karena aku bisa keliling-keliling ke Sidoarjo.
1: Masih gosip-gosip ya.
2: Mbak Mulyono asli orang Sidoarjo. Ya enggak apa-apa. Nanti Mbak Lia kan tahu sendiri Bi. Nanti aku.
1: Apanya? Tahu sendiri apa ini?
2: Tahu sendiri nanti kan Mbak Lia enggak tahu ada undangan ke Gembila atau kemana. Kalau iya ya, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah ya.
2: Ya betul ya, tidak salah saya tanya ini Mbak Lia.
1: Gimana ya? Bingung nih kini Lia nih kini. Doakan saja.
2: Gimana jawabnya?
1: Doakan saja ya Pak Mo.
2: Gitu, makanya Mbak hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang dicita dan cintakan terkabul dan sukses.
1: Amin. Amin. Amin. Ya, amin. Gih.
2: Salam spesial untuk penyiar baru pendamping Mbak Lia. Salam hormat, salam kenal. Apabila ada kata-kata yang tadi kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, salam untuk ayah dan ibunda yang di rumah. Selamat sore ayah, selamat sore bunda. Ini Pak Mulyono dari Gembili. Saya doakan ayah bunda sehat selalu.
1: Amin.
2: Aku kok kerungu suara dulurku wedok iku mang Bu Iin ya sehat
1: kalian. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Dan sehat.
2: Ya ngono disehat-sehatno. Lah awake sehat lek dina kemis terakhir sok joget bareng-bareng.
1: Nggih, monggo.
2: Aku kemarin enggak bisa datang Bali ya. Soalnya kakiku agak sakit jadi ya.
1: Bulan kemarin nih kita.
2: Iya yang kemarin.
1: Yang kemarin itu. Oh, oke, okay, nggak apa-apa.
2: Ya. Untuk Bu Iin, sama Mbak Septi, sama Curi. Tadi ada lah, pemong ayu-ayu di Ciwo pipim ini, manyul pipim ini uang Ciwo dan Dewa pipimu.
1: Niku saking kemesin
2: niku. Mesti lero. Anu penyiar sing anu jangan diciwo pipine, pipine dhewe diciwo. Sehat budian. Alhamdulillah lek guyonan ngene lek imun kuat insyaallah sehat.
1: Nggih amin.
2: Bapak Ibu lagi dan Ibu Aja Suratno selamat sore. Bang Kobar selamat sore. Terus tadi siapa ya sing ngirim saran Pak Mulyono tadi ya?
1: Yang mana tuh? Banyak kayaknya.
2: Nah, iya, lupa. Pak Mulyono ini terus terang aja anggota kuburan band.
1: Iya, Pak.
2: Lupa ingat.
1: Iya, benar-benar.
2: Katanya, bisa nyanyi katanya ya.
1: Siapa? Ning salah saya bisa.
2: Iya. Ayo nyanyi, Titi.
1: Ayo, lusuh. Badan sakit, ya.
2: Ini Mbak Lia. Suruh nyanyi lagu ala enteng-enteng sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat hatiku mabuk kebayang. Eh, tak ada ngono, dewe saiki.
1: Ayo,
2: satu, ayo. Dua, tiga, ayo.
1: Yap, piano apa niki mboten apa liriknya?
2: Sikapmu yang penuh kasih dan sayang.
1: Sikapmu yang penuh kasih dan sayang. Mboten eco lho, Pak.
2: Cukup. Wes alhamdulillah. Aku lek ngetes Mbak Lia gak wani temen aku. Aku ngerti disenani hanya baik bunda, aku Pak Muri lono.
1: Lah ya, ayo.
2: Ya gitu aja. Ini hanya sekitar sendal guru aja. Kalau imun kuat, insya Allah kita akan sehat dan sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya, untuk yang belum saya senggol atau saya sebut, ya mohon maaf istilahnya. Ngeripik edang kodok telo, didik edang podok kloso, cekso on RKP.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku mau Pak Mol ya. Iya, aku dikongkon nyanyi lagu pria idaman ngene iki. Ya apa iki aku gak iso nyanyi lho.
3: Iso ngono lho iku mau.
1: Salah nada.
3: Lanjut dhisik ya. Sebentar, kok gak bisa dipencet ini ya? Nah, sugeng-sugeng goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Lekotenan. Lekotenan.
3: Gimana kabar?
4: Neng Lia. Salah neng Siva.
3: Salsa
4: niki
3: pasnan.
4: Oh, Salva,
3: Salva
4: nopo?
3: Salsa.
4: Siva. Salsa. Salsa. Nggih. Foto anak ibu apa? Sama dengan anu, cucu saya. Cucu saya namanya tapi bukan Salva, Salsa Regina. Salsa Regina.
3: Nggih, sami namine
4: Salsa
3: niki.
4: Nggih. Sami. Tapi kan Regina ya.
3: Boten.
1: Salsa Putri lebih tepat ya.
3: Salsa Putri.
4: Salsa Putri niku cantik loh.
3: Nggih.
4: Kulo saderenge semerap ning Salsa niku cantik. Lah kok rokok? Ayo. Aku tahu nang RRI ku. Iku Mbak Soko, Mbak Chandra, iku Mbak Salsa. Cantik.
3: Nggih, Pak.
4: Lagune tujuan hati. Lagune tujuan hati.
3: Sudah dipilih tadi, Pak Asnan.
4: Oh, sudah. Iya, enggak apa-apa. Biasanya ini Salama.
3: Nggih.
4: Ini Salama.
3: Udah terpilih itu tadi lagunya. Habis gini diputer.
4: Ning Salsa kula. Suramadu. Sing bawa reso Suramadu kula niki. Sampeyan ning Suramadu.
3: Nggih.
4: Patosi. Kak Askom ten Mundi. Niku sing lempis ning gone. Sing ngarep ono umblunge. Mas, sakulah si Mas.
3: Oh, no, ini ki Pak Asnan.
4: Mau jamur ya?
3: Nggih.
4: Jamur.
3: Jamur.
4: Jamur itu senengane tahu sing setengah mateng. Seneng jamur. Nek gak setengah mateng, gak cerdas ya. Kok dombe aku jamur? Untungnya enggak. Terus, ning Salama, ning.
3: Nggih.
4: Mama Fikri kalau saya sulikin. Terus Mbak Lulu, Mbak Lulu. Lu, Mbak. Terus yang kenali Bang Kobar.
3: Nggih.
4: Cak Basuki kok tahu bertanu. Wah, kok tinggal yang tenanu. Nengiin.
3: Nengiin
4: gitu.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, ini berarti lagunya Pak Asnan ini gabung ya sama yang sebelumnya. Sebenarnya soalnya tujuan hati juga.
1: Oh, podo ya.
3: Tapi belum keputar. Saat ini wayahe tak putar nanti sih ya.
1: Pirang lagu iki nih ya.
3: Loro lagu di sini.
1: Iya, boleh gak apa-apa ya.
3: Lagu Mencari Alasan dan Tujuan hati.
1: Aduh nge.
3: Oh, mencari alasan tadi sudah ya. Lupa tadi, ternyata mencari alasan itu sudah. Yang ada itu tujuan hati dan tatitut.
1: Ayu ting-ting ya.
3: Iya, ayu ting-ting. Tapi tenang disit lagune tujuan hati.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. Toh soto Madura.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ge caning bale maneh tenan dicara
2: goyang dangdut
1: bareng Lia dan bareng
2: Ning Salsa.
1: Oke, nglanjutne iku mau ya Ning Salsa ya. Iku mau lagune sing wis keputer iku ana Tatitut ya. Lagune Ayu Ting Ting. Terus masih ada lagunya
2: apa
1: masih
2: mane?
1: Adakah Cinta? Masih ada apa enggak?
2: Ada.
1: Sempet bingung ya masih ada atau enggak. Nah, langsung ae iki ana sing pengin gabungan ya sugeng sonten goyang dangdut.
3: Leko. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ning Salsa selfie.
4: Lah mesti lah anjo ditambahi maneh lo ya. Salsa putri, Salsa selfie sapa?
3: Oh, Salsa putri.
2: Untung gak Salsa micin gitu ya.
3: Ajang guyu.
4: Duh. Kok di sini nih kacang guyu ki apa Ning Siti?
3: Saya saja yang guyu,
4: pokoknya. Gak sakno, lek sampean guyu dhewe kok dikira ana apa-apa iki?
3: Lagune karya apa ayo ndang?
4: Nah. Nang milih, kare milih tok iki.
2: Langsung milih mawon.
4: Heeh.
3: Mau Ice wis.
4: Hah?
3: Ice Tresnawati. Apa ya? Judulnya banyak lo Ice itu.
4: Iya, yang mana? Mau yang mana?
3: Berjanjilah ya wis.
2: Berjanji.
4: Oh. Kok pas aku nemu?
3: Kita bersyukur ya, lupa aku. Bersyukur kok ya.
4: Berjanjilah judulnya ada.
3: Ya wis.
4: Heeh.
3: Lagunya.
4: Iya, lagunya. Salamnya ta?
3: Ya,
4: salamnya
3: buat Neng Ella.
4: Heeh.
3: Cak Askem.
4: Heeh.
3: Cak Tommy.
4: Heeh.
3: Cak Gunalla, wakil.
4: Heeh.
3: Umi Gustia Pondok Maritim Bu Haja Suratno Neng Iin Neng Rahma Mama Fikri Cak Solikin Cak Jainal Cak Hafid Cak Irsad. Siapa lagi?
2: Absen
3: Cak Ali Pak Andi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto.
4: Okay.
3: Dan semuanya.
4: Oke.
3: Banyak yang Lia Ning Salsa.
2: Oke, sami-sami.
3: Budian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Pak
4: Mariono.
3: Ya. Mariono sama Pak siapa sing? Ya wes Pak Mariono wes.
4: Sampai langsung ae lo.
3: Makasih ya langsung.
4: Langsung.
3: Diputer lagunya,
4: oke? Oke, oke.
1: Ya lah, salam akhir lo iso ae ketinggalan salami.
2: Tumpah-tumpah ngene
1: salami. Biasa ngene ku ya wis. Ya lanjut dhisik segeng santen goyang dangdut.
5: Bila kau sayang pada kasihmu,
6: lebih sayanglah pada ibumu.
5: Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan bulan dukun tempat kau menghibah, bukan ku

0: Wasik.
1: Wasik. Elah dalah. Pas mati lo. Halo.
0: Oh yang dangdut. Lekot benar ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya talayoan.
0: Selamat sore Mbak. Dia selamat sore.
1: Selamat sore. Iku gak mau lagune
0: Irwan ya, simpati ya.
1: Kenapa?
0: Irwan yang simpati.
2: Simpati. Simpati.
0: Irwan.
1: Irwan. Irwan. Yeah. Oh, maunya yang Irwan yang nyanyi itu. Yeah. Keramat judulnya.
0: Betul.
1: Betul.
2: Enggak
1: boleh.
0: Hah? Aku sapa sih?
1: Sapa iki? Lali pisan. Aku ora terus suarane eling tapi lali amine.
0: Cak solikin. Lia lia lia lia. Lia lia lia lia.
1: Oh ya ya ya ya Cak Ali. Baru nge. Cak Ali suarane kok cilik sih gak krungu lo.
0: Moso.
1: Iya, iku mau.
0: Sampai tiduran.
1: Hah?
0: Sambil tiduran.
2: Oh, salah sambil tiduran.
1: Iki wis kenalan tak karo Ning Salsa?
0: Baru hari ini kenal sama Salsa.
1: Iya.
0: Salsa. Oh, Salsa Bila.
1: Yes. Enggak pakai Bila tapi.
2: Enggak pakai Bila, Salsa Putri.
1: Salsa Putri
0: iki. Selamat sore, Mbak Salsa.
2: Nggih, sore.
1: Wis kenalan iki. Salame.
0: Soalnya pagi aku lupa murek gara-gara Malia mau nikah gue lupa tuh.
1: Kok aku? Hah? Kok Lia mau nikah?
0: Bulan ini kayaknya.
1: Hah?
0: Kayaknya bulan ini kalau Malia nikah.
1: Oh, masa iya sih? Doakan aja ya Cak Ali ya.
0: Lancar.
1: Amin.
2: Amin.
0: Makasih buat Asalisin, Mbak Aurelia, kalian semuanya, apa channel, apa itu Mas Hafiz, Hafiz, menep itu,
1: ya Hafiz
0: menep, Mas Bandi, Mas Bandi, Bu Siti, Bu Sia, terus Ratno, Mbak Rahma, Cak Hussein, terus Satrio, semuanya,
1: oke,
0: Mbak. Lia Salsa. Matur suwun.
1: Sami-sami.
0: Mbak Lia Salsa. Sehat-sehat.
1: Amin.
0: Semoga selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lanjut dhisik ya.
2: Anak sapa niki?
1: Sugeng santen kayang dangdut.
3: Yang gandut lekot tenang. Assalamualaikum Neng Lia sama Neng Sasa.
2: Waalaikumsalam Mama Fikri.
1: Monggo
3: Neng Lia Neng Salsa
1: nggih. Iya lagu apa?
3: Lagunya Keramat.
1: Keramat? Loh itu tadi udah dipilih lagu Keramat?
3: Oh, traumanya sudah.
1: Udah Keramatnya tadi.
3: Bukan Keramat loh ya.
1: Apa?
3: Trauma.
1: Oh, trauma.
3: Iya, dari Yunita Babil.
1: Soalnya suaranya tadi kecil, tiba-tiba banter ini Mama Fikri.
3: Gitu ta. Kayaknya sudah jerit-jerit, kayaknya sudah banter banget.
1: Nah ini udah banter. Dari siapa traumanya?
3: Dari Yunita Ababil.
1: Yunita Ababil. Sebentar. Oke. Siap.
3: Selamat sorenya ya. Yang turun. Mas Ali. Terus Cak Kobar, Cak Toto, Cak Askum. Terus Cak Wandi. Terus Kak Hafid. Neng Ella, Neng Rahman, Neng Dian, Neng Kustia, Neng Siti. Terus siapa lagi ya?
4: Siapa lagi?
3: Neng Iin dua-duanya.
4: Oke.
3: Okay. Gitu semuanya aja dari A sampai Z. Tanpa terkecuali, spesial punya mendatang. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Neng Lia sama Neng Sasa. Buat aktivitas sehat selalu, tambah lancar rezekinya kalau pulang. Hati-hati lah, kita tunggu.
4: Oke.
3: Yuk, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Gimana tuh nuwun?
2: Wake ya iki.
4: Iya wake dong. Iku mau Mama Fikri. Mama Fikri biasanya umnya aku banyak gitu. Sekarang cuma gitu aja. Rada berubah gini Mama Fikri. Tak apa. Ciri khasnya Mama Fikri seperti itu Neng Sasa. Gih, mungkin kita putarkan lagunya dulu ya Neng Sasa.
2: Monggo.
4: Ya. Udah menumpuk banyak ini lumayan ya. Itu tadi kita putar dulu, nanti masih ada Gak Cinta ditambah Berjanjilah ya. Setelahnya kalau waktunya masih ada nanti kita bukakan lagi untuk Cakning-cakning ini Pak, barangkali masih mau ya diputarkan lagu-lagunya. Ya,
2: mungkin masih ada request ngoten ya.
4: Iya, betul sekali. Ya udah, langsung aja. Ini masih adakah cinta?

Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karepe. Surabaya iki omahe dhewe lho Caning. Lek omahmu resik, atimu lak melu adem to. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, apa maneh nang kali. Olah sampah teko omah, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resik, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jeneng kembali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Langsung lanjut iki ana sing gurcep ya, langsung
2: gurcep ya iki. Sopo iki? Halo, Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut, lekoh tenang.
1: Sip. Nggih, Cak Irfan, pripun?
3: Napa?
2: Monggo niki, badhe request lagu napa?
1: Nah.
3: Oh, nggih, request lagu Uut Permatasari Putri Panggung.
1: Putri Panggung. Tah derenge Cak Irfan wis kenalan ta karo penyiar anyar iki ning salsa.
3: Lho sinten ning siapa? Oh ning salsa.
1: Baru.
3: Oh nggih, salam kenal buat ning salsa, saya Irfan dari Mojokerto ning.
2: Oh sami berarti Mojokerto kulo nggian.
1: Tuh, padha Mojokerto ning.
3: Loh, pundi? Mojokerto mana?
2: Gedek.
3: Oh, Soko.
2: Oh, jenengan Soko. Nggih, Soko niku SMK kulo.
3: Loh, nggih napa? Nggih, kula ranking mriku.
2: Oh, nggih ta.
1: Padha.
3: Angkatan pinten, Ning?
2: Angkatan lulusnya 2021.
3: Loh, selisih 5 tahun kula nembe.
1: Oh, senior iki ceritane ya, Cak Irfan iki ya.
3: 21 ketemu 26.
1: Wis tak siapno iki Cak Irfan, salami monggo.
3: Nggih, salamnya buat Ninglia sama Salsa. Terus juga yang tadi sudah gabung sama buat semuanya saja yang mendengarkan Pro 4 Ning. Nggih. Nggih, ngoten mawon Ning, matur suwun.
1: Sami-sami. Oke, matur nuwun. Nemu bola iki ceritane.
2: Iya ya.
1: Padha Mojokerto ne.
2: Mojokerto ne. Sekolah.
1: Sekolahan sisan lho ya, wis gak pas saiki. Wis pas iki ya. Yes, tabut saat muter lagu di sini.
2: Muter lagu. Pirang lagu iki ning
1: piye? Iki loro lagu di sini.
2: Lagu jam-jam mepet.
1: Nah iya, jam-jam mepet iki rada rawan-rawan iki ya. Wedine gak keputer iki.
2: Nah.
1: Ono tapi tasih ana telu lagu tak puterno loro dhisik yaiku lagune Keramat karo Trauma.
2: Iya, monggo.
1: Kok dhewe bakal balik maneh lek waktune nututi diangkat maneh nggih. Lek gak ya ngapunten, waktune wis mepet iki ngoten wayahe engko lihat karo Salsa pamit. Ya wis puterno dhisik.

0: Gak janing saniki wayai Lia karo
1: Ning Salsa pamit.
0: Soalnya wis jam yamene ya Ning Salsa ya. Dimarikno dhisik lagu goyang dangdute ya toh.
1: Kurang piro iki Ning Lia?
0: Ana siji lagu maneh.
1: Ya itu
0: lagune Putri Panggut Permatasari. Ya caning cukup samono ae gawe caning-caning iki awak dhewe ngucapno matur
1: nuwun sisan.
0: Gawe ngancani ket jam
1: jam 11
0: ya. Iya, jam 11 awan. Kok lali sampe awakmu?
1: Iya ya.
0: Wis lali tiba-tiba.
1: Wis efek iki.
0: Wis efek ya. Ya wis matur nuwun caning, saya gabungan sisa, saya dorong sobat gabungan, mungkin esok gabungan yang lain kesempatan. Sampai jumpa, mari aku lihat
1: karo Ning Salsa ngaturaken pangapunten.
0: Matur nuwun. Sampai jumpa meneh isu.
1: Nggih.
0: Meneh isu batasi bareng aku sama Ning Salsa ya caning ya. Mergo iku samarine iki caning bakal dilanjut ten Tanjung Perak malam ya, tentune bareng Cak Wahyu. Mergaiku sampean tetep nang Perempat RRI Surabaya, Lia dan Ning Salsa ngucapno matur nuwun. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Dik,
2: apa Mas?
1: Mas gak seneng loh ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
2: Hah? Sing ngendi sih Mas? Aku gak nyimpen kok.
1: Nah iki, coba gambare sopo?
2: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih Mas, Mas.
1: Lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liyo. Gini, gawe aku ae.
2: Sampean iku ngomong opo sih Mas, Mas? Sampai niku ngomong aja nek gelem duite.
3: Intermezzo.
4: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning wayai waro-waro jam 5 sore. Caning Polda Jawa Timur mengungkap 1870 kasus tindak pidana narkoba sekaligus netepno 2380 sebagai tersangka sepanjang Juli sampai September 2016. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Julius Abraham Abbas nyatakno pengungkapan iki bagian teko upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba lan perlindungan masyarakat teko penyalahgunaan narkotika. Kabar liyane caning Pemkot Kediri njaluk para kader kesehatan memperkuat deteksi dini lan investasi kontak gawe pencegahan penularan TBC nang masyarakat. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatakno para kader iki duwe peran penting ngekei edukasi nang masyarakat supaya luwe peduli marek penyakit TBC iki. Caning kumoyorek woro-woro jam 5 sore. Ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane sugeng sonten. Saiki aku Wahyu Jan bakal ngancani sampean ndek lenggang Surabaya nganti jam 7. Engko mari ngono dilanjutke kali layang kangen ya Jane ya. Mari ngono dilanjutke malih bare rangkaian Tanjung Perak bengi diantarane ya niku drama radio. Mari ngono awak dhewe ndek jagongan kalian ndek manding jamuran Jane nganti engko tutup siaran jam 12 bengi. Saiki langsung aja Jane ya. Aku ya kayak ngekek informasi awak dhewe engko bakalan mirangaken sarang-sarang ya. Kultum dilanjutke kalian adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene jane. Jam 17.26 menit waktu Indonesia Barat asih antar waktu kanggo sampean siap-siap ngaten nggih. Ya selang ngono saking studio Prof. Patareri Surabaya aku mbarek kanca-kanca ngucapne selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Ngaten nggih. Awak dhewe bakalan mlebu ndek nuansa religi mari ngene ya. Aja ning ndi pancen 96,8 FM AM 585 lan RRI digital.

ning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Di petang hari ini saya akan menyampaikan dengan topik yang sederhana, yaitu zalim atau zulmun atau zalimun. Zalim bisa diartikan aniaya atau meletakkan berbuat sesuatu tidak pada tempatnya, mengurangi hak yang harus diberikan olehnya. Ulama besar Abu Ala Al-Madudi, sifat zalim itu sebagai suatu pemerkosaan terhadap hak dan kewajiban. Tiga bagian atau macam zalim. Satu, zalim terhadap Allah, tidak mematuhi perintah Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk zalim yaitu hal-hal yang berurusan dengan urusan Allah. Yang kedua, zalim termasuk makhluk atau sesama makhluk. Hak orang lain dengan cara-cara memperkosa, baik kasar atau halus, menganiaya, merampas, menyakiti, baik fisik maupun mental. Yang ketiga, zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang tidak melakukan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dirinya sendiri itu termasuk zalim. Akibat perbuatan zalim menimbulkan penderitaan dan kesusahan bagi orang tertentu, yang akan menimbulkan permusuhan dan perlawanan, akan menerima pembalasan yang setimpal di dunia dan akhirat. Awas, hati-hati. Doa orang yang terianiaya atau yang didolimi sekalipun orang kafir, tidak ada tabir dari Allah, langsung diterimanya. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, saya Abdul Wahid Syukur dari kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Surabaya. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya renungan agama Islam di petang hari ini. Saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe ake wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik. Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 09.30 bengi. Karo sapa? Karo

Caning melaku-melaku mana ya Caning ya? Nah di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durungi London jajah awak dhewe Caning. Salah siji ne Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter tekok Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk tekok kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak, dan kata pati yang diambil dari adipati utawa pati. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nanggone kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nangkono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku yo ana Oma Ongko Loro sing dibangun tahun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuannya dibangun gawe sekolah rakyat supaya isok ngurangi warga sing buta huruf waktu iku Caning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

0: Caning woro-woro barek Wahyu Chan, Wali Kota Surabaya, Caning Eri Cahyadi njaluk anggaran bantuan operasional pendidikan daerah Bobda, barek bantuan operasional sekolah nasional Bosnas, dioptimalno kanggo dukung pemeliharaan infrastruktur sekolah. Eri Cahyadi, samarine keliling ngecek ruang kelas, jeding ambek fasilitas SD SMP Negeri, kaya SMP Negeri Petang Pulau Pitu, Caning, iki kudu ditingkat nomane, ben arek-arek iki luwih nyaman maneh sinaune salah siji jenis jedeng utawa kamar mandi cak ning ya sing dadi salah siji fasilitas dasar kudu dipastekake berfungsi bare apik mergane digawe kang karo para siswa bare nglakoni sidak dhewe ya nemoni ana loro kamar mandi utawa jedeng sing kondisine terkunci ambek gak iso difungsikno. Nyanda kabar liyane Cak Ning, pemerintah Kota Surabaya ngelakoni penataan kawasan bekas tempat pemrosesan akhir atau TPA Keputih Tegal ben luwih resik ambek nyaman kanggo masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya M. Fixer iki nyatane lah penataan diawali barek penertiban lan pembersihan aktivitas usaha pengelolaan sampah ilegal sing ngadeg nek dhuwure lahan aset gone pemerintah Kota Surabaya Cak Ning. Iku mang woro-woro barek wajan monggo ketemali di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Janin tesih mare wayujan sing ngenceni sampean de Pro Papat RRI Surabaya khusus di Lenggang Surabaya nganti jam 7. Mengko janin awak dhewe bakalan mirengaken sarang-sarang adzan isya kanggo wilayah Surabaya saiki wetengane jam 18.35 menit waktu Indonesia Barat. Tapi saiki janin kalau enten informasi Kementerian Komunikasi dan Digital koordinasi mbare Kepolisian Republik Indonesia kanggo ngusut kasus dugaan ana sing dodolan data ilegal sing rame Cak Ning yaiku minggu-minggu iki ya belakangan iki. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Alexander Sabar mastene lak kementerian iki wis koordinasi mbarek Badan Cyber lan Sandi Negara utawa BSSN selaku lembaga sing duweni tugas lan fungsi bidang keamanan cyber Caning. Alexander nyatane lak koordinasi mbarek kepolisian iki ya dilakoni mbarek situs-situs sing ditemokne dodolan data pribadi ya. Dodolan data pribadi situs yang teridentifikasi iki digawe kanggo aktivitas dodolan data pribadi ditindaklanjuti sesuai kewenangan termasuk melalui langkah pemblokiran bare akses di situs yang langgar ketentuan Caning. Koordinasi iki ya diperlone mergane penyebaran lan perdagangan data pribadi iso berlangsung melalui berbagai platform lan saluran digital. Penelusuran dilakoni kanggo identifikasi sumber penyebaran sarana sing digawe barek pihak-pihak sing terlibat sesuai barek kewenangan masing-masing lembaga Caning. Alexander yang njaluk masyarakat ga melok nyebar luasne data pribadi wong liya. Data sing wis beredar di ruang digital iki tetap merupakan data pribadi lan ga otomatis dadi informasi sing bebas kanggo disebar luaske maneh Caning. Penyebaran data pribadi kono dasare sing sah iso berhadapan barek ketentuan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ya Caning. Kemkom Digi iki mandang ancaman barek keamanan data iki sebagai tantangan lintas negara sing terus berkembang. Data sing pernah tereksos iso muncul maneh melalui berbagai saluran Caning ambe metode nganti peranganane ya butuh kerja bareng antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital kalian masyarakat Caning. Menurut Alexander Caning ancaman iki ya gak kenal jabatan utawa status sosial, data pribadi sopoai iso dadi sasaran ketika kedadeyan kebocoran utawa penyalahgunaan. Mergane kuwi Caning la ono sebuah sistem ngalami kebocoran perlindungan ambek penanganane dadi tanggung jawab bareng-bareng yaiku pemerintah, pengelola sistem platform digital barek kabeh pihak sing duweni akses de data tersebut Caning. Iku mang informasi mengenai Kemkom Digi Caning ya, mengenai data-data sing tersebar wah gak karu-karuan ya kan. Mungkin-mungkin datanya awak dhewe ya Caning ya. Meskipun itu sedikit tapi itu juga menjadi salah satu ancaman kanggo data pribadine awak-awak Caning. Ya selang ngono kok bakal dilanjut maneh aja nang dindi pancet Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Bareng wae Chan sing ngancani sampean dinten iki nganti jam 12.
1: Kantor Pos Kebon Rojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20 kayat Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebon Rojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cak ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cak ning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi dosa. Cak ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
3: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
4: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai nih.
3: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
4: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
2: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Sakni Syekh Abdullah Mursyad ya iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7

0: Caneng waya woro-woro bare Wahyu Chan sebu, anak mobil caneng ke ketemper kereta api Tawang Alun relasi Ketapang Malang saat ini diduga gak mandek saat durungnya ngelintasi perlintasan sebidang ambek gak kejogon di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Caning manajer hukum lan humas KAI Daop Songon Jember Cahyo Widiantoro nyatakan lah kedatian ini langsung jam 8:45 waktu Indonesia Barat ambek ana korban jiwa utawa luka-luka. Canda kabar liane jane penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Situbondo ngelimpahne kasus dugaan pembunuhan bidan di Kejaksaan Negeri Situbondo jane samarine berkas perkara dinyatakne lengkap utawa P21. Kasih intel Kejaksaan Negeri Situbondo Iwan Darmawan nyampene lak jaksa penuntut umum mari nompo berkas pelimpahan tap loro tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga utawa KDRT sing ngakibatno korban meninggal dunia. Caning kumang woro-woro bare Wahyu Chan monggo ketemane de woro-woro selanjutnya sesuk jam 6 isuk. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasing no. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.
1: Ya, cerita sedih Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Jadeng, saya ingin mengancani sampean di Layang Kangen mengatakan ini Layang Kangen Dinta Niki ya, enter lagu-lagu campur sari yang sakit jenengan pilih ya, ono akeh koleksi ini ono Dadi Hati Mari ngono ono Lemah Teles Gusti Allah Simbales Cinta cintaku jauh di Lampung ya. Mari ngono ana Pring Kuning, ana maneh jangan koro ya, sesedeman aja digondeli, ana loro ati ilang katet angin, soto beranggahan, ana sewu layangmu. Wah, oke ya, akeh cak ning ya koleksine para papat. Monggo sing kepengin jenengan mirengaken monggo disampaikne ya cak ning ya. 5462961 tahun 0896021 3x968. Ngaten nggih. Tak tampi dhisik monggo layang kangen.
2: Layang kangen. Kangen tenan.
1: Inje Bu Sari ngapunten radionya volumenya dikecilkan dulu ya.
2: Dikecilkan ta?
1: Iya, feedback soalnya. Jadi kalau ngomong nanti ada dengung-dengungnya gitu. Volume radionya aja, jangan radionya rusak kok.
2: Wes. Ya apa kabar, sehat ta?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
2: Wow. Nah ya, bukaan terus lek layang kangen nih, mau sore dikangeni wong akeh lho, gak kroso.
1: Pastinya.
2: Yo, pertama Pak Parno iku lho, terus cak Wahyu gak tahu dibuka layang kangen nih, ngono jare ini. Ya wis, aku request lagu iku lho pas Lali Janji ini.
1: Lali Janji.
2: Lali Janji ini.
1: Oke, sebentar. Salami Kak Kisan.
2: Salami kaya kuabai wis. Kanggu si endut, ya opere gemes aku sampean. Kangen guyu ini iku lho. Bertugas, semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Oke, Lali Janji nih, siap. Engko tak insyaallah tak puter ke lagu nih, ngaten nggih. Di belakangnya Bu Sari, monggo cak ning ya. Dipanggil Lali Janji. Lali janji ini sih apa? Lali utangi namanya. Gak lali janji ini ya kan bercanda ya. Kalau lali janji ini ya digolei lho. Tak lali karo utangi ya dibayar no. Masuk gak dibayar utangi. Ya kan sedih lah. Ya lali janji ini oke, siap tak cepat nih ya. Lali janjine niki saking Sepin Misa. Yes, oke. Dilanjutke WhatsApp ya. Oke, ana Cak Fendi ya, matur sembah nuwun Cak Fendi ya. Antara PWF ya. Kadang-kadang rada-rada iki aku ya. Cak ning ya, FV jadi F, FP jadi F ngono ya. Lali lali lali. Kosok lali lho ya. Oke, request lagu nih ya Cak Fendi ya. Jadi gondeli. Oke, siap. Engko dilanjut ke male ambek lian-liane ya Cak ning ya. Aja ning dindi panjat dek Pro Papat RRI Surabaya.

0: tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.
1: Ngono ta ceritane. Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang adewe yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampai dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarahe daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
2: Halo, kenalno aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Amung Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dise Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar utawa babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarahe tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa mane? Meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
3: Ngono ta ceritane.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Oh si Semen singit untuk aku.
0: Apa? Gak ono sing tak singit untuk karo
1: aku. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Semen main judi online kan.
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Makane mas. Wis 3 bulan aku gak sempet ke hidup yang bulanan mas. Wis rek koyo ngene iki aku tak ngalih teko omah iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podo koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku iso bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.

Oke, channel sisanya Nadila yang kangen ya, langsung aja ya. No, Rina Ditama lemah telas requestane iki luar biasa jadi ya. Ono Cahurhan ya, matur sembah nuwun lagune monggo mirengaken menyang tak tutup layang kangen ya channel sugeng dalu.

0: Apa? Sapa awakmu?
1: Olah apa awakmu adik takon bare aku iki? Gak penting iku. Ngidak rene.
0: Wong iku lho lapo?
1: Ngidak rene.
0: Gak kelem.
2: Kok ana suara wong lanang, sapa iki?
1: Ngidak rene. Eh, aku seneng bare awakmu. Ayo. Nurut apa kau?
0: Aku wis duwe bojo. Gak usah cedek-cedek.
1: Alah, gak peduli. Bojomu tinggalan. Nek perlu awakmu, ayo melu aku.
0: Gak, mo. Gak usah cedek-cedek. Ngale kon.
1: Awakmu kok sajake gak gelem nerimo bare apa dadi karepku? Ayo, nganut bare aku. Nganut.
0: Enggak.
1: Nganut.
0: Loh. Tolong, hey, Mas.
1: Nganut.
2: Rame ae iki sapa iki? Loh. Sapa iki bojoku digawe sapa iku? Loh, saya tamu dulu mudun.
1: Dadak tambah nyengkring.
2: Eh, bojoku iku. Sapa kon?
1: Sapa iki kok wani-wani alang-alangi?
2: Iso-iso bojone wong digawa.
1: Eh,
2: wong gendeng to sapa iki?
1: Kono aja anger jeplak omonganmu lho ya. Ayo.
2: Wes tuwek kok sik rena-rena ae. Mireo,
1: kon lapo alang-alangi? Aku arep nggodho arek wedok iki.
2: Wong ayu iki bojoku. Saiki mateng anakku
1: bareng lolo. Dadi awakmu bojone arek iki
2: ta? Loh, iya.
1: Mapan kebenaran. Wis, saiki bojomu tinggalen.
2: Duh, iso-iso wong elek kaya ngene iso nggod kate nggodho bojoku sing ayu.
1: Awakmu tetep alang-alang arek iki. Kurang ngajar ta iki. Ayo.
2: Ngajar.
1: Orang ngajar.
2: Iso-iso awas sama tak pateni awakmu.
1: Apa nih? Wah, kakas men tak pateni kan. Ayo, awas. Ayo.
0: Tolong.
1: Ayo, rasa no.
2: Aku disunduk.
1: Yo, ojo melayu kan. Hei. Hei, ojo melayu. Hei, arek wedok melayu nang di paramu.

0: teater sih.
1: Iya.
0: Awal dhewe rumangsa seneng. Kakang Nogorojo wis nampa lamarane awak dhewe.
1: Iya, tapi ngene lho, Kang.
0: Iya.
1: Awak dhewe ya wis aja gampang-gampang seneng dhisik, Kang.
0: Terus?
1: Masalahnya anake dhewe iki, ayo teman-teman dikandani. Ayo teman-teman dioping-oping. Sifat iku kok ngerubah, Kang.
0: Awak dhewe kan nuruti Bambang Durjono to. Gelemari itu mindake sing kasar. Sing sering nyiksa barek wong-wong desa nek dirabekno. Nah, nek wis krungu kabar iki nek Kak Nogorojo nampa, kan dhewe mesti seneng.
1: Iya seneng. Terus koyok putri niku kan kawitani kan gak gelem nrimo, Kang.
2: Tolong.
1: Loh, sik. Apa ku, Kang?
0: Ono apa?
1: Sopo Dok, Dok, mandek kok, he. Lah po awak mlayu-mlayu, njaluk tolong-tolong ono apa, Dok?
2: Iku lho. Aku mau mari digoda mek wong lanang.
1: Digoda karo wong lanang. Terus lah awakmu digoda lapo lho? Apa jenenge? Lah awakmu iki koyoke kok bobot ya?
2: Iya, iki wis 8 wulan saiki.
1: Terus digoda wong lanang maksudnya wong lanang iku seneng karo awakmu ngono ta?
2: Iya, seneng karo aku.
1: Oh.
2: Bojoku sampe mati dipateni.
1: Loh. Bojomu mati dipateni.
0: Sing mateni sapa?
1: Sing mateni sapa?
3: Sing mateni niku Bambang Durjono.
0: Bambang Durjono?
1: Nggih.
0: Temen iku.
3: Nggih, Pak.
0: Kurang ajar temen.
1: Ya apa, Kang? Anake dhewe gak iso mari kelakuane, Kang.
0: Saiki ngene. Saiki Bambang Durjono nang endi?
3: Nguber mriki.
1: Oh, nguber rene.
3: Nggih.
0: Oh, minggir. Minggir kene.
1: Minggir.
0: Iku bener pancene anakku, Nduk. Aku yo njaluk sepuro nang awakmu sekarone perkara anakku tumindake sing kaya ngene. Awakmu aja lungo nang ngene. Aku sing bakal ngajar Bambang Durjono. Iya.
2: Matur nuwun, Kang. Matur nuwun.
0: Iya, iya, heeh.
4: Hai, aja melawa ayo. Nang ri mlayumu kon.
0: Mandek. Bambang Durjono, awakmu teko ndi?
4: Pak, melampah-melampah, Pak.
0: Melaku-melaku.
4: Melampah-melampah.
0: Bapak, mbarek, ibumu, wis nuruti apa sing dadi pilihanmu. Bapak teko ngene Sabto Pertolo perkara nglamarno awakmu. Lamaran iki wis ditampa. Saiki, jarimu nek wis duwe bojo kate mari tumindakmu. Tapi iki ana arek wedok sing teko mrene.

0: jerene awakmu mateni bojone arek iki.
1: Lho,
0: bener.
1: Napa wonten laris sing bejo kali sampean, Pak?
0: Ono.
1: Sinten
0: iku? Rendu, apa bener iki areke, he?
1: Lho,
2: wong iki.
1: Awakmu sing mlayu rene iki, Mang.
2: Wong iki mau sing ngejar-ngejar aku.
1: Waduh.
0: Oh, dadi iki. Minggir. Wah, Bapak Duryono. Apa bener awakmu sing mateni bojone arek iki, he?
1: Nggih, ngapunten, Pak. Nggih, lare niki sing kula kudha lajeng bojone mboten trima.
0: Terus
1: kula pateni, Pak.
0: Umpamane awakmu ndi bojo digudha mbarek wong lanang liya, ya apa rasane atimu?
1: Nggih, mboten kesuwen kula pateni lare.
0: Oh, sakjane mbok pateni.
1: Aduh, Bapak.
0: Ajar dhisik kene.
1: Waduh, hey. Bapak, sepura.
0: Isin, Bapak, di anak kau yang lain.
1: Aduh.
3: Kayak sok mari kelakuan nih.
1: Aturakan cetoyok kelepatan, Bapak. Sakit, Bapak.
0: Bapak Duryono.
1: Gih, Bapak.
0: Saya gini. Jarane tumpak ono, aku tak numpak jaran si sini. Ayo, Bambang Duryono si seret cek apa.
1: Bapak.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.

Caning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani, Ning. Upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik, Ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten, Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
0: Ning, saiki wayahe ngrungokno jagongan. Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
5: Sugeng dalu Caning, saiki aku Wayu Chan bakal ngancani sampean ndek jagongane Pro 4 RRI Surabaya ndek 96,8 FM AM 55 RRI Surabaya lan RRI Digital pastine. Dan gak lupa Caning ya, siaran iki saged jenengan langsung tingali ten aplikasi TikTok e Pro 4 RRI Surabaya Live. Saya jam engko sampe engko jam 09.15 kurang lebih Caning, aku bakal ngancani sampean ngaten nggih. Aja lali sekali lagi ya Caning ya, sing ndelok di TikTok e Pro 4 RRI Surabaya aja lali tap-tap ambek komen-komen kok nang kono. Kalau langsung tak wajan usi sandek ngarepan narasumber-narasumber sing saiki wis sampun rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya. Langsung tak kenal nih Cak Ning, ono Ning Mona, Ning Lis dan juga Ning Anita, pecinta budaya Nusantara sing sampun rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng dalu, selamat malam semuanya.
6: Selamat malam.
5: Oke, waduh luar biasa nih ya. Para neng-neng cantik-cantik ini ternyata ya Cak Neng ya adalah sosok yang suka dengan budaya Nusantara gitu ya, dan juga peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita, yaitu adalah batik gitu ya. Apalagi hari ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional ternyata ya, tanggal 2 Oktober dan saya lupa. Oke, saat malam saya mau perkenalkan dulu gitu ya, Ning Mona. Iya. Oke, boleh diceritakan terlebih dahulu latar belakangnya jenengan seperti apa Ning Mona? Monggo.
6: Iya. Selamat malam untuk pecinta radio RRI
5: Pro 4 RRI
6: Surabaya. Surabaya. Saya dengan Mona, saya punya galeri batik di Grand City Mall Surabaya, Indonesian Heritage di lantai 2. Saya sudah 14 tahun lebih kurang ada di Grand City. Sudah jelas namanya Indonesian Heritage, berarti saya mengumpulkan batik-batik dari seluruh Indonesia.
5: Itu ya Cak Neng ya. Dan ini berarti kalau boleh tahu sudah sejak berapa lama nih Neng?
6: 14 tahun
5: ya. Kesukaan atau kecintaannya terhadap
6: Di Grand City-nya 14 tahun.
5: Oh gitu.
6: Tapi kesukaannya udah dari SMA.
5: Dari
6: tahun
5: SMA.
6: 90-an.
5: Oh tahun 90-an. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Nanti kita kulik-kulik lagi ya Cak Neng ya. Sekarang lanjut lagi ke Neng Lis ini ya, Cak Neng ya. Ada Neng Lis ini monggo perkenalkan terlebih dahulu Neng.
7: Saya Lis Madinatul Munawwaro. Saya biasa dikenal di kalangan teman-teman Lis Uwe. Saya seorang desainer dan juga saya pencinta batik, pembuat batik. Saya asli dari Madura. Saya generasi kelima dari keluarga saya untuk meneruskan usaha nenek saya, Home Industri Batik Madura. Dan yang bertepatan lokasi daerah saya tuh di Sampang.
5: Oh di Sampang
7: ya, kalau di Madura itu ada beberapa daerah dan
5: betul,
7: dia punya ciri khas sendiri-sendiri batiknya. Dan kalau di tempat saya, batik Madura yang di Sampang ini dikenal dengan batik tahunan.
5: Okay.
7: Jadi tak bikinnya tuh lamanya tuh sampai
5: bertahun-tahun.
7: Kalau di Bangkalan dikenal dengan batik gentongan.
5: Okay.
7: Karena dia lama di dalam gentong.
5: Kalau
7: di Pamekasan itu batiknya batik campur ya, karena di sana dikenal dengan karesidenan.
5: Iya.
7: Sebetulnya Pamekasan itu tidak punya ciri khas batik malahan. Dia batiknya batik modern.
5: Okay.
7: Ya, kalau di Sumenep dia tidak punya batik, dia keraton di sana. Yang banyak ukir-ukiran kayu.
5: Ukir-ukirannya. Berarti kita nambah lagi ya caranya ilmunya ya. Luar biasa nih ya. Tapi memang ternyata ciri khas kita itu banyak loh ya. Bahkan hanya dari satu pulau saja, Pulau Madura yang ada 4 kabupaten, itu ternyata banyak ciri khasnya. Belum lagi kalau ditelusuri sampai ke kecamatan-kecamatan, bahkan atau bahkan sampai di daerah-daerah lain pun ternyata juga luar biasa begitu ya. Oke, dan selanjutnya ada Neng Anita ya, atau Neng Nita gitu ya panggilannya akrabnya. Monggo dijelaskan terlebih dahulu Neng.
8: Selamat malam. Saya Anita. Saya pengusaha kubah masjid. Yang kubah masjidnya yang kotak-kotak seperti masjid aku itu. Kebetulan saya juga pecinta batik Indonesia. Saya bukan desainer juga. Saya bukan desainer, saya hanya pengusaha kubah masjid, tapi saya sangat mencintai batik-batik Indonesia.
5: Mencintai batik-batik Indonesia. Ini kayaknya kolektor juga di nih ya.
8: Iya. Saya senang membeli yang punya desainer-desainer.
5: Tapi kalau boleh tahu juga nih, Nenita nih suka dengan batik Indonesia gitu ya. Dengan ciri khas-ciri khasnya itu sudah mulai sejak kapan?
8: Udah lama sih, udah mulai semenjak menikah, rumah tangga itu mulai mencintai batik-batik dan kebaya. Kebetulan saya juga di komunitas, beberapa komunitas tentang kebudayaan seperti kain kebaya, seperti Argadia juga, Putri Citra Indonesia seperti itu.
5: Wah ini berarti luar biasa ya kecintaannya terhadap batik. Tapi kenapa kok suka dengan batik ya Ning ya?
8: Karena nilai kulturnya itu sangat tinggi dan menurut saya batik itu apa ya? Kalau kita pakai itu kita bisa kelihatan elegan, kualitasnya itu bagus dan karya-karyanya dari desainer-desainer itu sangat luar biasa buat saya gitu loh. Setelah disentuh tangan-tangan beliau-beliau ini, luar biasa ya.
7: Jadi percaya diri.
5: Nah, jadi percaya diri. Ya. Oh.
8: Kita semakin lebih cantik ya. Sentuhan tangan-tangan beliau dengan sudah ada desain-desain batik di setiap kota-kota itu. Menjadi lebih bagus, lebih cantik kita memakainya seperti itu.
5: Oh, wah. Wow.
7: Setiap memakai coraknya berbeda.
5: Berbeda. Oke. Tapi kayaknya setuju nggak sih kalau perempuan Indonesia ataupun juga pria-pria Indonesia itu kalau pakai batik itu kelihatan lebih gagah, lebih cantik gitu istilahnya.
8: Sangat banget.
5: Sangat setuju ya.
8: Auranya itu keluar.
5: Auranya keluar.
8: Wibawanya cantik, elegannya itu pasti.
5: Padahal hanya dengan warna yang sesimpel, katakanlah batik itu hanya warna coklat dan hitam aja, gitu ya. Kayak yang dipakai sama Ninglis itu kan ada dominannya coklat dan hitam gitu katakanlah. Tapi itu auranya itu kayak bagus gitu kalau dipakai gitu ya. Dengan sesimpel itu saja. Waduh, luar biasa nih. Oke, dan ini Caneng ya. Kita mau tanya-tanya satu-satu terlebih dahulu. Kalau tadi sudah ada Ninita juga dengan ceritanya yang suka dengan batik ternyata. Dan juga Ninglis yang ternyata ini juga menjadi seorang generasi keberapa nih tadi Ning? Kelima untuk sebatik Maduranya dan juga ada Ning Mona. Saya mau satu-satu terlebih dahulu. Saya mau ke Ning Mona terlebih dahulu. Ning, ini kalau bisa berbicara mengenai usaha ya. Atau lagi dari segi usaha lah, sudut pandangnya. Batik itu ternyata sampai sekarang itu masih menjadi salah satu hal yang menguntungkan ternyata.
6: Menurut saya itu batik itu bukan kita bicara dari keuntungan.
5: Oke, okay, Pak.
6: Jadi saya itu menganggap batik itu sebagai warisan budaya. Jadi kita harus mensupport. Karena saya ini tempat untuk memajang batik-batik ini. Jadi saya merasa berkewajiban untuk mempromosikan. Mempromosikan batik-batik seluruh Indonesia. Jadi kalau kita bicara dari keuntungan itu sebenarnya tidak bisa dicampur adukan. Jadi memang di sini tugas saya itu untuk melestarikan.
5: Okay.
6: Melestarikan dan mempromosikan agar dari mulai anak kecil sampai dengan ibu-ibu seperti ini itu bisa mencintai batik. Seperti itu.
5: Oke, dan kalau tadi sudah 14 tahun ataupun juga waktu mudanya pun juga seneng batik. Padahal anak-anak muda biasanya kan punya pemikiran batik itu kan hanya untuk orang tua ya. Kok jenengan suka sampai waktu muda itu alasannya apa?
6: Saya tuh sebenarnya kan bukan desainer ya, tapi saya itu mencintai keindahan. Jadi saya membuat batik itu pada saat saya waktu masih SMA, saya tuh udah membuat baju, tapi buat saya sendiri, tapi desainnya tuh desain anak muda.
5: Oh, oke.
6: Nah, sehingga banyak tuh kayak teman-teman tuh pada pengen punya gitu tuh waktu masih SMA. Nah, terus setelah saya berkeluarga, kan saya punya anak. Anak saya buatin baju yang lucu-lucu. Gitu. Terus jadinya teman-temannya juga jadi pada pengen punya kan gitu. Eh, kok lucu sih baju batik kamu tuh kok kayaknya enggak umum gitu. Akhirnya saya produksi. Begitu juga dengan baju kemeja cowok. Itu saya selalu bikin yang lain daripada yang lain. Sehingga orang itu tertarik untuk memiliki.
5: Okay.
6: Buktinya ya ini Ibu.
5: Ini tadi ya. Langganan tetapnya.
6: Iya, loyal customer ya.
5: Oke. Berarti hanya dengan kecintaannya, tapi ini pun juga menjadi salah satu jurus untuk melestarikan sebenarnya ya.
6: Iya, untuk melestarikan. Terus saya juga mengedukasi bahwa batik itu tidak selalu tua. Jadi kita bisa mendesain itu menjadi modern, menjadi anak-anak, menjadi apapun. Bisa untuk resmi, bisa untuk casual, bisa untuk liburan ke Bali, liburan ke luar negeri, semua bisa.
5: Oke. Gitu. Baik, berarti semua lini bisa masuknya ya?
6: Bisa. Begitulah hebatnya warisan budaya kita ya batik ini.
5: Oke, dan itu pun juga menjadi support dari keluarga pada saat memutuskan ingin menjadi seorang desainer atau juga pengusaha dari batik.
6: Sangat. Sangat mensupport karena keluarga tuh merasa batik ini kok jadi berubah ya kalau di tangan saya. Gitu. Jadi kayak misalkan ini saya ada bawa beberapa batik ya. Ini tuh batik-batik tua sebenarnya. Tapi saya sentuh dengan ini desain saya sendiri.
5: Okay.
6: Jadi disentuh dengan yang modern-modern.
5: Oh.
6: Batik tiga negeri, batik lawasan, dan batik hokokai ini harusnya dipakai di acara-acara resmi. Tapi bagaimana kita membuat mereka-mereka ini bisa dipakai di acara casual? Seperti itu.
5: Wah, luar biasa ya Jane ya. Berarti ada treatment-treatment tersendiri supaya batik ini juga ternyata nggak terlalu tua. Meskipun dia sangat tua sekali sebenarnya ya,
6: iya,
5: tapi dia bisa mengikuti bisa mengikuti perkembangan zaman.
6: Bisa.
5: Atau bisa. Perkembangan dari dunia mode mode gitu ya.
6: Kalau perkembangan dunia mode itu kan aplikasi, tapi kalau dari motifnya sendiri itu tidak mengikuti perkembangan mode, dia bisa sepanjang masa.
5: Wah, keren, bisa sepanjang masa begitu ya. Yeah. Luar biasa. Oke, sekarang saya mau ke Ninglis nih ya. Ninglis ini sebagai generasi lima secara terpaksa nggak sih? Biasanya kalau turun-temurun kan ada rasa terpaksa ya.
7: Kebetulan nenek saya tuh anak tunggal, dan saya juga anak tunggal.
5: Okay.
7: Jadi nenek saya itu punya anak 11 yang tunggal hanya saya dari ibu saya gitu kan. Dan yang paling mencintai batik hanya saya, karena saya dulu lahirnya di kubahan lilin-lilin apa
5: malam
7: batik. Apa pewarnaan batik mungkin begitu ya. Dan saya tuh Mas Wahyu ya, kalau misalnya saya pusing, saya sumpek keruwet. Tahu, saya punya di rumah saya itu ada tangga. Tangga itu batik saya taruh semuanya di sini, saya liatin satu-satu. Itu pusing saya hilang. Dan saya paling suka baunya batik. Saking cintanya saya sama batik, baunya itu saya suka, bau lilinnya itu. Itu wanginya itu ngalahin segalanya gitu. Dan sampai saya saking cintanya sama batik, saya kalau mau ada acara suami saya ke kantor gitu, pas lagi ada pertemuan ada temen-temennya bos-bosnya, ya pakai batik. Dan alhamdulillah, jadi kalau pakai batik, Pak Dion batiknya kok bagus-bagus sih, iya istri saya yang buatin, seperti itu. Dan kalau saya waktu saya ada toko di PTC ya, saya memang sengaja pakai batik saya itu. Saya jalan, saya iklan berjalan. Pikir saya iklan berjalan, muter keliling. Banyak yang ngejar. Saya masih ada satu pelanggan saya orang Lombok. Beliau itu pengusaha mutiara dan berlian. Naik pesawat. Jadi dia lihat, dia duduk, diliatin sama orang. Batik Madura ya, dia bilang gitu. Dan ada satu yang hafal banget, karena kalau batik saya tuh punya ciri khas ya Mas ya. Dia kecil-kecil, ada motifnya bung pote, ada motif sekar jagat, ada motif lenggo, kayak gitu-gitu, itu khasnya Madura. Dan batik saya tidak pernah mau menjual sama orang, dalam artian bentuk kain, karena saya takut dicontoh. Jadi saya bikin dari untuk dijadikan baju. Dan tantangan buat saya tidak mau baju itu hanya buat orang tua saja, dewasa gitu, enggak. Saya bikin yang lucu-lucu. Dan kebetulan besok tanggal 10 Oktober itu saya kerjasama dengan Bu Muna, bikin sama Mbak Anita ini, bikin acara fashion show, menggandeng Gen Z, yaitu saya anak-anak kedokteran di UNER, saya buat model mereka. Jadi biar mereka mencintai batik gitu kan. Kebetulan anak saya yang nomor 2 itu dia dokter. Artinya setiap hari, setiap ada acara, saya pakein batik dia. Dan dari situ teman-temannya pada nanya, "Hih, batiknya kok bagus ya? Batiknya bagus." Biar dia mencintai batik. Alhamdulillah, setiap kali kemarin anak saya dikirim ke Korea, dikirim ke Malaysia, teman-temannya saya supportin dengan batik. Semua pakai batik nanti ya. Dia ngeluarin saman, saya pakein batik. Jadi saya kolaborasi, saya tonjolkan itu. Ayo nak bikin. Kamu coba kamu jalan di Korea, jalan di Malaysia, jalan di Singapura. Kamu pakai batik, orang akan melihat Indonesia ya. Jadi orang sudah melihat kamu orang Indonesia ya. Sampai di Korea diliatin dia, dia pakai batik, kamu Indonesia ya. Seperti itu. Bangga Mas Wahyu. Dan saya suka membuat sesuatu yang membuat orang itu melihat gitu. Apalagi yang dilihat batik itu tidak bisa di ukir kebahagiaannya tuh dengan kata-kata.
5: Tapi ngapunten, kalau Ninglis ini hanya spesialis untuk batik Madura saja Atau juga bisa dengan batik-batik yang lainnya?
7: Saya spesialis batik Madura, tapi saya bisa kolaborasi dengan batik yang lain. Misalnya ada ibu-ibu, Mbak Lis, aku pingin batik ini, bisa nggak ya Mbak Lis dibuatin? Insya Allah saya bisa buatin. Seperti itu. Jadi karena batik, memang saya spesialis batik Madura, tapi saya mencintai semua batik yang ada di Indonesia ini. Budaya, kekayaan, saya mencintai semuanya.
5: Wah, luar biasa dia.
7: Apalagi kalau di kombinasi ya, batik Jawa, batik Madura. Kalau batik Madura itu warnanya kan khas ya Mas Wayu ya.
5: Ngejreng ya.
7: Jedar-jedar. Sesuai dengan karakternya. Berani, polos, jujur, kerja keras gitu kan. Jadi kalau batik Jawa itu kan warnanya lembut, kalem, gitu sesuai dengan karakter. Tipikal karakter orangnya mungkin ya. Jadi batik Cirebon juga hampir mirip dengan Madura. Dia punya warna yang menyala, cetar-ceter gitu, bunga-bunganya.
6: Karakter batik itu jadi, biasanya seperti orang yang membuatnya.
7: Iya, jadi saya motif saya pun juga tidak sama dengan motif-motif yang lain yang mereka punya gitu Mas. Jadi kayak Sekar Jagat itu, kenapa dinamai Sekar Jagat? Semua yang ada di dunia ini, di alam jagat ini, ada di batik ini motifnya. Dia dinamai Sekar Jagat. Jadi kalau di orang Madura, terutama di daerah saya, Sampang atau Bangkalan, bikin batik itu kebanyakan rata-rata motifnya hewan.
5: Ada ciri khas itu.
7: Karena saat ngebatik yang dilihat ada hewan lewat yang bikin.
5: Benar, dibikinnya lain jadi batik.
7: Ikan, pesisir gitu.
5: Oke, tapi Neng Lis kalau boleh tahu juga dulu waktu karena memang sekarang adalah generasi kelima, dari mudanya itu memang sangat suka dengan batik atau memang ada sedikit paksaan dan menyadari bahwa iya karena keluarga besar saya adalah di sana dan juga pengrajin batik begitu.
7: Saya dari kecil sudah suka batik.
5: Dari kecil malah suka
7: mulai
5: batik.
7: Mulai dari SMA saya sudah sering memperagakan batik-batik di sekolah saya. Kadang kalau 17 Agustus kan mereka disuruh nampil fashion show atau apa, saya selalu tampilkan batik. Pernah waktu waktu kuliah, baru lulus kuliah, saya diminta oleh salah satu perusahaan waktu itu zaman dulu, ayo fashion show yuk batik gitu. Jadi saya di salah satu hotel gitu, saya fashion show di situ. Jadi sudah dari SMA saya sudah mulai sering bikin-bikin gitu, terus fashion show.
5: Karena lebih berani untuk mengeksplor gitu ya. Maksudnya kalau SMA gitu, karena kalau SD SMP kayaknya hanya berani hanya untuk melihat, mencoba, tapi kalau SMA langsung tindakan. Gitu ya.
6: Tapi anak-anak sekarang enggak loh.
5: Kenapa sudah itu?
6: Anak-anak saya itu sudah mulai membuat dari SMP.
5: SMP sudah mulai.
6: Karena di sekolah kan sekarang ada pelajaran membatik.
5: Ada pelajaran membatik sekarang
6: jadi
5: ya.
6: Jadi mereka menciptakan sudah.
8: Dan wajib pakai batik ya.
5: Kalau wajib pakai batik karena kan memang setiap hari Kamis atau hari Jumat ya dulu kan memang dibiasakan gitu.
6: Ada praktek membatik juga.
5: Oh, ada praktek menciptakan batik ya. Kok saya gak ada dulu ya?
6: Berarti sekarang lebih bagus dong.
5: Oh iya, harusnya sekarang lebih bagus benar-benar. Karena dulu saya mikir, kok saya gak pernah diajarin membatik ya? Apa karena saya sekolahnya di Surabaya? Atau seperti apa nih ya? Wah, PR nih ya buat saya. Oke, kali ini saya mau ke Neng Nita. Neng, kalau jenengan sebagai pecinta dari atau juga sebagai koleksi begitu ya, sekarang udah berapa banyak koleksi batiknya sampean?
8: Alhamdulillah banyak sih. Saya kebanyakan dari karya-karya desainer yang saya beli. Karena saya kebanyakan juga saya beberapa kali memperagakan punya beliau-beliau. Jadi setelah memperagakan saya pakai, saya suka itu, ya saya beli gitu, saya koleksi gitu.
6: Ini
8: kan
6: model tapi langsung beli ya.
8: Seperti ini koleksi terbaru loh dari Ibu Mona. Ini koleksi terbarunya kemarin. Saya waktu lagi baru kita lagi meeting ya, baru dipajang. Terus saya lihat itu kok cantik gitu. Selesai meeting Ibu Mona, itu kok cantik. Iya tuh koleksi terbaru saya baru di-shoot dipajang. Saya mau itu gitu. Karena menurut saya ini sangat simpel. Simpel tapi mewah.
5: Simpel tapi mewah ya, kelihatan elegansi
8: mewah. Saya ini bisa pakai
6: batik lawasan.
8: Ini batik lawasan. Sangat mewah, simpel.
6: Sekarang dikombinasi dengan yang saat ini yang lagi modern kan brokat.
5: Oh, sama brokat.
8: Ya. Jadi terkesan apa ya, girly-nya dapet, ya, elegannya dapet, gitu ya, sentuhan lembutnya juga ada ya, Bu Mona ya. Beliaunya yang lebih paham tentang itu. Saya apa ya, saya itu
6: cinta aja.
8: Kok klik gitu loh ya, kalau lihat batik-batik yang cantik-cantik, apalagi dengan sentuhan desainer-desainer ini gitu.
5: Yeah. Oke, tapi yang kalau Rinita sendiri ketika mau mengoleksi batik begitu ya, yang pertama kali dilihat itu apanya dulu?
8: Motif.
5: Motif.
8: Okay. Terus dari model kedua.
5: Dari modelnya.
8: Itu penting banget buat saya sih.
5: Oke.
8: Okay. Dengan karakter saya sama yang saya suka itu simple tapi terlihat bold. Mewah curly ya, bold, gitu.
6: Bold,
8: ya. Itu yang ada pada diri saya ya. Kalau yang lain saya nggak ngerti ya gitu.
6: Ini itu motif yang dipakai ini parang. Ini nggak semua orang berani pakai motif parang.
5: Iya.
6: Kenapa? Itu hanya orang-orang yang punya permisi, karakter
8: ya?
6: Kuat.
8: Tapi di saya ini
5: dikombinasikan
8: dengan rock seperti ini.
6: Ya, rock tutu ya.
8: Gimana Bu desainer?
6: Lucu deh.
5: Girly-nya
8: dapat.
5: Girly-nya dapat.
8: Jadi buat ke pesta bisa, terus buat casual pun bisa, ya. Kemarin saya coba pakai casual ya. Kemarin ya waktu di heritage ya. Saya pakai celana kulot simple lah, kulot biasa gitu. Saya pakaikan ini jadinya juga casual, bagus sih casual.
6: Kalau ini jadi mewah ya.
8: Mewah, ini seperti kita mau
7: karena ke pesta. Karena memang tidak gampang ya batik itu. Karena batik itu bercerita ya Mas.
5: Iya, betul.
7: Jadi tidak gampang kalau mau membuat, mau memotong batik itu harus benar-benar memahami dulu. Diem dulu, diliatin ini yang mau dipotong bagian mana, mau dibuat apa. Jadi kalau batik itu bukan modelnya yang diikutin, tapi batiknya dulu. Baru
5: berarti model itu mengikuti batiknya.
7: Iya.
5: Bukan batik yang mengikuti modelnya.
7: Betul. Kalau kain polos kan asal gunting,
5: betul,
7: model gitu. Ngikutin. Tapi kalau batik, model yang harus ngikutin batik.
5: Oh, oke.
7: Okay. Kalau kan kalau di Madura itu motif ular, naga, ada ikan, ada burung merak gitu. Jadi kalau misalnya dipotong lehernya enggak jadi burung merak.
5: Iya
7: kan? Naga dipotong buntutnya. Jadi apa ya? Jadi ikan goyang-goyang mungkin.
8: Iya. Menurut saya sih batik itu seninya tinggi banget. Perlu kita apresiasikan sebagai negara Indonesia ya. Kalau menurut saya perempuan Indonesia harus saya apresiasikan kebanggaan kita yang memakai batik. Jangan sampai batik ini diklaim oleh negara lain.
5: Ah iya betul.
8: Karena yang menciptakan asal mulanya batik itu Indonesia. Gitu.
6: Yaitu
8: Saya hanya membantu, saya bukan desainer, saya hanya membantu untuk mengembangkan budaya-budaya Indonesia. Tetap melestarikan itu dengan saya mencintai, saya memakai, ya kan? Saya menyukai itu karya-karya desainer-desainer orang-orang hebat Indonesia, seperti itu.
5: Oke, tapi kalau dengan banyaknya nuansa batik di Indonesia ya, ada batik dari, bahkan dari Sabang sampai Merauke itu punya semua ciri khas. Kalau yang menurut Nita yang nyantol di Nita itu sebenarnya batik dari mana? Atau karena ada sesuatu nih dari batik ini kayaknya suka deh
6: batik. Sukanya batik apa, Pak?
8: Saya lebih senang sentuhan batik-batik Jawa. Seperti ini sama batik Madura.
6: Yang bold ya.
8: Iya, yang bold, betul. Saya suka yang itu. Memang dengan ciri khas saya mungkin ya,
5: dari karena sukanya itu apakah juga karena memang batik itu ya itu tadi ya seperti yang disampaikan sama Neng Lis tadi kan bisa menggambarkan ciri diri saya,
6: karakter
5: saya begitu. Karena mungkin karena Neng Nita ini juga wanita Jawa ya.
8: Enggak,
5: mana dong. Aslinya dari
8: saya lahir di Surabaya, cuman keluarga Makassar.
5: Keluarga Padang, Makassar.
8: Cuman lama di Surabaya.
5: Lama di Surabaya.
6: Tapi fun fact ya. Orang Jawa itu bisa kalah sama orang luar Jawa.
5: Orang Jawa bisa kalah dengan orang luar Jawa. Kenapa itu, Neng?
6: Saya sendiri orang Sumatera.
5: Orang Sumatera.
6: Saya orang Sumatera Aceh.
5: Aha.
6: Suami saya orang Jawa. Tapi mertua saya bilang saya lebih dari orang Jawa. Mungkin karena orang Jawa itu sudah bosan melihat batik. Sedangkan kita yang pendatang, kita tuh sangat heran. Dan kayak tuh bagus banget sih batik ini. Nah mungkin orang Jawa bosan karena udah setiap hari dari kecil, mungkin dari tidur itu kan lemeknya kan batik ya maksudnya.
5: Bedongnya itu sudah batik ya waktu habis dari lahir
6: tuh ya. Bedongnya lemeknya wes batik. Jadi ini aku kayak wes bosan. Udah cocok ya jadi orang Surabaya.
5: Udah cocok ya. Oke, nah kali ini juga kita juga pengen tahu ya, kalau dari Nemona sendiri ini dengan jenengan ini juga sebagai desainer juga begitu ya, atau dengan kecintaannya terhadap batik, hal yang mendasar dari seorang desainer untuk bisa apa ya, membuat batik itu menjadi cantik itu apa dulu?
6: Untuk menciptakan sebuah karya yang bagus, kita itu bahasanya tuh harus punya storyboard, mood board. Dari situ kita baru bisa menciptakan. Jadi kita harus berpikir batik ini ingin kita buat untuk siapa. Apakah itu untuk kalangan menengah ke atas, usia berapa, karakter orangnya seperti Bu Anita, atau seperti saya, atau seperti Mas Wahyu. Itu Bulis itu berbeda-beda karakter. Jadi karena saya ini pembuat seluruh batik, sehingga saya harus mempelajari banyak karakter. Jadi buat saya yang paling penting itu adalah mood board.
5: Oke, mood boardnya.
6: Lalu storyboard, siapa yang akan memakai hasil karya saya. Seperti itu.
5: Oke, berarti ini ada pertimbangan ya. Kalau mau bikin batik itu nggak sembarangan juga.
6: Oh, nggak boleh. Karena nanti nggak tercapai tujuannya. Jadi seumpama mau bikin batik anak-anak, tapi bikinnya motif orang tua, ya kan? Mau bikin baju anak-anak, tapi memang kecil punya anak-anak, tapi desainnya desain orang tua. Jadi kan ya nggak nyampe tujuannya.
5: Oke.
6: Itu. Jadi betul. Harus jelas mood board, storyboard, tujuannya buat siapa.
5: Oke. Okay. Biar biar pada saat dipakai itu dapat gitu ya feel-nya gitu ya.
6: Iya, jadi di Indonesian Heritage sendiri di galeri saya itu memiliki banyak jenis. Kalau Bulis kan mungkin batik Madura ya. Mungkin kalau Bu Anita sukanya batik Jawa. Kalau saya tidak bisa memilih karena saya harus memilih semua batik yang ada di Indonesia karena karena customer saya itu enggak hanya dari dalam negeri, dari luar negeri juga. Jadi saya harus benar-benar mempunyai wawasan yang luas tentang batik ini.
5: Itu. Yang jelimet itu batik mana, Neng?
6: Yang paling jelimet itu Pekalongan.
5: Batik Pekalongan, kenapa? Pekalongan.
6: Dia cantingnya itu 0,01. Paling kecil.
5: Paling kecil.
6: Cantingnya dan dia paling halus sekali. Ini warna pink. Dasarnya pertama kali dibikin putih dulu untuk menjadi pink. Baru setelah itu digambar. Itu yang paling sulit itu adalah batik Pekalongan. Setelah itu baru Jogja, Solo. Kalau batik Madura itu sesuai dengan karakter orangnya, mohon maaf ya Bulis, yang suka-suka gitu loh. Jadinya mereka batiknya tuh variasinya banyak.
5: Banyak.
6: Ya, kalau Jogja, Solo, Pekalongan itu dia kayak harus bunga.
5: Ada pakem gitu ya, ada pakem-pakemnya. Iya,
6: kalau batik Jawa Timur itu dia lebih free, bebas motifnya. Dan warnanya kan juga jedar-jedar kan kalau.
5: Oh iya, kalau di Jawa Timur warnanya lebih itu ya, lebih berani gitu ya.
6: Kalau ke Jawa Barat, Jawa Tengah itu dia lebih soft ya, kalem.
5: Oke. Selanjutnya kalau ke Ninglis nih, Ninglis juga apakah hampir sama dengan Ningmona? Kalau sebagai seorang desainer menciptakan batik itu nggak sembarangan?
7: Sebetulnya gini, batik di Madura itu ada kastanya, Mas.
5: Oke.
7: Jadi ini dulu dipakai buat kalangan ningrat, pakai buat orang biasa. Terus yang buat kalangan ningrat ini memang tidak sembarangan orang boleh memakai. Jadi dia akan disimpan di museum, dia akan ditaruh. Saya juga punya beberapa. Jadi kayak motif sekar jagat, kayak motif ada tong centong, kayak motif banyak macamnya motif. Itu kami lestarikan karena takut dicontoh. Dan kalau batik Jawa ini kan banyak dicontoh ya. Motifnya banyak gitu ya, di contoh di print di ini sampai ada batik yang gentongan itu juga motifnya kecil-kecil sampai jutaan ya, ratusan juta ada. Beri, sama mereka dijual, ada salah satu mungkin orang yang tidak bertanggung jawab hanya melulu uang ya, di print, dicetak, salah satu pejabat kaya beli yang aslinya, dipakai, ketemu dengan yang biasa, orang biasa make, dia kecewa, kok sama gitu. Jadi itu yang ditakutkan seperti itu, jadi makanya kita lestarikan, kita simpan, ada repronya, ada bikinan yang sekarang itu tetap dengan cetak pakai tangan, tapi tidak sehalus zaman dulu.
5: Oh iya.
7: Karena di batik yang di Madura itu sebetulnya pakai puasa, Mas. Kalau yang asli
5: pakai puasa.
7: Cuman saya tidak bawa ya. Tadi soalnya Mas Luis, Mas Sami lu mesen ke saya tidak sempat baca. Saya sebetulnya bisa, saya punya ada. Itu tiga dimensi. Kalau saya taruh di tangga, saya ada tangga itu saya taruh buat hiasan dinding di rumah. Jadi kalau ada tamu gitu, beliaunya mesti nanya, Mbak Lis itu batik apa? Dia nanya, ada dulu orang Jepang mau beli, enggak saya kasih, karena saya bikin lagi enggak bisa. Karena yang bikin sudah meninggal, Mas.
5: Oke. Okay.
7: Dan zaman sekarang, ini anak-anak yang mau bikin batik, itu asal. Makanya Mbak Muna bilang tadi, benar, batik Madura sekarang asal gitu kan. Karena dia bikinnya tuh, sesuka dia, wes disuruh contoh niru yang ini dia nggak mau, susah, ribet, aduh pulis ribet banget Mi, dibilang gitu, susah yang ini aja lah, tapi kita mau gimana lagi, mereka tidak bisa meneruskan itu. Nah sedangkan kalau batik Jawa ini mereka kuat, dia penerusnya itu ada,
6: turun temurunnya
7: ada. Nah di tempat saya ini begitu generasi saya kelima. Untuk meneruskan, saya nyari pembatik nenek saya itu
6: sulit.
7: Sudah susah.
5: Sulit.
7: Lebih banyak mereka jadi TKW.
5: Oh.
7: Jadi jadi
6: TKW di Arab. Di Mekah, ya?
5: Betul.
6: Ya.
7: Jadi akhirnya saya ingin melestarikan batik ini, gimana caranya? Tidak bisa tidak, mau gimana lagi? Terpaksa mengikuti zaman. Dicap akhirnya.
5: Oh.
7: Gitu. Tapi yang benar-benar asli, yang benar-benar paten, tidak boleh dipakai oleh sembarangan, saya punya. Dan itu saya tidak mau keluarkan.
5: Ya.
7: Di Bangkalan pun juga begitu. Misalnya ada tamu, dia hanya menunjukkan, tapi untuk dibeli dia tidak akan mau kasih. Saya pun juga begitu. Mau dibeli tidak akan saya kasih. Mungkin kalau batik ini kan ya begini, untuk dibuat aslinya ini mungkin tidak bisa. Pasti ini campuran antara tulis sama
5: cetak.
7: Kalau suruh bikin asli begini, nggak bisa.
6: Iya, karena bahannya udah nggak ada ini. Jadi dari yang asli sama yang baru, dia sudah berubah bahan.
5: Oh, oke. Okay.
6: Kalau yang baru ini bahannya saya bawa, ini yang lama, ini baru.
5: Oh gitu.
6: Jadi?
5: Kalau yang lama, yang seperti apa ini? Bisa dilihatkan.
6: Katunnya ini, katun seng ini sudah tidak ada dijual sekarang. Katun seng namanya.
5: Katun seng.
6: Iya.
7: Lebih halus.
5: Lebih halus.
7: Dingin.
6: Kalau zaman dulu ini kain kafan.
9: ya kaku jadi gitu ya.
6: Nah sekarang itu sudah dipakai katun biasa.
7: Dan kain katun ini Mas, kalau dibuat mengkeret. Jadi kalau misalnya 3 meter itu bisa berubah. Jadi 2,5. Dia menyusut, lebih padat lagi. Makanya kita itu membuat ini ditaruh di dalam gentong, itu untuk menghasilkan kain yang lebih padat lagi. Jadi di dalam gentong itu bertahun-tahun dimasukkan lama di gentong untuk mendapatkan, selain mendapatkan pewarnaan yang bagus, mendapatkan kainnya yang lebih padat, lebih enak, lebih dingin. Itu dikum dengan lilin, minyak, namanya minyak kelekeh. Jadi ada minyak ditaruh di dalam gentong sama dicampur rempah-rempah gitu, dimasukkanlah ini yang tadinya warnanya putih. Itu kalau sudah dimasukkan ke dalam gentong, kalau sudah dicampur dengan minyak kelekeh itu, nanti warnanya berubah jadi mangka, agak sedikit kuning. Itu saya suka wangi baunya enak.
6: Batik itu juga ada pakai aromaterapi, batik Tulungagung.
5: Batik Tulungagung. Ya,
6: jadi mereka khasnya batiknya itu bau aromaterapi.
5: Oh.
6: Tapi saya nggak bawa hari ini.
5: Iya. Berarti emang sebenarnya batik itu macam-macam ininya ya.
6: Macam-macam.
5: Dari variannya, lalu juga mungkin dari bahannya pun juga berbeda-beda. Motifnya pun juga sama.
6: Cara membuatnya.
5: Oke. Tapi kali ini karena kita penasaran ya, Cak Neng ya, dari tadi itu di meja itu sudah ada ya. Untuk Cak Neng yang lihat langsung dari TikToknya Perempat RRI Surabaya, itu sudah ada beberapa batik yang bisa dilihat. Ini bisa dijelaskan nih Mona, ini batik-batik apa aja nih yang ada di meja?
6: Kalau yang ini batik Tiga Negeri, tapi ini sudah buatan baru.
5: Buatan baru ya, dalam artian?
6: Kenapa batik itu disebut batik Tiga Negeri? Karena dia dibuat di tiga daerah. Di Jogja, di Lasem, dan di Pekalongan. Jadi makanya dibilang Tiga Negeri. Nah, kalau yang di sebelah kiri saya ini batik Sogan Lawasan. Ini memang asli Lawasan karena memang kain katunnya masih dari katun Seng. Usianya sekitar 80 tahun.
5: 80 tahun.
7: Iya, batik itu ada yang tahunan, Mas. Ya.
6: Puluhan tahun. Nah, ini batik Hokokai, ini batik Hokokai yang sudah modern. Batik Hokokai ini awalnya itu dibuat oleh orang-orang Jepang yang dulunya ada di Indonesia. Nah, mereka itu kebanyakan bikinnya di daerah Pekalongan. Jadi sehingga itu karakter Jepangnya itu terlihat, halusnya itu juga dapat karena dibuat di Pekalongan. Dan warna-warnanya itu kebanyakan warna-warna arah ke Jepang ya, kayak ke warna sakura. Kayak gitu-gitu ya. Bagus warnanya itu alam tapi yang cerah.
5: Kalau ciri khas Jepangnya juga ada ketegasan gitu nggak sih?
6: Dari motifnya. Dari motifnya tuh bisa bercerita apakah dia mau menceritakan tentang bunga sakura atau tentang burung hong atau apa gitu.
5: Macam-macam dia. Siap. Kalau yang di depan lagi, ini ada warna hijau.
6: Kalau ini scarf sama shawl, ini dari Jawa Barat.
5: Jawa Barat. Sudah
7: modern sudah ya.
6: Iya sudah modern. Ini sudah sangat modern sekali. Jadi ini yang asli, maksudnya tua ya gitu. Nah ini yang modern. Kalau anak-anak sekarang itu nggak suka yang rumit-rumit motifnya, sukanya yang simple. Ya warnanya satu aja gitu. Kalau anak-anak muda sekarang
8: dan
6: ya.
8: Dan motifnya nggak
6: gitu.
8: banyak.
6: Yang penting warnanya dibikin warna-warna yang lagi tren ya.
5: Siap. Ini kali ini kita coba untuk menyapa terlebih dahulu ya. Izin untuk Neng Mona, Neng Riz dan juga Neng Nita. Kita mau menyapa ada Neng Ike Wulandari ya. Narasumbernya hebat ya, sangat mengedukasi masyarakat tentang ragam batik. Terima kasih. Wah, kan ada yang tanya kan, penyiarnya kok nggak pakai batik? Lupa kalau hari ini ada batik
6: nasional. Ini pakai ini lah.
8: Dibuat shawl.
5: Oke, minta tolong. Oh iya, ini langsung saya pakai lo ya.
6: Iya.
5: Saya diingatkan untuk hari ini karena hari batik. Nah, ini saya dapat batik nih ya. Kan saya pakai dulu selama kita langsung ya. Cantik ya. Jadi ada sentuhan batiknya. Iya. Meskipun hari ini saya lupa pakai batik gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Lalu juga ada Neng Ria Nita. Keren ya, bangga banget berbatik. Terima kasih Neng Ika ya. Banyak yang sudah bergabung. Neng Rima, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya saya mau coba untuk menyapa yang sudah bergabung di 0896021-nya 3x968 dan juga di 5462961, Cak Neng ya. Sebentar saya buka dulu WhatsApp-nya. Ada Pak Sigit, saya dari Kota Magetan. Saya mau tanya kalau untuk ciri khas di Jawa Timur dan juga di Surabaya itu seperti apa sih batik-batik yang ada?
6: Siapa yang mau jawab? Boleh enggak? Boleh,
7: sebetulnya kalau Jawa Timur itu dia tidak punya ciri khas batik Surabaya ya, batik Surabaya. Ini sepertinya baru ya Mbak Mona, mereka bikin
6: daun dan buru.
7: Jadi yang mereka sekarang bikin baru karena setelah ramai, setelah dikukuhkan oleh UNESCO tentang batik, makanya Surabaya tuh mengeluarkan motif gitu. Jadi mereka belum ada khasnya apa, tapi
6: warna ya. Kalau kayak Surabaya itu warna merahnya itu lain, warna hijaunya itu kayak bonek Surabaya warnanya kayak gitu. Oh. Jadi ciri khas Surabaya itu terlihat dari warna.
7: Daun ya, sama
6: daun dan burung.
5: Dan burung. Ya. Oh, oke. Okay. Ya. Luar biasa nih ya. Selanjutnya saya coba untuk menyapa sebentar. Oke, okay. Ini ada Cak Ahmad Adi. Terima kasih. Camara Adi ini menanyakan, oke, dari ketiga narasumber kita paling suka itu batik yang bermotif apa dan kenapa? Nah, ayo, silakan nih.
7: Maksudnya?
5: Dari bermotif apa dan kenapa?
6: Kenapa menyukai?
5: Menyukai batiknya, oh, gitu ya. Kalau Neng Nita suka, karena kan kita banyak ya. Tadi ada yang ada motif parang, tadi ada yang tiga negeri dan segala macamnya. Kalau Neng Nita sukanya motif apa dan kenapa?
8: Kalau saya sih lebih suka yang motif seperti ini parang atau yang ya, lawasan ya, jenisnya ya Bu
5: Maya,
8: seperti itu karena lebih elegannya dapat kualitas ya, sentuhannya itu lembut, lebih lembut kalau buat saya, motif-motifnya juga lebih lembut, lebih soft kayak seperti itu. Dari warnanya
6: juga hanya coklat dan hitam
8: ya. Jadi lebih
5: simple,
8: menyatu, simple gitu.
5: Okay.
8: Mewahnya dapat gitu, elegan.

0: kamu cantik banget gitu. Dibilangin kayak mudanya dulu kayak istrinya Pak Karno yang dari Jepang gitu. Oh, nah, dia beliaunya seperti itu. Dan saya pakai fashion show itu hari Kartini. Waktu itu hari Kartini kerjasama dengan Iwapi. Jadi kalau ditanya batik, semua batik saya suka. Tapi yang paling saya suka kalau begitu ada batik warna kuning sama hitam, itu saya nggak bisa nahan untuk saya ambil. saya buat baju.
1: Oke, okay. Oh iya. Oh yang ini ya, Bu Ratna Sari Dewi Soekarno.
0: Ya.
1: Yang kemarin sempat hadir di peringatan kita ke 81 itu ya.
0: Ya. Oke. Okay. Tapi dulu saya waktu masih muda ya. waktu di profil di Facebook, di IG itu.
1: Tapi kalau motifnya semua suka berarti ya.
0: Semua suka.
1: Cuma kalau ada perpaduan antara warna kuning dan hitam,
2: pasti pilih itu.
1: Pasti pilih itu daripada yang lainnya. Lewat. Oke, kalau Neng Mona suka motif dan juga kenapa nih suka motifnya itu?
2: Saya itu orangnya tidak suka sepi. Jadi saya tuh suka warna itu yang cerah, motifnya itu yang gembira. Itu. Jadi kalau bunga itu harus yang mekar, terus warna bunganya pun harus yang seperti ungu atau seperti pink, lalu dicampur dengan daun hijau. Karena saya sendiri tuh tidak suka sepi, saya suka rame dan suka happy.
1: Hampir sama ya dengan yang digambarkan dengan pakaiannya hari ini gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Emang saya sih karena itu yang gitu ya. Berwarna gitu. Jadi
3: sesuai karakter ya.
2: Kalau saya pakai yang seperti kayak Bu Anita, saya bikin ya gitu. Tapi saya kayak ngerasa kok saya jadi
3: bukan diri saya ya.
2: Ya gitu. Kok saya jadi serius ya gitu. Karena kan ini kebanyakan orang pakai kan orang-orang yang karakternya kuat ya gitu. Ya kalau dipakai resmi ini sangat bagus resmi sekali gitu ya.
3: Betul.
2: Kalau lawasan mau dipakai santai itu berarti old money, Mas.
3: Amin ya.
1: Amin
2: ya, Mas. Ini harganya enggak murah ya. Lalu dipakai santai ya.
3: Amin.
0: Berarti gini, Mas Wahyu. Dari dulu sampai sekarang kalau ada orang ngelihat orang berpakai batik ya.
1: Iya.
0: Auranya keluar. Jadi batik itu bercerita, batik itu membuat orang itu percaya diri. Tiap orang beda-beda auranya.
1: Betul.
0: Jadi begitu misalnya Mbak Munda dipakein warna ini, auranya akan beda. Mbak Nita
2: jadi dipakein, serius.
0: Jadi auranya beda, batik membawa aura masing-masing orang yang memakai.
3: Akan menimbulkan karisma.
1: Karismanya itu berbeda-beda. Cuma memang berarti tidak semua itu pun juga pas gitu ya. Contoh kalau mungkin kayak tadi ya, kayak Neng Mona kalau mau pakai yang disukai sama Neng Nita mungkin akan jadinya
2: berubah.
1: Berbeda. Karakternya berbeda. Begitupun juga Neng Lis ketika dipakaikan dengan warna yang mungkin tidak se apa ya, tidak sesuka kuning dan hitam juga nanti akan berubah gitu ya. Karisma tetap, atau auranya
0: bagus, pakai batik apapun saya mak bagus. Tapi begitu dipakein warna hitam dan kuning
1: itu langsung
0: kan berubah.
1: Itu saya.
2: Bicara-bicara old money nih Mas Wahyu ya. Saya nanti tanggal 10 itu akan berkolaborasi dengan ibu-ibu Arisan Sultan.
1: Arisan Sultan
2: Fashion Show di Indonesian Heritage dalam rangka memperingati Hari Batik.
1: Hari Batik.
2: Siapa nih yang mau join nih acara kita?
1: Oke, berarti ini besok tanggal 10 itu lokasi di mana?
2: Di Grand City Mall.
1: Di Grand City Mall.
2: Lantai 2 di Galeri Indonesian Heritage. Jam 15 sampai dengan selesai. Fashion show oleh ibu-ibu Arisan Sultan dan dokter-dokter muda.
1: Dokter-dokter mudanya juga bisa dijoinkan gitu ya.
2: Dan tidak lupa kita juga mengundang beberapa disabilitas supaya mereka juga terlihat percaya diri.
1: Iya.
0: Mas Wahyu, ada ceritanya loh kenapa saya gandeng para dokter-dokter ini.
1: Iya, kenapa itu?
0: Saya tuh sakit gigi. Ceritanya. Saya paling takut sama jarum. Saya mikir, saya sebulan saya mau ke dokter gigi stres. Tapi saya mikir lagi, saya suka batik. Jadi saya bilang, kalau dokter ini dipakein batik, mungkin saya akan sembuh gigi saya. Jadi saya tidak takut lagi. Akhirnya disitulah saya mikir, saya punya ide. Coba sih dokter-dokter genset ini aku pakein batik, saya bilang gitu. Dan kebetulan mereka suka sekali, mau banget. Ayo gitu. Jadi ada sedikit apa ya,

0: saya tidak takut karena begitu saya pikir, dan itu benar, begitu saya ke dokter, dok pakai batik ya dok ya, dokternya benar saya tidak takut jarum, habis gitu nyuntiknya juga enak. Oke. Jadi dari situ pasiennya mungkin kalau sudah pakai batik kok cantik ya, langsung sembuh.
1: Waduh. Iya, ini berarti nanti Neng Nita juga akan join?
2: Pasti.
1: Tanggal 10.
3: Karena kebetulan saya pengurus.
2: Pengurus Arisan
1: Sultan. Oh, pengurusan ya, pengurusnya. Oke.
2: Bulis juga saya, anggota Arisan
3: Sultan. Saya ada di beberapa komunitas, termasuk saya ini panitia DPD Inti Argadia Citra, Putri Citra juga. Jadi sama-sama mengembangkan budaya Indonesia juga. Kan kalau di Putri Citra itu kita harus mengeluarkan pakem-pakem memakai batik kain kebaya. Iya kan, itu nanti seperti itu.
2: Aji ning rogo
3: amarga
1: sono. Iya. Kalau enggak salah Putri Citra ya.
2: Iya, Putri Citra.
1: Itu kalau enggak ini ya, kalau enggak salah sih ya, seingat saya itu adalah salah satu ajang pemilihan ya beauty pageant yang cukup lawas ya di Indonesia.
2: Betul, betul.
1: Kalau enggak salah ya.
2: Itu kita diangkat lagi.
1: Oh, iya udah lama sih ya emang enggak kedengeran sih namanya.
3: Iya, tapi sekarang
1: vakum. Sempat vakum ya berarti.
3: Kembangkan lagi itu di Jawa Timur gitu. Kebetulan kita ini
1: salah satu pengurusnya
3: DPD Jawa Timurnya.
0: Bedanya kalau Putri Citra dan Putri Indonesia ya?
1: Iya, atau putri-putri Citra, lainnya.
0: Kalau Putri Citra itu yang ditonjolkan adat
3: budaya pakem kebudayaan Jawanya mereka, itu dapat gitu.
0: Waktu yang ditampilkan itu keahlian mereka dalam hal nari. Terus baju-baju yang dipakai itu dodotan, itu salah sedikit sanggulnya, tusuk kondenya, pakaian bajunya itu jadi
3: harus sesuai pakem.
1: Harus sesuai dengan pakemnya. Ya.
3: Harus ada pakemnya, sesuai pakemnya.
1: Oke, iya. Karena emang saya itu sempat mikir kok kayaknya udah gak ada lagi ya, saya baru denger ini lagi langsung keinget tuh ya.
2: Di sini lah gunanya berkolaborasi.
1: Benar-benar berkolaborasi.
2: Saling mendukung ya, Indonesian Heritage, Arisan Sultan, Putri Citra Jatim, siapa lagi nih berikutnya?
1: Iya, karena ini pun juga menjadi salah satu kolaborasi yang apik gitu ya, karena untuk melestarikan dan juga memperkenalkan dan juga mengingati Hari Batik Nasional itu sendiri. Karena kalau bukan kita, terus maunya siapa lagi gitu kan istilahnya.
3: Jangan sampai ini diklaim oleh negara lain.
1: Jangan sampai diklaim lagi. Ya kok lagi?
3: Ya memang sudah terjadi kan.
2: Jangan dong.
3: Itu kan karya-karya kita ya.
1: Aja ya. Oke, ini nggak kerasa loh ya, kita hampir satu jam full kita ini ngobrol terus, nggak ada jedanya. Tapi yang pasti jeda untuk di kesempatan hari ini ya, Caning ya. Ini terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung di TikTok dan juga di WhatsAppnya, nggak bisa semua saya bacakan. Tapi terima kasih banget. Tapi sebelum kita mau mengakhiri perbincangan ini, saya pengen tahu sih dari Neng Mona, Neng Liz dan juga Neng Nita, pesannya untuk para generasi muda nih ya, utamanya generasi Gen Z ataupun juga generasi Alpha dan juga Beta yang bisa dikatakan mungkin untuk batik mereka pasti akan mikir-mikir dulu. Kecuali kalau memang para desainer ini bisa mengkombinasikan dengan apa yang mereka suka begitu ya. Mungkin ada sedikit pesan buat mereka untuk tidak meninggalkan batik begitu.
2: Monggo ini yang senior-senior.
1: Monggo.
3: Yang karya-karya ini yang berkarya dulu dong. Desainernya.
1: Silakan.
3: Kalau buat saya untuk generasi muda tetap harus mencintai batik-batik, jangan sampai batik-batik ini diklaim oleh negara-negara lain lagi. Sekarang kan lebih kita bisa mencintai batik dengan model-model yang kekinian. Itu untuk anak-anak Gen Z sekarang ya. Dengan banyak desainer-desainer di Indonesia yang menciptakan batik-batik dan banyak beraneka ragam batik yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan Gen Z sekarang, anak-anak muda sekarang. Jadi jangan lupa, jangan meninggalkan batik-batik Indonesia kita, karya-karya orang-orang hebat di Indonesia. Tetap meneruskan karya-karya budaya Indonesia.
1: Oke, siap. Terima kasih. Mungkin selanjutnya mau dari Neng Liz atau Neng Mona terlebih dahulu? Monggo.
0: Kalau tugas saya itu sebetulnya sebagai seorang desainer yang membuat batik ya mas ya, tugas berat sekali untuk generasi Gen Z ini mencintai gitu kan, mencintai batik. Saya gimana caranya mereka mencintai batik? Harus berkolaborasi, membuat desain batik-batik dengan mencampur warna, terus modelnya jangan sampai kalah dengan model-model yang ada di luar. Jadi contohnya saya kombinasi dengan mereka celana jean bisa memakai atasan dengan batik. Tugas saya untuk membuat mereka anak-anak muda Gen Z ini menyukai itu. Menyukai dengan pola-pola, gaya-gaya. Walaupun sentuhan bisa dipakai buat kuliah atau buat acara. Itu tugas saya. Dan saya agar saya membuat anak-anak ini mencintai itu, di saat ada acara pernikahan segala macam, kayak wisuda gitu kan, saya menyuruh mereka untuk gimana sih mereka biar anggun memakai kebaya. Sekarang kan sudah banyak anak-anak yang kalau wisuda itu banyak mereka ingin memakai batik, berkebaya, sanggulan cantik. Itu saya bangga banget. Insya Allah mereka akan menyukai itu.
1: Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya, Neng Mona, silakan.
2: Ya. Buat anak-anak muda yang sekarang, boleh berpikir global, tapi jangan lupa tetap memakai produk lokal. Walaupun anak muda sekarang itu banyak yang sekolah ke luar negeri, pakailah batik sampai ke luar negeri ya.
1: Oke. Itu aja. Oke, dan utamanya ya, Chaneng ya, besok tanggal 10 ya. Untuk ini terbuka untuk umum kan?
2: Monggo, yang mau hadir boleh.
1: Oke, ini terbuka untuk umum ya, Chaneng ya, tanggal 10 Oktober ini di Grand City lantai 2 di
2: Indonesian Heritage. Jam 3 sore. Dengan selesai.
1: Sampai dengan selesai. Itu nanti akan menampilkan
2: fashion show
1: batik-batik Nusantara lah ya. Atau tertentu saja?
2: Semua Nusantara. Nusantara dan desain baju dari mulai yang lama sampai yang baru.
1: Oke.
2: 30 model yang akan berjalan.
1: Wah, udah banyak juga ini.
2: Iya.
0: Dikombinasikan dengan batik dengan kulit.
1: Batik dan juga kulit.
0: Bahan kulit dibuat jaket. Kebetulan ada satu desainer kita nanti itu bikin kolaborasi kulit sapi dan kulit itu dengan batik.
3: Dan kita ada beberapa desainer juga ya.
0: Kalau saya nanti akan mengeluarkan kain brokat dan kain bludru. Dengan batik
1: dikombinasikan juga.
0: Dikombinasikan gitu. Jadi biasa. Supaya anak-anak muda ini mencintai, Mas. Tugas kami kan untuk anak-anak ini biar mencintai batik gitu. Jadi jangan sampai barang-barang branded aja yang mereka lirik gitu kan. Tapi batik-batik ini tidak akan kalah dengan barang-barang yang luar negeri.
1: Wah, luar biasa nih ya, Chaneng ya. Oke.
2: Seru ya.
1: Kayaknya saya penasaran, saya mau cek dulu deh tanggal saya. Dan tanggal 10 itu saya dinas apa ya?
2: Oh, dinas di Grand City kayaknya deh.
0: Mas Wahyu.
3: Mas Wahyu wajib datang dong.
0: Tadi malam saya dapat WA. VA-nya tuh saya lupa ini orang siapa gitu kan. Ya, Bulis ingat saya di bulan itu. Aduh, maaf Ibu. Ibu yang jual ini ya sebenarnya. Bukan, saya mau beli batiknya Bu Lis. Saya mau bawa ke Singapura. Saya mau jualan online. Dan banyak orang Singapura nanya batiknya Bu Lis. Dulu saya fashion show di kedutaan di Singapura ya. Terus saya juga ada batik tiap hotel tuh kadang saya naruh di situ gitu kan, batik-batik itu. Nah, ini saya diminta mereka mau jual online dan banyak permintaan dari Singapura.
1: Iya.
2: Gimana Mas Wahyu datang?
1: Insya Allah. Wah.
3: Wow. Wajib loh, Mas Wahyu wajib datang ya.
1: Iya.
4: Sudah okay. Ya?
1: Belum, bentar lagi. Belum ya. Ini kita lagi ada, kita lagi seru-seruan. Saya lagi ngecek tanggal 10 ya, besok ya. Insya Allah tanggal 10.
0: Jam
4: 3.
1: Oh iya. Oh besok. Oh saya.
4: Mahardika paripurna itu jenisnya.
1: Oke, saya dinasnya jam-jam saya dinas subuh. Jadi masih bisa jam 3 sore.
3: Alhamdulillah.
1: Nanti bisa saya bisa nanti merapat ke sana gitu ya, Chaneng ya.
2: Surabaya.
1: Iya, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih untuk Neng Mona, Neng Lis dan juga Nenita ya. Terima kasih banyak untuk di kesempatan hari ini. Saya luar biasa sekali, enggak terduga ya, Chaneng ya. Kalau memang hari ini tadinya saya cuma berpikir kok ada batik-batikan gitu kan. Oh ternyata ini ada hari batik nasional gitu ya. Tapi terima kasih sekali, saya juga selain berterima kasih untuk jenengan sudah datang ke sini, saya juga terima kasih karena jenengan berperan juga untuk melestarikan dan juga selalu memperkenalkan batik-batik Nusantara. Karena apa? Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi begitu. Betul, ya, untuk melestarikan dari batik Nusantara ini ya. Oke, kalau itu Caning matur sembah nuwun. Saiki Wahyu Chan pamit, nanti bakal dilanjutkan dengan Manding Jamuran nganti jam 12 bengi. Lakuna aku pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Cak Ning saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Santing Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintu no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

iki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekarjati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi gawe rancakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.

0: 4, RRI Surabaya, FM 96,8. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jadi niku wau rangkaian mandi jemuran pro 4 RRI Surabaya dengan jenis sampean di Tintriki Jumat 2 Oktober 2016. Saking studio pro 4 RRI Surabaya, kula Wayu Ican pamit matur sembah nuwun. Arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: www.kompastv.co.id Sumber terpercaya.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ, kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh, kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu, download aplikasi RRI Digital. Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Ketika kamu mencari dunia, kamu kehilangan akhirat. Ketika kamu mencari akhirat, kamu mendapat dunia dan akhirat. Transaksi mana yang lebih bijak?

Jakning sampun wancine kula pamit undur diri. Sasampune siaran sedinten iki Jumat 2 Oktober 2016. Sedaya kerabat kerja program mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital. Kula Wayu Chan ngaturaken adon rima kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro. Ayu tumandang bangun negoro.

Cak Ning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten niki Sabtu 3 Oktober 2021. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda Ulun Peloloro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning seserangan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten niki Sabtu 3 Oktober 2021. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepadho sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing janeng balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya saat niki sampean kabeh Pak. Di kanjani mare aku Lia. Tentune janing Cahaya Pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2021 mare topik tenang bersama Allah mare punya Fitri Amalia sing wis tersambung melalui telepon WA. Assalamualaikum Bu Nyai.
2: Waalaikumsalam Neng Lia.
1: Nggih, terdengar lebih jelas nggih niki suaranya?
2: Nggih, alhamdulillah. Napa suara saya terdengar lebih jelas nggih? Teng mriko.
1: Sangat jelas Bu Nyai, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya Bu Nyai hari ini? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat. Neng Lia pripun kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah, saya juga sehat dan semangat di pagi hari ini ya Bu Nyai ya.
2: Alhamdulillah.
1: Mugi-mugi sehat selalu nggih untuk Bu Nyai. Dan
2: amin amin amin
1: dan juga matur nuwun sebelumnya terima kasih karena menyempatkan waktunya yang untuk bergabung bersama kami ya Bu Nyai dalam kesempatan Cahaya Pagi pada hari ini gitu.
2: Alhamdulillah insyaallah matur nuwun
1: Cahaya Pagi dinten iki mbare topik tenang bersama Allah nggih Bu Nyai nggih
2: nggih insyaallah
1: mungkin langsung mawon Punyai tan muka dimanipun, monggo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji serta syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan berkat rahmat dari beliau di pagi ini kita

Ji, tentang tema tenang bersama Allah. Apa sih ketenangan itu? Dan kenapa dengan tenang kita akan senantiasa dengan dekat dengan Allah, kita mendapatkan ketenangan baik lahir maupun batin. Di tengah hiruknya kehidupan modern saat ini, di banyak dari kita merasakan kelelahan bukan hanya dari segi fisik, tapi juga dari segi batin. Dengan pekerjaan yang menumpuk, dengan beban masalah yang begitu banyaknya, kemudian baik tekanan sosial, keluarga, dan lain sebagainya, membuat hati kita terasa sesak dan juga terkadang pikiran kita tidak fokus dalam menjalankan sesuatu. Maka kita butuh tempat bersandar, bukan hanya sekedar melepas lelah, tapi menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Dengan kita menjaga kedekatan kepada Allah, maka kita akan menemukan ketenangan itu sendiri dalam hidup kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka inilah rahasia ketenangan hati yang sering kita lupakan. Hati itu ibarat handphone yang butuh di-charge. Jika jauh dari sumber energi, ia akan lemah dan kita mudah panik. Karenanya kita dengan bisa mengisinya dengan dikir, dengan banyak mengingat Allah, maka hati kita akan mendapatkan ketenangan. Dikir di sini tidak hanya harus dilakukan pada saat kita selesai melakukan ibadah sholat saja, akan tetapi dapat kita lakukan di sela-sela kehidupan kita. Baik itu pada saat kita sedang bekerja ataupun memasak dan lain sebagainya. Karena sebagian besar mungkin perempuan disibukkan oleh aktivitas domestik seperti itu. Maka zikir bisa kita lakukan dalam hal apapun di situasi apapun. Begitu pula dengan bapak-bapak mungkin di sela-sela kesibukan bekerja, di sela-sela kesibukan aktivitas yang lainnya, bisa melakukan zikir. Karena hati kita akan senantiasa terpaut pada Allah. Bagaimana ketenangan itu timbul setelah kita dihadapkan dengan berbagai persoalan di atas dunia ini? Selain dengan dikir, kedekatan dengan Allah itu juga dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Di mana di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 155, yang artinya adalah, sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka, apakah kamu akan mengira bahwa kamu tidak akan diuji seperti orang-orang yang terdahulu? Begitulah kutipan dari ayat Al-Quran yang lain tentang ujian hidup pada manusia. Sejatinya orang hidup adalah adanya dari satu ujian ke ujian yang lain. Karenanya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan menemukan solusi terbaik dalam setiap masalah dalam kehidupan kita. Selain mendapatkan solusi, kita juga akan mendapatkan ketenangan hati, kejernihan pikiran, kebersihan jiwa raga, serta kita akan lebih siap dalam menghadapi kehidupan-kehidupan di masa kini dan juga di masa-masa mendatang, insya Allah.

0: Iman mengajarkan kita tiga langkah. Yang pertama adalah sabar, karena tidak bisa semua masalah dapat terselesaikan di saat itu juga. Sabar dapat memberikan ruang bagi hati kita untuk berpikir jernih. Yang kedua, selain dengan berzikir, kemudian dengan sabar, maka laksanakanlah sholat dan berbanyak berdoa. Ketika kita mendapatkan suatu masalah yang terkadang membuat kita tidak bisa lagi berpikir jernih dan kita tidak dapat menemukan solusi, maka yang bisa kita lakukan yaitu hanya dengan mengingat Allah dan mendekat kepada Allah. Karena dengan mendekat dan mengingat Allah lah kita dapat menemukan, yang pertama kita akan merasakan ketenangan hati dan jiwa. Kemudian kita akan sedikit demi sedikit akan diberikan solusi setiap masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, ikhtiar terbaik. Setelah kita melakukan pendekatan kepada Allah, kita perbanyak berdoa, kemudian kita melakukan sholat-sholat terbaik kita, selain sholat lima waktu yang merupakan kewajiban kita, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, kemudian kita lakukan ikhtiar yang terbaik. Yaitu ikhtiar baik, misalnya kita bekerja, jika kita diuji dengan ujian ekonomi, kita juga bisa melakukan banyak pendekatan jika kita diuji oleh masalah yang kita tidak bisa menghadapinya sendiri. Kita harus tetap bergerak, mencari solusi, berkonsultasi, dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang kita bisa lakukan atau kita miliki. Kemudian, tawakal juga adalah kunci ketenangan jiwa. Setelah kita melakukan zikir, kemudian kita berikhtiar dengan sekuat tenaga. Kita melakukan sholat, memperbanyak doa, kita bersabar, kemudian tawakal. Karena dengan tawakal, bukan berarti menyerah. Tawakal adalah puncak dari usaha. Tawakal adalah di mana di saat kita sudah melakukan semua hal yang kita punya atau yang kita mampu lakukan, maka kita serahkan hasilnya semuanya kepada Allah. Karena kita sadar bahwa hasil bukan wilayah kita, melainkan adalah hak Allah untuk memberikan solusi terbaik bagi setiap permasalahan dalam hidup kita. Rasulullah mengajarkan dahulu pada saat sahabatnya mengiringi dengan beliau. Kemudian sahabatnya di sini ingin melepaskan untanya begitu saja. Maka Rasulullah mengajarkan atau menasihati beliau, ikatlah dulu untamu, baru bertawakal. Artinya, kerjakan dulu ikhtiarmu sebaik mungkin, dan sisanya serahkan kepada Allah. Orang yang bertawakal akan memiliki ketenangan hati yang berbeda. Jika hasilnya sesuai harapan, maka ia akan bersyukur. Namun jika hasilnya tidak sesuai harapan, ia akan tetap tenang, karena yakin Allah menyiapkan yang lebih baik. Ia tidak mudah stres, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa yang berlebihan. Karena hatinya sudah bersandar kepada zat yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, tawakal membuat hati kita merdeka. Merdeka dari rasa takut akan penilaian manusia, Merdeka dari rasa kecemasan akan masa depan. Merdeka karena kita tahu masa depan sudah ada dalam genggaman Allah. Para pendengar RRI yang berbahagia, seorang muslim akan senantiasa selalu merasa tenang dan bahagia. Karena seorang muslim apabila ia ditimpa suatu musibah, maka dia bersabar dan itu akan membawa kebaikan baginya. Namun apabila ia ditimpa suatu kesenangan, maka ia akan bersyukur dan itu juga akan membawa kebaikan baginya. Demikian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga dapat menjadikan manfaat bagi kita semua.
1: Amin.
0: Mohon maaf apabila ada salah kata. Nasrul minallah wa fathun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Nyai, matur nuwun atas mukadimanipun. Nggih, saderenge lanjutan beberapa pertanyaan nggih Bu Nyai, izinkan saya untuk menjeda lagu terlebih dahulu nggih. Nanti kita akan kembali lagi. Mohon ditunggu Bu Nyai nggih untuk tidak menutup teleponnya terlebih dahulu. Matur nuwun Bu Nyai.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, jane awak dhewe bakal balik maneh tasih tenan adicara Cahaya Pagi sak marine lagu iki. Mergo iku tetep nang Prumpat RRI Surabaya, Sarabudaya Surabaya.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janin tasih bareng aku lihat tanah di Coro Cahaya Pagi mari topik tenang bersama Allah dan narasumber Bunyai Fitri Amalia. Assalamualaikum Bunyai, masih di sana?
2: Waalaikumsalam Neng Lia. Nggih, masih Neng Lia.
1: Nggih, matur nuwun Bunyai. Terima kasih telah menunggu nggih. Niki waktunya beberapa pertanyaan nggih Bunyai, saya bacakan nanti langsung dijawab mawon nggih.
2: Yes,
1: Niki dari Ning Rina di Sidoarjo. Ning Rina ini bertanya, saya ini sering merasa banyak pikiran Bunyai, terutama memikirkan masalah keluarga dan pekerjaan. Bagaimana caranya supaya hati ini tetap tenang dan tidak terus-terusan merasa cemas Bunyai? Terima kasih. Begitu Bunyai pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Bunyai, monggo.
2: Nggih, matur nuwun, Neng Lia. Nggih, untuk Neng Rina nggih, teng Sidoarjo. Nggih. Jadi pertanyaannya karena banyak pikiran tentang keluarga dan pekerjaan sehingga tidak bisa menemukan ketenangan dan cemas terus-menerus. Ngaten nggih tadi pertanyaannya.
1: Nggih, leres.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang untuk suatu kecemasan atau anxiety kalau sekarang anak-anak muda biasanya itu banyak menyebutnya seperti itu. Untuk Neng Rina, memang di saat-saat apalagi kondisi ekonomi yang tidak menentu dan kondisi politik di negara kita tentunya saat ini memang akan banyak menimbulkan polemik baik itu dalam diri pribadi dan juga banyak orang khususnya ya baik itu masalah keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Ya. Tentunya kecemasan itu akan timbul dan juga kita akan mulai ragu-ragu akan mempertanyakan masa depan. Baik, untuk solusi yang bisa saya sampaikan di sini sesuai dengan apa yang sudah tadi saya sedikit beri penjelasan ya sebelumnya, kita tetap harus menjaga kedekatan dengan Allah seperti itu. Jadi yang pertama ini kalau dari saya pribadi nggih Neng Lia, karena saya sempat juga mengalami juga hal yang sama dengan Neng Rina seperti itu, jadi dengan banyak konflik, sharing saja berbagi, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus sadar diri dulu bahwa semua itu adalah dari Allah seperti itu. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu ujian senang maupun kurang senang atau kejadian yang kurang bagus menurut kita ya, itu juga adalah dari Allah. Maka yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kemudian kita resapi dari hati, kita banyak istighfar. Kalau saya seperti itu yang pertama. Jadi kita banyak istighfar, karena istighfar itu bukan hanya istilahnya untuk agar Allah mengampuni dosa-dosa kita ya, karena nggak mungkin manusia itu tidak punya dosa seperti itu. Betul. Kemudian yang kedua, perbanyak berzikir. Berzikir. Maksud saya di sini, kalau misalnya Neng Rina tidak punya waktu untuk berzikir dalam hal yang ini ya, misalnya harus sholat, enggak juga seperti itu gitu. Kita bisa dengan apa yang kita bisa lakukan seperti itu. Berzikir kan kita bisa lewat ucapan, lewat hati juga bisa seperti itu. Jadi kita luapkan semua sama Allah gitu. Ya Allah, saya tuh punya masalah. Saya nggak bisa gitu, ngadepin sendiri seperti itu. Jadi utarakan semua sama Allah gitu. Kalau perlu kita misalnya pada saat sholat, kita lagi pusing, banyak masalah, kita nangis nggak apa-apa gitu. Kita nangis, kita curhat sama Allah. Ya, seperti kita curhat sama sahabat misalnya, atau sama pasangan, atau sama keluarga, sama orang tua, kayak gitu. Kita ngomong sama Allah, ya Allah, saya punya masalah, saya nggak bisa ngadepin sendiri, ya Allah. Tolong, tolong, tolong dibantu, tolong. Setelah itu, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Memang masalah itu tidak langsung misalnya kita pikir sekarang langsung selesai. Alhamdulillah kalau seperti itu, kun fayakun ya, kita Allah mau apapun solusi yang beliau berikan kan bisa saja gitu. Tapi yang jelas, yang pertama akan kita rasakan adalah ketenangan hati. Hati kita akan tenang, akan kita akan lebih mudah menerima apapun itu, seperti itu. Solusi yang akan Allah berikan setelahnya. Yang jelas, kecemasan itu akan hilang, anxiety itu akan berkurang. Saya nggak bilang akan hilang 100% ya. Karena saya pun juga waktu untuk bisa benar-benar menghilangkan semua kecemasan dan ketakutan tentang masa depan itu. Jadi, paling enggak hati kita itu akan bisa menerima kayak gitu. Kita tuh tenang dulu. Oh ya Allah, ini ujian ini bentuk kasih sayangmu ya gitu. Karena apa Allah itu kalau sayang sama hambanya, Allah itu justru akan ngasih ujian kayak gitu. Jadi Allah tuh kalau sayang tuh nggak akan dibiarin atau nggak akan diberikan kesenangan-kesenangan. Enggak. Allah itu akan berikan ujian. Karena sesuai dengan ini ya, apa tadi yang saya sebutkan bahwa apa itu, apakah kamu akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji seperti itu? Dan orang-orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, para rasul. Bukankah mereka adalah orang-orang yang paling Allah cintai seperti itu? Jadi mungkin di hati kita setelah itu akan merasakan ketenangan dan malah bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita termasuk orang yang dicintai sama Allah. Karena orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang diberikan banyak ujian seperti itu. Ya mungkin secara logika kayak nggak masuk akal ya loh. Kok Allah kan apa itu, kalau orang dicintai Allah kan harusnya kan hidupnya mudah kayak gini terus. Apa selalu diberikan kemudahan, kesuksesan? Enggak juga gitu. Justru orang yang dicintai Allah, justru orang yang banyak diberikan ujian, mungkin dalam hal ini ujiannya kurang enak, seperti itu. Nah, dengan adanya ujian itu, Allah akan mengangkat derajat kita, seperti itu. Jadi, tanamkan dalam hati kita, bahwa ujian itu atau masalah itu bukan sebagai hukuman kepada kita atau bukan ingin menjatuhkan kita, tapi karena Allah itu sayang sama kita gitu. Baik. Maka dari itu hati kita akan tenang. Di saat kita hati kita tenang, maka kita akan lebih mudah menerima atau lebih mudah menghadapi masalah itu sendiri. Dan bagaimana solusi terbaik dari Allah, tunggu setelah itu Allah pasti akan memberikan solusi terbaiknya bagi Neng Rina dan juga kita semuanya. Okay. Mungkin itu jawaban dari saya, Neng Rina. Yeah. Semoga bisa diterima dan dapat bermanfaat bagi Neng Rina dan kita semua secara umum. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Bu Penyanyi atas jawabannya, nggih. Jadi seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nggih, Bu Nyai nggih. Niki dari
2: monggo.
1: Dari Cak Dava ini ya, tanya kalau sedang mendapat ujian yang berat itu apakah rasa sedih, menangis atau mengeluh itu berarti kita kurang tawakal kepada Allah ya, Bu Nyai? Begitu, Bu Nyai. Mungkin bisa langsung dijawab, Bu Nyai.
2: Nggih. Nggih, matur nuwun, Neng Lia. Nggih,
1: sami-sami.
2: Untuk Cak Dava, nggih. Semoga beliaunya dimanapun berada selalu dikuatkan dan dalam perlindungan Allah. Amin.
1: Amin,
2: Gih.
1: amin ya Rabbal.
2: Ya Dava, tadi untuk pertanyaannya adalah apakah di saat menghadapi ujian berat kita bersedih, mengeluh dan lain sebagainya itu berarti bukan bersyukur seperti itu nggih, ya?
1: Kurang
2: Bukan
1: tawakal.
2: bentuk oh kurang tawakal. Oke, okay, siap siap siap. Kurang bertawakal dari kepada Allah. Baik.
1: Betul.
2: Cak Dava, tawakal itu bentuknya kan banyak gitu. Tadi sudah sempat saya singgung seperti itu. Apakah pada saat menghadapi ujian kita tidak boleh sedih, tidak boleh mengeluh? Padahal itu adalah satu hal yang manusiawi seperti itu. Tidak juga seperti itu. Karena kita adalah manusia, kita bukan malaikat yang tidak diberikan nafsu oleh Allah. Kita juga bukan hewan yang tidak diberikan akal oleh Allah. Maka sudah sewajarnya jika kita menghadapi ujian, bahkan ujian kecil pun kita bisa merasa sedih, merasa mengeluh, bahkan mungkin marah ya.
1: Iya.
2: Dan apakah itu bukan bentuk tawakal sama Allah? Tidak juga seperti itu. Karena bentuk tawakal itu sendiri adalah setelah kita merasakan atau ditimpa oleh ujian atau masalah apapun, kemudian kita sudah melakukan segala upaya, baik itu ikhtiar, doa, dan juga kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, baru itu adalah bentuk tawakal. Jadi, bukan lantas pada saat kita mendapatkan ujian atau masalah, kita terus diam-diam aja, terus malah bergembira. Ya mungkin memang ada beberapa, saya tidak bilang ini ya, mungkin ada beberapa dari kita, mungkin tak karena dia sudah apa itu menjiwa sebuah masalah, jadi terkadang tidak terlihat seperti itu. Tidak terlihat oleh orang lain bahwa dia banyak masalah. Akan tetapi itu suatu hal yang manusiawi. Sedih, mengeluh, bahkan marah seperti itu. Nah, yang perlu Cak Dava lakukan setelah melewati dari hal manusiawi itu sendiri, Cak Dava perlu melakukan beberapa ikhtiar. Yang pertama di sini adalah Cak Dava perlu menyerahkan semua kepada Allah, baik itu dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh, dengan perbanyak sholat, baik sholat selain sholat wajib ya, perbanyaklah sholat sunnah, kemudian perbanyak berdoa dan memohon kepada Allah. Serta lakukan ikhtiar maksimal yang Cak Dava bisa. Kemudian setelahnya serahkan segalanya kepada Allah. Karena Allah lah sebaik-baik pemberi solusi. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Cak Dava nih ya.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Terima kasih.
1: Nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun Bu Nyai, jawabannya. Nggih, Bu Nyai, ini bisa menjadi pertanyaan terakhir nggih Bu Nyai sebelum kita ke penutup nggih. Untuk berikutnya dari Ning Ana bertanya, kalau pikiran sedang kacau dan hati tidak tenang, itu amalan sederhana apa yang bisa langsung dilakukan di rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah, Bu Nyai?
2: Baik.
1: Nggih, monggo.
2: Nggih, matur nuwun yang mulia. Untuk Ning Ana ya, dimanapun berada, pada saat pikiran kacau, dan tentunya kalau pikiran kacau kita juga untuk beraktivitas juga masih
1: Betul.
2: Belum bisa optimal seperti itu.
1: Betul.
2: Amalan apakah yang bisa dilakukan, yang paling mudah yang bisa kerjakan dari rumah?
1: Gih.
2: Yang pertama, yaitu kita bisa melakukan kita bisa pertama kalau di rumah ya gitu, karena mungkin banyak waktu yang di rumah, kita bisa melakukan berzikir. Karena berzikir itu kan bisa dilakukan di mana saja seperti itu, selain mohon maaf selain di kamar mandi ya, atau di tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan untuk menyebut nama Allah. Dan berzikir itu juga kita bisa dalam hati. Jika kita tidak bisa mengucapkan secara verbal, kita bisa melakukan dari dalam hati. Karena dengan berzikir, hati akan menjadi tenang. Kemudian Jika kita sudah mendapatkan ketenangan, kita bisa melakukan sholat seperti itu. Sholat banyak, tidak hanya sholat 5 waktu, tapi ada sholat-sholat yang lain. Kita bisa melakukan sholat taubat. Kenapa sholat taubat? Ya, karena sumber masalah itu biasanya adalah dari diri kita sendiri, seperti itu. Maka selain kita berzikir, kita berbanyak istighfar itu tadi, kita melakukan sholat taubat dan perbanyak berdoa. Semoga dengan itu Allah akan membukakan hati kita, memberikan kelapangan hati, memberikan kejernihan, membuka pikiran kita untuk lebih jernih dan memberikan solusi-solusi atas semua masalah yang kita hadapi. Sehingga hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih, dan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita dengan lebih bersemangat lagi. Ya, setelah itu kita lakukan semua ikhtiar, baru kita bertawakal, menyerahkan semua hasilnya kepada Allah. Mungkin itu untuk Ning Ana, semoga bisa memberikan manfaat dan juga untuk kita semua. Demikian Nelia,
1: Nggih.
2: jawaban dari saya.
1: Nggih. Matur nuwun Bu Nyai atas jawabannya nggih. Niku
2: Ini sami-sami.
1: mau menjadi pertanyaan terakhir nggih untuk menutup jaya pagi
2: Oke.
1: hari ini. Sekarang selanjutnya ke penutup untuk menutup jaya pagi pada hari ini dari Bu Nyai. Monggo Bu Nyai.
2: Tenang bersama Allah bukan berarti hidup tanpa masalah. Tenang bersama Allah berarti meski masalah datang bertubi-tubi, hati kita tetap kokoh, tetap damai, karena tahu kepada siapa harus kembali. Mari kita biasakan lisan untuk berzikir, menyelesaikan setiap ujian dengan iman, dan menutup setiap usaha dengan tawakal. Insya Allah, dari sanalah ketenangan jiwa yang hakiki akan lahir. Para pendengar RRI yang berbahagia, semoga kita semua Allah senantiasa berikan perlindungan, memberikan kita kedamaian, serta ketenangan jiwa dan raga, sehingga kita menjadi hambanya di muka bumi ini dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya dan melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita senantiasa terhubung dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian closing statement dari saya. Nasrullah wa fathul qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Nyai atas ilmu ni, mugi-mugi barokah berkah dan manfaat. Amin amin ya rabbal
2: alamin. Amin. Matur nuwun ing liya.
1: Nggih, sami-sami. Matur nuwun juga atas waktunya nggih Bu Nyai nggih. Nggih Bu Nyai, izinkan saya untuk menutup cahaya pagi pada hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas untuk Bu Nyai. Semoga sehat selalu dan lancar-lancar hari ini ya Bu Nyai ya.
2: Amin. Nggih, matur nuwun ing liya sudah
1: nggih,
2: dipandu.
1: Nggih, sami-sami Bu Nyai. Nggih, caning niku mau cahaya pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2021 barek topik tenang bersama Allah barek Bu Nyai Fitri Amalia. Samarine iki caning bakal tak wene informasi lainnya, tentune aku gak dewean ya, mengko engko ana diganjani barek ning salsa. Mergo iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.

Kak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana lapo ae sih pak. Samban kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, pak. Iki kan nakeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Iya, Bu. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

0: Janing wayahe wara-wara jam 6 isuk bare aku liah.
1: Salsa.
0: Janing Polda Jawa Timur ngungkap 1870 kasus tindak pidana narkoba sekaligus netepno 2380 loro sebagai tersangka sepanjang Juli sampai September 2016. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Julius Abraham Abbas nyatakno pengungkapan iki bagian teko upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba lan perlindungan masyarakat teko penyalahgunaan narkotika.
1: Nyandak kabar liyane Cak Ning, Pemkot Kediri njaluk para kader kesehatan memperkuat deteksi dini lan investasi kontak gawe pencegahan penularan TBC nang masyarakat. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatakno, para kader iki duwe peran penting ngekei edukasi nang masyarakat supaya luwe peduli mbarek penyakit TBC iki.
0: Janing kumayorek woro-woro jam 6 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gaya caning balik mana nang perempat RRI Surabaya. Tentu nih bareng aku Lia karo neng Salsa ya. Neng Salsa, aku ambek neng Salsa ini bakal ngancani sampai jam 11 awan. Tapi nih Salsa sadurunge lanjut ya. Saiki wayahi info perakiraan cuaca. Mumpung tanggal 3 Oktober nge menomlikur iki ya akhir pekan ya. Pada mempersiapno liburan sisan.
2: Awal bulan iki ya.
1: Awal bulan sisan. Biasane lapo mlaku-mlaku. Ya wis tak wacana dhisik. Gak cari saniki wayai tawanehi informasi perakiran cuaca gawe dina Sabtu tanggal 3 Oktober nggak menem likur kanggo sampean kabeh sing arep aktivitas sedinoan iki. Perakiran cuaca iki caning kanggo wilayah Jawa Timur lan sakiwa tengene saka BMKG Juanda. Isu iki cuacane diperkirakno cerah tak caning nanging isih ana kemungkinan udan ringan nang beberapa wilayah. Dadi nek sedulur nek caning iki arep metu omah ora salah nek tetep nyiapno payung utawa jas udan ben luweh aman. Mlebu awan sampe sore caning cuacane umume iki isih cerah lan uga ana peluang udan ringan. Aktivitas nang jaba iku tetep iso dilakoni, tapi caning sampean kudu tetep waspada nek langite wiwit mendung utawa udan iku mulai turun. Pengine caning cuacane iki diperkirakno cerah berawan lan isih ana peluang udan ringan. Dadi kanggo sampean kabeh sing duwe aktivitas bengi, tetep pratekno kondisi cuaca nang wilayah masing-masing. Sementara iku, mlebu dini hari cuacane diperkirakno cerah berawan ganti kemungkinan ono kabut utawa asap nang beberapa wilayah. Kanggo suhu udara dinaiki caning diperkirakno antara 12-37 derajat Celcius ganti kelembapan udara antara 60-100%. Anginnya bertiup saka arah timur laut ganti kecepatan sekitar 5-56 km/jam. Dadi caning tetap jaga kondisi awak, atur aktivitas sesuai cuaca lan ojo lali nggo perlengkapan sing dibutuhno nek arep berpergian. Dan juga kudu ati-ati nang jalan. Prakiraan iki caning berdasarkan informasi saka prakirawan BMKG Juanda. Tetap semangat, tetap sehat. Selamat beraktivitas kanggo caning kabeh. Aku ambek ning Salsa bakal bali maneh sak marine iki mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, pernah tahu krungu istilah perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangane iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ro kapan lara teko, kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Ake jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengin masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo janing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, sak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh podo seger waras, mulio bareng-bareng.
1: Jejak sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ana nang pusat kota yaiku nang dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ana 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, herald

Heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dewi iso ngerasa no swasono sekolah jaman biyen merko ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah, karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyok ruang kelas jaman biyen. Nang jerone museum pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi museum pendidikan iki, biyen gedung sekolah taman siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen, sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online tiket wisata Surabaya, bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

0: Gesa ning bali maneh nang perempat dari Surabaya, tentune bare aku Lia
1: karo ning Salsa.
0: Nah iya, kita berdua lagi nih ya.
1: Iya, ketemu mana ya?
0: Dua anggrek ini. Ning Salsa ana info iki, meneh ana apa? Ayo.
1: Oh, meneh iku ana acara olahraga.
0: Apa iku?
1: Jenenge iku Isoplus Surabaya Isoplus Marathon.
0: Oh, ana maraton.
1: Nah, iku diselenggarakno nang Balai Kota Surabaya.
0: Berarti rame iki.
1: Heeh, tanggal 4 Oktober 2016 minggu meneh yo cak ning yo.
0: Lah ngene iki pastine iku gak sih rame terus pastine dalan-dalan yo ditutup.
1: Iya nih, dalan-dalan iki yo ditutup, akeh rute-rute sing dialihno.
0: Mulai teko jam piro iku?
1: Mulai pengalihan arus iki mulai jam 12 sampai jam 10 awan.
0: Ya lumayan iki ya.
1: Lumayan iki ya sedinoan ya.
0: Sedinoan. Aku wingi ku kancaku iku tibakno melok Isoplus.
1: Oh iya ta.
0: Mergo ruame banget. Iku kan biasane lek acara-acara ngene kan entuk-entuk koyo apa iku goodie bag
1: ngono iku lho. Goodie bag. Ono jersey ya kan.
0: Iku. Nah, iku ono sing ngambile wingi atau ngambil saiki mungkin ya. Soale jarene ki ruame iki.
1: Iya kan?
0: Event besar ta.
1: Event iki, besar ya? Iki kerjasamane Pemkot Surabaya karo Wings Group.
0: Oh.
1: Kerjasama. Jadi collab kan gede to.
0: Iya.
1: Iki ae ku pesertane ku meh 11.000 pelari lho.
0: Waduh. Tibakno suwa kayak ngene iki. Koyok iki gak meh wong Surabaya to ya
1: sik teko ya. Akeh teko komunitas sisan.
0: Oh, komunitas sisan ya. Pas luar kota sisan paling ana
1: ya.
0: Wingi nak soalnya nak medsos iku ya akeh sing wong tekan luar daerah ngono iku njaluk di golekno koyo semacam penginapan gitu sampean wae.
1: Tapi iki ya akeh kategorine kok.
0: Apa apa iku kategorine?
1: Ono full maraton, 42 km.
0: Waduh nih iki.
1: Half maraton, 2 km.
0: Ono
1: 10 km. Lan 5 km.
0: Sing paling idek 5 km iku mau ya.
1: Iya.
0: Ono full maraton barang iki. Soale setauku ya, sejauh iki sing tak delok-delok event iku selama di Surabaya iku paling
1: fun run ya.
0: Fun run.
1: Akeh-akehan iku fun run.
0: Terus enggak sampai sing full maraton, paling half maraton.
1: Iya kan.
0: Saiki sampai full maraton. Wingi ae aku lewat tekan kono, Balai Kota kono iku ya wis ana gapurane ngono iku.
1: Oh, wis persiapan ya iki.
0: Mulai aku macet.
1: Oh iya. Akeh sih wis ditutup ya dalan kene wingi. Oh,
0: koyoke wis akeh disterilno lah istilahne ngono iku.
1: Dalan dia ae kuning.
0: Nah, iku dalan dia iki ya. Iki ana sing pokoke lek ana rute alternatif ya sing dialihno gawe sampean kabel misale teko iki wake infone ya jane ya, tapi sadurunge nang infone pengalihan arus lalu lintas engko kita jeda lagu dulu ya.
1: Oke. Soale wake ya
0: iki soale
1: ben fokus ngono lo jane.
0: Engko bagi-bagi ya.
1: Ya boleh. Engko tak kei info.
0: Info bareng iki ceritane ya kan. Terus awak dhewe pasti engko ngancani sampai jam
1: 11 awan.
0: Masih ada 3 penyiar ya, maksudnya 4 sampai Salsa maksudnya. Ya isane engko awak dhewe bakal lanjut mana ya? Tentunya awak dhewe bakal ngekei informasi
1: pengalihan arus
0: lalu lintas. Gawe meneh. Apa meneh lek meniku wis dina Minggu ya, oh, ya. Salsa ya. Pake sing metu ya.
1: Car free day ya.
0: Car free day sisan ya. Ono sing liburan sisan. Lah kok liburan awal bulan ya.
1: Awal bulan iki dompete sik padha kandel.
0: Dompete sik kandel ya. Dadi ne yo mlaku-mlaku sekalian.
1: Mlaku-mlaku lah. Refreshing ya.
0: Lah iya ya, daripada sumpek ya toh, mending refreshing dhisik. Ya jane engko balik mana tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.
1: Suara Budaya Surabaya.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sih ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.
2: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ana bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki Caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku dalan tunjungan, dalan belawuran, karo

0: Biasanya yang paling mana nang perempat RRI Surabaya. Saniki wayai aku ambek nih selesai wenehi info pengalian arus lalu lintas. Monggo nih salsa duluan ini yang ngasih.
1: Gede neng lah niki pengalian arus niku diwiwiti ket jam rolas bengi nganti jam 10 isu ya dishub. Ngalino arus lalu lintas iki sementara wae soalnya kan iki yo dalanan tengah kutho ya. Dadi ben efisien lah ngono lek sore kuwi steril ngono iku lho Cak Ning. Nah iki ana beberapa rute alternatif gawe jogo-jogo barangkali Cak Ning kepengin metu nang ndi kudu ya Ning liya. Iki ana nek Cak Ning teko Dalan Gemblongan menuju Genteng Kali iku bakal di arah no lurus lewat dalan Tunjungan sampai Dalan Simpang Duku. Terus nek sampean teko Dalan Ambengan menuju Dalan Ngemplak iki bakal di arah no lurus menuju Undaan Kulon. Terus ana maneh sing jenengan liwat Dalan Gubernur Suryo menuju Yosudarso iku bakal dialehno nang dalan Panglima Sudirman lan dibuka tutupe ku jam 6.20 waktu Indonesia Barat. Terus ana maneh ya Cak Ning nang sing liwat dalan Jimerto menuju dalan Jaksa Agung Suprapto utawa dalan Walikota Mustajab iku bakal diarano putar balik menuju Dalan Ambengan. Terus sing liwat Dalan Pemuda menuju Yosudarso iku yo bakal dialehno nang Dalan Panglima Sudirman lan dibuka tutup setelah jam 6 lewat 20 menit. Terus ana maneh sing lewat WTC utawa Ketabang Kali iku diarahno belok kanan menuju Dalan Gubeng Pojok. Terus ana maneh sing lewat Dalan Dharmawangsa menuju Dalan Pucang iku diarahno belok kiri menuju Bundaran ITS sampai jam 6 lewat 30. Ngono.
0: Nah, ngono. Mari ngono jane ngono maneh teko Jalan Karang Menjangan menuju Jalan Menur. Nah, iki jane diarahno belok kiri menuju Bundaran ITS sampai jam 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Iki podo ya kayak Jalan Dharmawangsa mau menuju Jalan Pucang ya. Dalane podo. Mari ngono lek sampean kabeh sampai teko Jalan Dharmawangsa Da Indah lan Jalan Insinyur Haji Soekarno menuju Klampis lan Jalan Arif Rahman Hakim iku ya diarahno belok kiri menuju Bundaran ITS sampai jam 6 lewat 30 menit. Mari ngono janeng ana lek misale teko Jalan Majen Sungkono menuju Jalan Diponegoro iku diarani belok kiri melewati Padmo Suastro ya ini janeng. Mari ngono ana sisan lek sampean teko Jalan Pahlawan menuju Jalan Tunjungan iku diarani nglewati Jalan Keramat Gantung. Rodok serem iki jalane ya jenenge. Mari ngono ana manet lek sampean teko Jalan Pandegiling menuju Jalan Dinoyo iku diarani belok kiri nglewati Embong Malang. Terakhir jane ngono lek misale sampean kabeh teko Jalan Keramat Gantung iki menuju ke Undaan niku iso diarani belok kiri nglewati Jalan Peneleh lan Jalan Ahmad Jais. No janing ya. Tibane pengalian arus lalu lintas iki ya cukup akeh ya.
1: Heeh. Soale kumang ya full maraton iku mang lho.
0: Oh, ngono iku ya. Makane rame pol iki bakalan ya acarane ya. Iku mantan delok ya wis ana koyo tenda-tendane ngono iku.
1: Akeh sing dodolan iki pasti.
0: Iya, akeh sing dodolan dong.
1: Kuliner-kuliner UMKM niki Pak pasti wonten event Surabaya Iso Plus Marathon yo ning ya yo.
0: Oke gelem rek lek rono. Gelem ronone tuku-tuku jajan tok tapi jane.
1: Kami lari-lari ben sehat.
0: Iku ndaftar sik iku sajane.
1: Iya iki pendaftaran wis dibuka ket kapan iki? Wis berapa bulan yang lalu iki?
0: Wis berapa bulan yang lalu ya itu ya udah cukup lama sih itu sajane Iso Plus ya.
1: Mungkin April paling ya wis lama soalnya yo persiapannya ya butuh suwe ya.
0: Nah itulah terus ya iku pun pastine mergo akeh sing minat sisa dadi ini ngekei luwe awal ya paling ngono ditutupi ya kaya siapa cepat dia dapat
1: ya bener.
0: Tau melok tak sama kamu?
1: Tau melok
0: fan maraton kah?
1: Pernah dadi panitiane to.
0: Oh, pernah dadi panitiane.
1: Gak pernah lari nih.
0: Gak pernah lari nih. Oh, iya. Podo sih, lek aku gak pernah dadi panitia sama gak pernah dadi gak pernah dadi pelari nih sih.
1: Maklum remaja jompo.
0: Oh iya. Jadi omong nang ngono.
1: Tapi iki ya kudu memulai hidup sing sehat yo ning liya yo. Iya,
0: betul.
1: Ndok awal bulan ngene iki yo. Memulai hidup sing sehat iku apik sih.
0: Iya. Mangan sayur ya ta. Aja mangan seblak terus lho nih.
1: Iya.
0: Ning salsa iki kok mangan seblak ya. Sarapan mangan seblak lho. Pemane saiki ku ya rada rawan
1: virus
0: sakit
1: ya.
0: Sakit flu itu loh, masih ada gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan. Ojo capek-capek ya toh. Lek wis kirane capek ya istirahat dhisik. Kalian lek jane istirahat ngene iki, aku ambek Ning Sasa ngajani sampean lho ya. Lah sing lagi ndek omah lele-lele ngene iku ya, utawa lagi persiapan nang pasar, utawa ana persiapan sing katene budal liburan ngono ya. Lia dan Sasa ngajani sampean. Nah, kebetulan sama Rine iki awak dhewe bakal menehi informasi tentang ana peringatan apa sih dinaiki ya?
1: Iya, boleh.
0: Tanggal 3 Oktober iki ana peringatan apa sih? Nantilah kita kasih tahu ya Ning Sasa ya. Saya iki dorong oleh ben cak niki penasaran
1: ya.
0: Lek penasaran iku kok gak iso pindah channel iki. Tetep nang kene ya, nang di nang
1: Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.